0: perangkat daerah serta segenap tamu undangan. Sejak sore hari, masyarakat sudah mulai memadati area festival untuk menyaksikan rangkaian acara. Pembukaan festival berlangsung meriah dengan suguhan penampilan seni budaya yang memukau. Di antaranya adalah tari topeng ireng dan tari gambyong yang berhasil menyedot perhatian serta memicu antusiasme tinggi dari ribuan masyarakat yang memadati lokasi tersebut. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: bojlang bojlange bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Swates mantan sahabat budaya Lavora dan Sasa Salsabila. Untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini yang masih bersama Perempat dari Semarang, kita kembali bersua dalam acara Ragam Semarang ya. Beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami bagikan untuk panjenengan semua, tentunya dengan sajian tembang-tembang Jawa yang sudah kami siapkan juga ya, untuk menemani pagi panjenengan biar lebih happy ya, biar lebih sadu juga boleh ya, tapi tetap semangat juga sahabat budaya, karena di luar sana ini terpantau sudah mulai cerah ya, sejuk tapi sudah mulai cerah sahabat budaya, dan lalu lintas juga sudah mulai padat, mulai ramai tapi tetap lancar gitu nje. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau berbagi informasi ya, mau sharing, mau kirim atensi ya, barangkali pagi ini persiapannya apa saja untuk menghadapi Senin yang nanti sepertinya bakal sibuk gitu ya, atau setiap hari sibuk. Nah, ini monggo bisa diceritakan di Perempat Tera di Semarang pagi ini. Line telepon masih kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-9914.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan.

0: Etnologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ranggawarsita berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ranggawarsita, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, bagi panjenengan yang nanti malam gitu njih, bosen di rumah saja ya, nggak ada tontonan, nggak ada aktivitas di rumah gitu, mungkin bisa main ke Balai Kota Semarang, sahabat.

budaya, karena ada pagelaran wayang kulit ini ya untuk menyambut yang namanya Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah ya, atau malam satu Suro. Nanti ada wayangan di Balai Kota Semarang ya. Monggo saja untuk panjenengan yang nanti malam enggak ada aktivitas ya, gabut, mungkin bisa bertandang. Bertandang iku yo meh bal-balan ae. Bermain ke Balai Kota Semarang untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit ya. Ini edisi malam tirakatan, doa bersama, dan dalam rangka untuk menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah gitu nji, atau satu Suro sahabat budaya. Dan lakon yang nanti akan dipentaskan gitu nji, ini ada Ngamarto Binangun sahabat budaya untuk panjenengan gitu ya, yang nanti penasaran dengan pementasannya seperti apa ya, monggo bisa hadir gitu nji. Ini Ngamarto Binangun nanti akan dibawakan oleh dua dalang sahabat budaya, tidak hanya satu dalang ya, tapi dua dalang, ada Ki Jati Nugroho dan juga Ki Ketut Budiman ya, untuk panjenengan semuanya yang penasaran bintang tamunya siapa saja. Ini ada banyak ternyata ya, ada Mbak Tatin ya, Mbak Tatin Warga Laras Lestari gitu, Mbak Tatin Lestari, ada juga Abah Kirun, nah ini juga ada Mbah Marwoto sama Bagong ini ya, Bagong tuh ini sepertinya ya, untuk panjenengan semuanya yang penasaran. Jadi bintang tamunya gayeng gitu nji, buahnya dalangnya dua, lakonnya Ngamarto Binangun, wah jan mangun projo tenan gitu. Monggo ya nanti di Balai Kota Semarang sahabat budaya, kalau di flyer yang terunggah ya di Disput Para Kota Semarang Instagram ya, ini mulai pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Kalau untuk acara doa bersamanya ini ya dari pukul 19 ya atau jam 7 malam sahabat budaya nji, untuk panjenengan sekali lagi nanti monggo ya untuk bisa menyaksikan merapat gitu nji, ngregeng ke swasono di Balai Kota Semarang sahabat budaya.

0: apa manfaat ekonomi digital untuk usaha mikro kecil dan menengah? Berikut disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Kom.
1: Ekonomi digital ini UMKM ini bisa maju, Mas. Karena apa? Satu, bisa meningkatkan visibilitas dan jangkauan, ya. Yang tadinya misalkan kalau kita punya toko offline, misalkan di pasar luar, ya, hanya sebatas offline di situ saja. Tapi dengan adanya teknologi digital, kita bisa menjangkau di seluruh pelosok negeri, bahkan di seluruh dunia, ya. Nah, ini artinya ini peluang yang sangat luar biasa. Tergantung bagaimana pihak UMKM ini memanfaatkan tren teknologi ini. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan efisiensi, Mas. Selain efisien dari sisi transaksi, efisien dari sisi simbol untuk antara dari pembeli dan penyedia atau dari toko online itu, biaya operasional juga lebih ringan, Mas. Misalkan bayangkan kita punya ruko, punya toko, itu kan nyewa mahal, ya. Tapi dengan adanya tren digital ini, kita tanpa perlu nyewa toko, bahkan kadang kita cukup tidak punya barang, kita bisa pakai dropship, kita bisa pakai happy reseller, kita bisa jadi penyesuaiannya. Apalagi UMKM, produk-produk itu harus dikenalkan dan dipromosikan di semua platform toko digital. Itu saya kira peluang yang sangat luar biasa. Dan marketplace ini kan tidak cuma satu, ada beberapa pilihan. Dan masing-masing punya segmen berbeda. Itu yang segmennya usia yang di atas 30 ke atas. Ke atas, yang bapak-bapak itu punya segmen sendiri, Mas. Kemudian ada yang Gen Z, itu ada marketplace yang sasaran seperti itu. Bahkan ketika kita menggunakan marketplace itu, kita bisa menfilter, ya, misalkan sasarannya mau daerah mana sih, Semarang aja atau daerah Grobogan, atau daerah mana sih, usia berapa, terus jenis kelaminnya, itu bisa difilter. Sehingga apa, UMKM ini bisa sangat memanfaatkan kemajuan teknologi ini, Mas. Benar, manfaatnya luar biasa, tergantung dari UMKM ini. Kalau UMKM-nya nggak mau maju, ya repot, akan ketinggalan zaman. Maka kita harus manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya, untuk informasi cuaca kemaritiman pagi ini edisi hari Senin 15 Juni 2026 akan disampaikan oleh Pak Sudianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang saat ini sudah tersambung di line telepon. Pak Sudianto, silakan.
2: Oke, matur nuwun Mas. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Sudianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Senin 15 Juni 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 9 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 59% sampai dengan 83%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 44 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari Senin 15 Juni 2026, akan terjadi pada pukul 8 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,9 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur, dengan kecepatan maksimum 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Sudianto, sehat selalu. Demikian tadi, sahabat budaya, laporan informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Pak Sudianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tamu undangan sahabat budaya Niken Salindri untuk panjenengan semuanya ya, biar semangat lagi ya. Sebelumnya kan lagu-lagu yang syahdu ya, yang mantan, yang putus, yang dadak bengek soal percintaan ya. Ini juga sebenarnya sama gitu ya, tamu undangan tapi di aransemen versi yang lebih remix sahabat budaya ya, biar lebih semangat, biar lebih terbakar juga ya emosinya, bukan emosinya, semangatnya di pagi hari ini ya. Yang di WhatsApp sudah kirim atensi, ini ada banyak sekali ya. Bu Arti yang di Geno hadir, selamat pagi Mas Fahri, salam sehat ya. Salam juga untuk semua sahabat geliat pagi. Oh ini tadi ternyata ya, di Prompat Teroris Marang. Dari Geno hadir, sangat sejuk untuk kegiatan hari ini, olahraga ya, ngobah ke badan tipis-tipis, terus belanja untuk nanti malam satu suro. Wah lah ini, aku kebagian bikin mie goreng sama gudangan mas, ini kelubanan ya, sayurnya daun kenikir, kacang panjang, toge, wortel, kol. Wah ini salah satu juru masaknya ini ya, di kompleknya Bu Arti sana di Genuk. Ini chefnya Bu Arti gitu nji. Katanya kebagian jatah mie goreng sama yang bikin gudangan ini nji. Selamat tugas Mas Fahri, sehat selalu, bahagia, rezekinya berlimpah. Amin. Semangat juga ya untuk Bu Arti ya, yang mau belanja gitu nji, yang mau persiapan untuk nanti malam 1 Muharram ya. Semoga lancar Ibu acaranya, panjenengan juga sehat selalu ya. Yang di Pancur ini ada Pak Rofik, tetap bekerja di mebel Mas Fahri. Kalau boleh request lagu Ojo Dibandingke. Wah nji, Ojo Dibanding-bandingke ya. Lagunya tak tunggu. Ini salamnya buat Pak Kabut ya, Pak Kabut SGG, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rosyak dan Pak Buhori nggih. Bu Andriani yang di Mbadak, ini selamat pagi Mas Fahri dan sahabat budaya semuanya, pagi yang cerah ya. Salam buat semua pendengar saja, salam sehat dan selalu bersyukur. Baik Kang Mas, Mbak Yu, ini masih ada banyak sekali atensi yang masuk gitu ya. Dan kami ingatkan lagi yang sudah tersampaikan sebelumnya terkait dengan wayangan nanti malam di Balai Kota gitu nggih, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam gitu, jatuh Tahun Baru Hijriah. Ini nanti kalau semisal panjenengan kok belum bisa rawuh ya, belum bisa hadir di Balai Kota, tenang saja, karena untuk pagelaran wayang malam satu suro nanti malam di Balai Kota itu juga disiarkan ya secara relay di Pro 4 RRI Semarang. Jadi monggo ya untuk panjenengan yang nanti malam, aduh aku urung iso neng Semarang mas, nah ini jangan khawatir karena disiarkan secara langsung di Pro 4 RRI Semarang juga. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Asta Cita sahabat budaya, jadi tetap bersama kami ya.
1: Love you bul balian remantane
2: sakit mesakit.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang kini menembus angka Rp16.000 per liter memberikan pukulan berat bagi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini secara langsung berdampak pada sektor pekerja harian lepas, khususnya pengemudi ojek daring atau ojol, ojek online, yang mobilitasnya sangat bergantung pada bahan bakar. Melonjaknya harga BBM non-subsidi ini memicu fenomena migrasi massal konsumen yang beralih ke jenis Pertalite. Akibatnya pemandangan antrean kendaraan yang mengular panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU menjadi hal yang tidak terhindarkan setiap harinya. Salah seorang pengemudi ojol, Ilham Adestiawan, mengungkapkan keluh kesahnya secara langsung terkait dengan lonjakan harga energi saat ini. Membengkaknya biaya operasional harian membuat pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi semakin sulit di tengah target pendapatan yang tidak menentu. Beralih ke informasi lainnya, Wakil Wali Kota Semarang yang sekaligus Ketua PBVSI Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menilai Jawa Tengah kini menjadi salah satu pusat perkembangan dan pembinaan olahraga bola voli nasional. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan menembus level kompetisi yang lebih tinggi. Disampaikan Iswar saat membuka kejuaraan bola voli antar klub Liga Tunas Putaran 1 tahun 2026 se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di GOR PBV Vokan Semarang Sabtu 13 Juni 2026, bahwasannya kejuaraan yang diikuti kelompok usia 15 dan 17 tahun tersebut diikuti 8 tim putra dan 8 tim putri dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Ajang seperti Liga Tunas menjadi bagian penting dari proses pembinaan atlet sekaligus kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan potensinya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia lho.
0: Wah, jen, gapak tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk kebersamaan kita di Ragam Semarang hari ini, seperti biasa gitu Nji, hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit nanti, kita akan bersama dalam forum Astacita, sahabat budaya yang mana? Pada edisi hari Senin 15 Juni 2026, kita mengangkat satu topik obrolan, belajar dari Jamal Sari, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, gini ya. Dan untuk berbicara terkait dengan hal tersebut, tentunya Fahri sudah tersambung bersama seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Ketua Pok Darwis, begitu, Desa Wisata Jamal Sari, ada Pak Sumarno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sumarno. Halo. Selamat pagi Pak Sumarno. Halo. Iya, baik. Ini sepertinya terputus sahabat budaya atau jaringannya yang bermasalah begitu, Je. Tadi sudah tersambung. Halo, selamat pagi Pak Sumarno. Baik, nanti akan kami coba hubungi kembali Pak Sumarno, Ketua Pok Darwis dari Desa Wisata Jamal Sari, sahabat budaya. Sembari menunggu, sembari line teleponnya kami benahi begitu, Je. Satu tembang untuk panjenengan sahabat budaya, Lintu ya, dari Arya Galih dan Sasha Arkinsya. Monggo.

0: Baik sahabat budaya Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk forum Astacita pagi hari ini kita akan berbicara atau ngobrol gitu ya terkait dengan belajar dari Jamal Sari, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Sudah tersambung kembali bersama kami Pak Sumarno ini ya, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Wisata Jamal Sari. Coba saya sapa terlebih dahulu, semoga suaranya bisa masuk ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sumarno.
1: Ya, selamat pagi Pak Hari.
0: Alhamdulillah, dengan Fahri Bapak di studio Pelompat Semarang. Alhamdulillah selamat suaranya pagi. Sudah masuk ini.
1: Iya.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Sumarno ya?
1: Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga pendengar RRI sehat semua.
0: Amin, sehat semua, semangat semua, dan di tahun baru begitu Nji, ini tahun baru jelang tahun baru ya Pak ya, ini semoga juga semangatnya baru juga ya Pak ya, terutama dalam pengembangan desa wisata ini di Jawa Tengah yang nanti akan menjadi contoh adalah Jamal Sari, tempatnya Panjenengan. Tapi sebelum kita berbincang Pak Sumarno, boleh ya kita persilahkan untuk Kang Mas Bayu, monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya juga terkait dengan pengelolaan desa wisata Jamal Sari, monggo ini mumpung ada Pak Sumarno, kami persilahkan di line telepon 0248 3316 661, atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp ya di 0811 2777 9114. Kami tunggu atensinya sahabat budaya. Pak Sumarno, untuk mengawali mungkin bisa dikenalkan dulu terkait dengan perjalanan awal gitu ya, pengembangan dari desa wisata Jamal Sari ini dulunya dibentuk dari kapan, dan waktu itu yang melatar belakangnya atau motivasi awalnya dari masyarakat sana bagaimana Pak Sumarno, mungkin bisa diceritakan monggo.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI yang berbahagia. Perlu kami perkenalkan, Desa Wisata Jamal Sari berada di Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jadi yang melatari belakangi pendirian desa wisata ini adalah dikarenakan adanya pembangunan Waduk Jati Barang yang dimulai di tahun 2014. Jadi Waduk Jati Barang itu menggenangi dua wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Gunung Pati itu Kelurahan Kandri sama Jati Rejo, dan di Kecamatan Mijen itu Kelurahan Kedungpani dan Kelurahan Jati Barang. Karena kami berada di wilayah Kedungpani, tepatnya di tepi barat. Jadi Kedungpani itu mungkin identiknya berada di sekitaran LP Kedungpani itu. Tetapi kami berada di tepi barat Waduk Jati Barang ini, termasuk juga di Jamal Sari ini adalah wilayah Kelurahan Kedungpani. Begitu Mas.
0: Jadi awalnya karena ada pembangunan waduk ya Pak ya?
1: Ya betul, kita berharap dengan adanya pembangunan Waduk Jati Barang ini bisa juga ikut memakmurkan wilayah Jamal Sari dan sekitarnya. Kita berharap masyarakat dengan adanya dibangunnya Waduk Jati Barang ini, kita bukan hanya sebagai penonton, tetapi ketika ada keramaian kita juga harus bisa menjadi

0: sedikit cinta, itu kita bisa melihat pemandangan alam yang indah, terutama perairan air waduk Jati Barang dengan latar belakang indahnya Gunung Ungaran. Kemudian kalau pagi kita juga bisa melihat matahari terbit dari Bukit Cinta. Selain itu, sebelum adanya dibangunnya waduk, kami juga sudah punya kegiatan sehari-hari, yaitu kearifan lokal masyarakat. Jadi kita desa wisata ini menjual kearifan lokal masyarakat yang dilaksanakan kegiatan sehari-hari. Misalnya ada UMKM, ada pembuatan jamu tradisional, kemudian ada pembuatan telur asin, ada pembuatan undi-undi, ada keripik, kerupuk, dan lain-lain itu yang kita pasarkan. Jadi desa wisata itu tidak menjual paket, tidak menjual tiket, tapi menjual paket.
1: Paket ya Pak?
0: Iya paket. Jadi kalau kita ke misalnya, kita yang terdekat lah ke Gua Kriu. Kita masuk di situ beli tiket, mau apa di dalam kan tidak ada masalah, mau makan, mau jalan-jalan, mau pulang kan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita desa wisata ini menjual paket. Jadi kita punya paket wisata, kemudian masyarakat berkunjung ke sini, dia melaksanakan berpraktek apa yang dilaksanakan oleh UMKM di tempat kami. Jadi mereka punya pengalaman begitu.
1: Jadi nantinya bisa ketika membeli paket itu langsung melakukan serangkaian kegiatan ya Pak ya, supaya nanti menambah pengalaman juga dan lebih jamal sari begitu istilahnya begitu ya. Nantinya bisa lebih menyatu dengan masyarakat. Pak, kalau berbicara terkait dengan tadi yang panjenengan sampaikan ya, UMKM dan lain sebagainya, masyarakat lokal di situ, bisa disampaikan enggak Pak sejauh mana sih keterlibatan masyarakat ya, terutama Akamsi atau anak kampung sini dari Jamal Sari ini terlibat dalam pengembangan desa wisata ini?
0: Ya, jadi kita desa wisata menjual paket wisata. Kalau kami jelaskan, kita punya paket wisata itu durasinya sekitar 3-3,5 jam untuk pangsa pasar kita, terutama adalah anak-anak sekolah dan bisa juga ibu-ibu, karang taruna, juga remaja-remaja dan biasanya pecinta alam. Kalau anak-anak sekolah masuk ke tempat kami, sudah pesan paket wisata, itu harganya Rp90.000 per pack, per orang. Nah, ini apa yang didapat dengan harga seperti itu ketika pengunjung masuk ke tempat kami? Ketika masuk ke tempat kami, akan kita kumpulkan di satu tempat, di pendopo. Itu di situ akan kita sambut dengan sambutan selamat datang. Nah, di situ akan kita berikan minuman khas kami, kemudian ada snack khas kami, kemudian kalau ada pesanan ada, jadi ada welcome snack, ada welcome drink, dan ada welcome den untuk pesanan khusus. Sambil menikmati kesenian khas kami, itu pengunjung bisa menikmati minuman khas kami, itu namanya bir pletok dan susu pletok.
1: Oh, ada susu pletok juga ya Pak ya?
0: Iya betul. Kemudian untuk snack kami ada yang namanya utri sawut, berbahan baku singkong, karena kearifan lokal kami masyarakatnya banyak yang menanam singkong. Kemudian setelah ada sambutan selamat datang, kita ajak ke kampung labu. Jadi sebenarnya di sini biasanya kalau pas musim labu itu banyak buah labu di sini. Tapi ini kebetulan pas tidak musim ini. Jadi pengunjung kita ajak ke kampung labu. Kemudian ini biasanya anak-anak sekolah. Kita beri edukasi bagaimana caranya menanam labu. Kita berikan ini tanah untuk membuat media, ini tanah, ini pupuk, ini sekam, ini lain-lain. Mereka praktek mencampur, untuk membuat media itu. Kemudian kita beri tempat dan kita beri bibit untuk menanam labu itu. Kemudian ketika sudah selesai menanam labu, nanti kita berikan satu bibit labu yang sudah tumbuh. Dia punya PR untuk menanam di rumah dan merawat di rumah.
1: Oke.
0: Begitu. Setelah itu

0: kita ajak untuk petik labu. Petik labu, kemudian kita bersama-sama membuat makanan kolak labu bersama, dan setelah matang kita makan bersama juga. Itu right. Edukasi kampung labu. Kalau ibu-ibu biasanya ada yang minta ini cooking class, masak bolu labu, ada yang minta membuat brownies labu dan lain-lain.
1: Oh, itu untuk diadakan juga biasanya. Ya Pak ya, di Jamalsari sana ya.
0: Iya, betul. Baik. Kemudian setelah itu kita ajak ke pembuatan UMKM telur asin. Di situ pengunjung kita ajari bagaimana membuat telur asin, memilih telurnya, mencuci, kemudian proses pembuatan. Dan setelah selesai nanti akan kita beri satu telur asin untuk dibawa pulang. Di situ praktek, jadi pengunjung itu praktek bukan hanya melihat. Kemudian kita ajak ke UMKM undi-undi. Di situ pengunjung juga kita ajari bagaimana membuat undi-undi bisa sampai seperti itu. Bahannya seperti apa, caranya bagaimana, menggorengnya bagaimana. Setelah itu hasilnya itu bisa dimakan bersama di situ. Setelah selesai nanti akan kita beri satu undi-undi untuk bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Ya gitu. Selain itu terus kita ajak ke pembuatan jamu instan. Biasanya yang mudah itu membuat jamu kunir asem. Jadi pengunjung kita ajak membuat jamu kunir asem, membuatnya bersama-sama. Setelah jadi nanti minumnya juga bersama-sama, pengunjung bareng-bareng gitu. Dia minum hasil buatannya sendiri, diminum sendiri bersama-sama. Kemudian juga kita ajak ada paket berperahu keliling waduk.
1: Oh, itu ada. Jadi, juga berperahu keliling waduk ya Pak ya?
0: Iya, betul. Kemudian ada juga makan siang. Ya, makan siang itu kita punya masakan khas namanya nasi jantung raja.
1: Nasi jantung raja?
0: Iya, betul. Nasi jantung raja itu bahannya terbuat dari bunga pisang raja. Bukan sembarang bunga pisang, tapi harus pisang raja. Pisang raja pun tidak semua pisang raja itu enak. Harus pisang raja pilihan yang rasanya gurih dan enak. Maka kita namakan nasi jantung raja. Dan jantung raja itu bukan hanya dibuat lauk saja, bisa dibuat di sini, bisa ada namanya lumpia jantung raja. Kalau lumpia khasnya Semarang
1: gitu ya,
0: isinya
1: Pak, ya?
0: Rebung. Isinya rebung nih. Di sini isinya jantung raja. Bisa buat juga untuk dendeng jantung raja. Bisa buat gudeg jantung raja, bisa buat kita variasi pembuatan makanan dari jantung raja. Dan sebenarnya jantung bunga pisang itu kan sampah itu sebenarnya. Jadi kalau bunga pisang itu, pisangnya sudah tumbuh, bunganya tidak dibuang, itu akan sari-sari makannya terserap oleh bunganya itu juga, jadi memperlambat buahnya. Maka harus kita potong, kita buang. Nah itu kita manfaatkan itu.
1: Baik. Jadi emang banyak sekali paket edukasi ya Pak ya yang didapatkan oleh masyarakat yang datang ke sana atau pengunjung yang datang ke sana, selain tadi mendapatkan suguhan view yang indah ya, panorama alam yang indah juga, sajian kearifan lokal, pentas seni dan sebagainya. Tapi mengulang tadi apa yang saya tanyakan di awal Bapak, ini semua dihandle oleh masyarakat dari Jamalsari semua terkait dengan pemandu wisatanya, pelatihannya.
0: Dari Jamalsari semua. Jadi kita melibatkan semua elemen masyarakat yang mau bekerja, artinya yang mau berkegiatan. Kita butuh paling tidak memanfaatkan kegiatan ini sebagai pendapatan masyarakat. Kita butuh pemandu ketika memandu ya. Kemudian UMKM juga terlibat. Kemudian dari yang dikunjungi tadi otomatis telur asinnya laku, undi-undinya laku, yang buat jamu juga laku, perahunya juga laku. Kemudian ada juga yang paket live-in, menginap, itu homestay-nya juga laku.
1: Jadi
0: semua yang mau berkegiatan terlibat itu akan mendapatkan pendapatan dari kunjungan ini. Kita juga punya paket wisata untuk remaja pecinta alam terutama.
1: Untuk
0: itu
1: nantinya?
0: Namanya paket paket wisata Resik-Resik Eceng Gondok.
1: Oke, baik.
0: Jadi waduk Jati Barang itu kalau kita tidak pelihara eceng gondoknya, itu bisa seperti rawa pening itu.
1: Ya, jadi banyak ya, Pak,
0: tugas, ya? Ya betul, tugas kami sebagai masyarakat sekitar waduk ikut melestarikan dengan membersihkan eceng gondok yang akan masuk di waduk Jati Barang. Di hulu sungai itu eceng gondoknya dulu luar biasa banyak. Maka masyarakat setiap hari Minggu bersih-bersih eceng gondok dan kita buatkan paket wisata. Pengunjung biasanya karang taruna, biasanya pecinta alam, mahasiswa, itu kita ajak bekerja bakti membersihkan eceng gondok itu. Jadi mereka kita ajak bekerja. Kalau kita ngajak kerja orang, misalnya tukang atau apa, itu kan membayar. Nah, kita membuat paket wisata ini pengunjung kita ajak bekerja, tapi malah pengunjungnya yang membayar. Itu keuntungan
1: melu bersih kami. Ke gitu ya. Tapi manfaatnya jelas untuk alam ya, Pak Sumarno ya.
0: Betul, itu kan edukasi, edukasi cinta lingkungan juga.
1: Baik-baik, Pak. Selama berjalannya Desa Jamal Sari ini sebagai desa wisata, Panjenengan sebagai salah satu pengurusnya juga begitu ya, tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan seperti apa sih, Pak, kalau untuk memanage suatu desa wisata ini?
0: Untuk memanage desa wisata itu tantangan-tantangan yang dirasakan itu terutama SDM-nya, Mas. Jadi kebetulan masyarakat Jamal Sari dan sekitarnya ini kan dekat dengan kawasan industri, dengan pabrik-pabrik besar. Nah, kebanyakan masyarakat kami itu sebagai karyawan pabrik. Jadi hanya tidak banyak orang yang bisa kita ajak untuk berkegiatan di desa wisata, karena kebanyakan mereka adalah karyawan-karyawan pabrik, dan kalau karyawan pabrik kan tentunya mereka punya jam kerja.
1: Betul.
0: Nah, itu sudah tidak bisa diganggu lagi. Maka tantangan kami di situ, SDM-nya yang kurang, tapi kita tetap berusaha dengan SDM yang ada ini untuk bisa melayani pengunjung dan mengembangkan desa wisata Jamal Sari.
1: Baik. Jadi
0: tantangan berikutnya
1: SDM.
0: Juga ya betul, ada kesulitan untuk mengembangkan misalnya potensi ataupun apa ya, mau kita membuat destinasi baru, karena kita tidak mendapatkan anggaran dari dinas-dinas.
1: Baik.
0: Bedanya dengan kota dan kabupaten. Kalau di kabupaten itu ada dana bumdes, ada bankeu dan lain-lain yang bisa itu anggarannya itu dimasukkan ke rekeningnya kepala desa. Kalau kita kan tidak punya kepala desa, punyanya lurah, jadi itu tidak bisa seperti di kabupaten-kabupaten itu. Kendala dana anggaran itu.
1: Baik, jadi ada SDM, ada dana ya, Pak ya. Terus ke depan, Pak, untuk menutup juga, ini harapannya dari Panjenengan sebagai pengurus desa wisata juga di Jamal Sari sana, apa yang Panjenengan inginkan gitu, Njih, yang ingin Panjenengan sampaikan juga mungkin ke pemerintah atau masyarakat, monggo untuk menutup kebersamaan kita.
0: Di tempat kami sedang mengembangkan adanya paket wisata Dirgantara. Di Semarang belum ada ini. Ada para layang dan para motor. Kita punya lokasi yang strategis dan lokasinya bagus. Tetapi kita masih ada kendala, lahan yang akan kita gunakan ini adalah lahannya BBWS Pemali Juwana di Sabuk Hijaunya Waduk Jati Barang. Kita sedang mengurus proses perizinan pemanfaatan lahan. Jadi selama ini kita sudah memelihara waduk, sudah melestarikan, sudah menanami green belt, sudah memelihara tanaman sebagai penghijauan dan lain-lain. Kita berharap nanti ada imbal baliknya, mendapatkan izin untuk bisa memanfaatkan lahan ini sebagai tempat wisata yang belum ada di Semarang, yaitu wisata Dirgantara.
1: Baik.
0: Berharap BBWS dan Kementerian PU ini paling tidak memberikan izin untuk kita manfaatkan bersama begitu.
1: Amin, amin. Baik, ini semoga isinya segera rilis ya Pak ya, sehingga nanti ya, untuk wisata, paket wisata Dirgantara tadi ini bisa terrealisasi secepat mungkin. Terima kasih Pak ya. Sumarno Nji atas pemaparannya. Kami doakan sehat selalu Bapak. Salam untuk teman-teman amin, di Jamal Sari ya Pak ya.
0: Siap, siap.
1: Terima baik, kasih, sukses Mas. Selalu untuk Desa Wisata Jamal amin. Sari. Demikian tadi sahabat budaya, belajar dari Jamal Sari ya, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang sudah diceritakan banyak sekali perkembangannya sampai sekarang ya, pengelolaannya bagaimana, paket wisatanya apa saja oleh Pak Sumarno, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Jamal Sari. Tetap bersama kami Perompak Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.
2: Perompak Semarang, Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Rompat Semarang. Ini ada Pak Muhlisin ya di Peringapu. Selamat pagi Mas Fahri, hadir ya ikut dengerin Rompat Semarang. Cuaca temaram, ini lalu lintas ramai lancar ya di Peringapu. Amin. Jih, sehat selalu untuk panjenengan ya Pak Muhlisin ya. Ada Pak Partiono, absen pagi Mas, jalan sehat. Kawula pernah muda, bukan kawula muda ya, tapi kawula pernah muda. Kekancan sak lawasin, jih, ini jalan sehat pagi ya Pak Partiono, sehat selalu. Ada juga Pak Sugeng Kinijaya. Selamat pagi Mas Fahri dari Kinijaya, kabar baik, sehat, amin. Sehat selalu ya. Monitor pagi ini Mas Fahri tetap semangat, amin. Jih, semangat selalu juga untuk Pak Sugeng yang di Kinijaya ya. Ada Mas Hasan yang di Ungaran. Selamat pagi Mas Fahri, salam sehat. Lagunya kalau boleh Sotia. Sotia ini ya Mas ya, nanti kami coba siapkan dulu ya Sotianya ya. Salamnya buat semuanya saja, buat panjenengan selamat tugas, tetap semangat, amin. Jih, lagunya Sotia ini tak siapkan, nanti mungkin menjadi satu tembang penutup di ragam Semarang pagi ini ya. Untuk Pak Bambang juga terima kasih atensinya, njih. Perlu kami sampaikan sahabat budaya, njih, untuk nanti Mangun Projo, setelah ragam Semarang Mangun Projo begitu ya, seperti biasa kita akan kedatangan narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan ya Kota Semarang tentunya. Dis Arpus atau Din Arpus begitu sih Kota Semarang, yang mana nanti kita akan mengenal begitu ya koleksi dari Perpustakaan Umum Kota Semarang seperti apa. Monggo untuk panjenengan yang mungkin penasaran gitu sih, atau mungkin bertanya-tanya kepengen berkunjung juga tapi penasaran dengan koleksinya, nanti kami tunggu atensinya di acara Mangun Projo ya. Tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus dijajaki oleh pemerintah Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga menerima audiensi jajaran pimpinan PT Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Provinsi Jawa Tengah di ruang kerja Wali Kota pada Selasa 9 Juni 2026. Pertemuan dinas tersebut turut dihadiri dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pengembangan Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Jamkrida dalam hari ini hadir secara khusus untuk memberikan layanan penjaminan, baik dalam skema kredit maupun non-kredit yang didedikasikan bagi para pelaku UMKM di wilayah Jawa Tengah. Adapun layanan tersebut diberikan di dalam hal ini baik pinjaman maupun non-kredit, dan merespon terkait hal tersebut, Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, SPOG, menyambut baik peluang kolaborasi dan kerjasama yang ditawarkan oleh pihak Jamkrida. Kita beralih ke informasi lainnya, PMI Kota Semarang tingkatkan kompetensi relawan melalui kegiatan Youth Volunteer Gathering bagi Palang Merah Remaja atau PMR Mula, Matia dan Wira sekota Semarang pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan diikuti sebanyak 800 anggota PMR dari 68 satuan pendidikan dan kampus menjalani uji tanda kecakapan dalam latihan gabungan yang berlangsung di SMK Negeri 7 Semarang. Ketua Bidang SDM dan Relawan Wiwit Rianto mengatakan kegiatan pelatihan gabungan dan uji tanda kompetensi bagi relawan setiap tahun dilakukan. Pelatihan ini juga sebagai persiapan para relawan untuk mengikuti Jumpa Bakti dan Gembira atau Jumbara tahun 2027. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata, Romo. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sahabat Budaya bersua kembali dalam acara Mangun Projo Pro 4 RRI Semarang di pagi hari ini, masih bersama Fahri Marlian ya. Edisi hari Senin 15 Juni 2026 Sahabat Budaya. Ini kita kembali bersama dari teman-teman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ya. Temanya sudah kami sampaikan tadi dalam acara Ragam Semarang, dari membaca menjadi berkarya ya, mengenal koleksi perpustakaan umum Kota Semarang. Nanti kita akan berbincang, kita akan ngobrol untuk membahas apa saja sih koleksinya gitu. Terus nanti mungkin bagi panjenengan yang penasaran dengan cara berkunjungnya ya, atau boleh pinjem apa enggak ya, monggo nanti bisa ditanyakan langsung, karena sudah ada dua orang narasumber yang hadir, beliau-beliau ini dari Dinas Arsip dan Perpustakaan ya. Yang pertama ini ada suara yang sepertinya dulu pernah mengudara juga ini ya. Ada Mbak Wafiah AMDSI. Mbak Wafiah, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Ji, kabar baik, sehat ya Mbak Wafiah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ji, perjalanan tadi aman ya Mbak ya?
1: Aman.
0: Sudah panas juga, tapi udaranya sejuk, saya yakin di luar sana, karena di studio pun sangat sejuk gitu ya. Biasanya saling bergantung, kalau di luar panas, AC-nya di sini juga ikutan panas Mbak, agak sumuk. Ini karena sejuk berarti di luar mungkin agak sejuk juga ya. Ini yang mendampingi Mbak Wafi ya, karena beliau tidak sendiri, juga ada yang katanya baru pertama kali main ke studio Perempat Semarang gitu ya. Ada Mbak Dube, ini ya Mbak Dube AMDSI, katanya panggil nama panggilan aja enggak apa-apa Mas, boleh. Mbak Dube, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo Mas, selamat pagi Mas.
0: Ji, kabar baik, sehat ya Mbak ya?
2: Alhamdulillah sehat, semangat ini.
0: Semangat ya, enggak usah deg-degan, santai aja ya.
2: Oke, semangat.
0: Nanti kita akan ngobrol Mbak Wafiah dan Mbak Dube terkait dengan koleksi perpustakaan umum Kota Semarang gitu ya. Dari bukunya, terus mungkin ada barang-barang lain yang dikoleksi juga. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut. Tapi sebelumnya, boleh kita persilahkan monggo untuk sahabat budaya, Kang Mas Mbak Yu yang nanti mau bergabung ya, barangkali bertanya juga ya, ikut nimbrung, ikut memberikan masukan juga boleh, nanti monggo ya, di line telepon kami buka 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik Mbak Fia dan Mbak Dube, ini untuk mengawali kebersamaan, mungkin langsung saja kita ke topik begitu ya, terkait dengan koleksi. Ini apa saja sih sebenarnya yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kota Semarang? Mungkin bisa disampaikan dulu dari Mbak Fia atau Mbak Dube, monggo. Oke, boleh, monggo Mbak Fia.
1: Jadi di Perpustakaan Umum Kota Semarang itu memiliki berbagai koleksi Mas. Jadi ada koleksi umum, koleksi skripsi, lokal konten, kemudian naskah kuno, ada koleksi digital, jurnal juga ada, koleksi naskah kuno juga ada.
0: Jadi nggak melulu buku bacaan yang umum saja ya?
1: Iya.
0: Ternyata yang lain seperti naskah kuno juga ada, tapi biasanya yang paling dicari oleh masyarakat yang mana ini Mbak?
1: Biasanya koleksi umum sih, kami yang sering dipinjam itu ya koleksi anak atau koleksi buku novel itu yang sering dipinjam.
0: Novel itu ya biasanya anak-anak muda pada nyari. Dan ini kalau boleh tahu juga, karena kan koleksinya tadi banyak ya, ada skripsi juga, naskah kuno. Ini memang pengadaankah dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, atau sumbernya dari mana? Adakah sumbangsih juga dari pihak lain mungkin? Mungkin bisa dijawab.
1: Iya, kalau naskah kuno itu kita melalui pencarian ya, penelusuran naskah kuno dari warga. Jadi naskah kuno itu kan naskah yang minimal berusia 50 tahun dan bernilai sejarah bagi
0: klasifikasinya bagi minimal 50 tahun ya, usianya ya. Oke.
1: Dan itu memang agak sulit ya mencarinya, penelusurannya.
0: Dan memiliki nilai sejarah juga. Kalau yang lain-lain mungkin ada lokal konten, skripsi, terus juga apalagi tadi mural, digital gitu.
1: Ya kalau lokal konten itu kebanyakan kita dari hibah dari penulis Kota Semarang. Kita kan banyak kerjasama dengan penulis-penulis di Kota Semarang, lalu para penulis itu menghibahkan bukunya kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kalau untuk sebenarnya kita juga pernah membuat koleksi lokal konten dari lomba kegiatan AWP.
0: Oh, lomba juga?
1: Iya, itu dari para siswa dari SD sampai SMA dan umum gitu. Itu bukunya menghasilkan buku Buku apa Mbak Dube judulnya?
2: Buku antologi.
1: Iya, buku antologi.
0: Antologi ya, baik. Dan macam-macam lainnya tentunya.
1: Lainnya.
0: Tapi Mbak, karena ini kan koleksi juga dari luar ya, pihak luar juga. Tadi ada lomba, ada yang menghibahkan juga. Ya. Adakah kriteria tertentu yang, wah ini boleh masuk ke perpustakaan umum atau perlu juga yang namanya kurasi gitu atau seleksi? Ini mungkin bisa dijawab Mbak Fia atau Mbak Dube, monggo.
2: Oh iya, saya Mas. Kalau masyarakat mau hibah itu kita nggak asal terima Mas.
0: Oke.
2: Soalnya kadang-kadang tuh majalah lama sekali udah dari tahun berapa lama banget itu udah dikasih ke kita mubazir istilahnya. Kita nggak mendisplay atau nggak bisa dibaca sama pemustaka. Jadi kita harus melihat kontennya dulu, terus jenis bukunya juga, apakah fisiknya masih memungkinkan, layak, ya kayak itu. Biasanya kan bukunya udah lama-lama, udah sobek juga diikutkan gitu.
0: Oke, dan ini biasanya kurasi atau apa istilahnya ya, pemilihan gitu.
2: Iya, tetap seleksi kita.
0: Seleksinya apa saja biasanya yang dilihat dari buku supaya bisa terdisplay di perpustakaan?
2: Tentunya kontennya harus upgrade. Ya.
0: Kontennya ya.
2: Fisik bukunya juga
1: masih layak.
2: Masih layak. Terus biasanya kita udah, maksudnya kita terima, biasanya kita udah punya koleksinya nih, tapi masih ada masyarakat yang
0: setor.
2: Iya, setor. Kan kadang masyarakatnya juga gak tahu. Ya itu mohon maaf kami gak,
0: belum bisa kalau, menampung,
2: iya,
0: ya,
2: belum
0: kalau
2: bisa
0: itu
2: menampung.
0: Ya. Tapi yang jelas isi konten sama fisiknya masih normal dulu gitu ya. Jadi kalau misal nanti dibaca ya iso gitu aja. Baik, kriterianya demikian. Tapi kalau untuk misal ada masyarakat yang kepengen juga setor mungkin karyanya gitu ya, atau koleksi-koleksi pribadinya ke perpus untuk disumbangsihkan, ini biasanya prosedur yang harus dilewati apa saja Mbak Fia atau Mbak Dube?
2: Oh ya, kalau ada masyarakat yang mau hibah itu kami sangat senang, kami sangat menerima Mas. Jadi langsung aja datang ke perpustakaan, atau jika memang belum sempat datang langsung bisa tanya dulu melalui Instagram. Biasanya biasanya mereka itu DM dulu Mas, tanya ketentuan gimana kalau mau hibah, kalau mau memberikan karyanya gimana gitu. Nanti admin Instagram kami akan membalasnya gitu. Dan kebanyakan tuh mereka langsung datang, ya udah kami terima Mas koleksinya. Ya itu tadi sudah kita seleksi. Kadang mahasiswa yang mau pindahan sudah lulus, daripada mau pindah kos, mau balik admin, mau pindah kos atau mau balik kampung, itu pasti bukunya disirahin daripada bawa ke daerah asal.
0: Oke, jadi bisa ya. Dan yang paling penting adalah konfirmasi dulu, ini DM via Instagram ya. Kalau enggak salah Dinas Arbus _ Semarang ya, masih ya, masih sama ya. Monggo saja untuk sahabat budaya. Kembali ke tadi, salah satu koleksi yang ada di Perpustakaan Umum Kota Semarang terkait dengan naskah kuno. Ini biasanya datang dari mana, bisa disampaikan lagi Mbak Wafia? Dan ketentuannya ada enggak sih kalau naskah kuno itu kan katanya minimal 50 tahun usianya, memiliki nilai sejarah. Katakanlah saya punya tulisan yang mbah saya dulu gitu, punya nilai sejarah juga bagi saya. Itu apakah boleh? Atau ada kriteria khusus yang standarisasinya itu benar-benar terpatok untuk naskah kuno?
1: Ya, kalau itu nanti kita akan melalui kurator tadi ya. Ada kurator khusus untuk menilai bahwa itu benar-benar bernilai

0: Kita lanjutkan kembali sahabat budaya Mangun Projo ya, masih dengan topik dari membaca menjadi berkarya, mengenal koleksi perpustakaan umum Kota Semarang. Masih bersama Mbak Bahviah juga dan Mbak Dube dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ya. Kita lanjutkan Mbak-mbak semuanya terkait dengan tadi sedikit banyak kita sudah mengenal koleksinya apa saja sih yang ada di Perpustakaan Umum Kota Semarang. Tapi spesifik Fahri penasaran, tadi sempat kita bahas naskah kuno ya. Sekarang lokal konten ini Mbak Via dan Mbak Dube, lokal konten itu biasanya karyanya bentuknya apa saja? Dan karena tadi sudah disinggung terkait dengan kegiatan AWP ya tadi ya, AWP ini mungkin bisa dijelaskan kegiatan yang seperti apa juga. Monggo Mbak Dube, Mbak Via.
1: Yang lokal konten dulu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau lokal konten itu biasanya dalam bentuk buku ya, buku yang menceritakan tentang Kota Semarang. Dan kami juga tadi sudah saya sebutkan ada koleksi mural, itu adalah koleksi lukisan yang menggambarkan tentang ciri khas Kota Semarang seperti makanan khas Semarang, kemudian bangunan-bangunan bersejarah di Kota Semarang seperti itu. Itu termasuk koleksi lokal konten juga.
0: Bagian dari lokal konten ya.
1: Bagian dari lokal konten.
0: Intinya tulisan yang mengangkat atau karya yang mengangkat Semarang gitu di lokal. Kalau untuk AWP ini Mbak, kegiatan yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat.
2: Oh ya, gini Mas Fahri, AWP itu kan merupakan kepanjangan dari aktivitas warga pintar. Itu merupakan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Jadi itu ada lomba menulis cerpen. Ya, kebetulan AWP di kami itu AWP bercerita, yaitu lomba menulis cerpen yang diikuti dari tingkat SD, SMP, SMA sampai usia 30 tahun. Jadi ada tiga kategori. Kalau untuk SD dan SMP itu temanya menulis cerita pendek tentang kampungku, kampung-kampung yang ada di Kota Semarang. Mereka domisili mana, misal Pudak Payung, mengangkat cerita tentang Pudak Payung, Banyumanik dan sebagainya. Kalau yang kategori SMA sampai usia 30 tahun itu menulis cerpen tentang Kota Semarangnya gitu.
0: Baik.
2: Nah, ini tuh AWP bercerita ini sudah berlangsung di tahun 2025.
0: Jadi ya,
2: sudah kemarin itu.
0: Sudah berlangsung, apakah akan terus berlangsung juga? Ini program tahunan atau gimana Mbak Dube? Rencananya
2: program berkelanjutan.
0: Rencananya berkelanjutan ya, harapannya juga.
2: Insya Allah tahun ini ada, cuman pelaksanaannya masih nanti.
0: Ya, masih dalam perencanaan gitu ya Mbak ya. Baik. Tapi kalau untuk aktivitas atau mungkin kegiatan yang lain yang diadakan untuk nantinya masyarakat bisa memberikan sumbangsih gitu ya terhadap koleksi di perpustakaan, sama mungkin bisa lebih mengenal lagi, ada kegiatan lain apa lagi yang bisa dikenalkan juga ke masyarakat? Mbak Dube atau Mbak Via mungkin?
2: Kegiatannya ya sejauh ini
0: AWP ya tadi ya, AWP ya, baru AWP. Atau mungkin yang lainnya seperti Sarasehan begitu demikian.
2: Oh yang milik arsip ya.
0: Yang milik arsip begitu.
2: Bisa,
0: Tetap berlanjut ya.
2: Di bidang arsip tetap.
0: Karena emang ternyata ini Fahri baru tahu juga, bidangnya berbeda sahabat budaya. Yang arsip sama yang satunya istilahnya apa? Dinamis perpustakaan gitu ya. Oke, dan itu masing-masing. Baik. Mbak, terkait dengan masyarakat gitu ya, karena kan koleksinya tadi sudah disampaikan banyak gitu ya, itemnya banyak, bahkan yang sumbangsih dari masyarakat juga. Kalau semisal masyarakat kepengen main ke perpus di lokasi langsung begitu ya, penasaran dan kepengen baca di sana juga, untuk perkembangannya sekarang seperti apa sih Mbak, gedungnya atau mungkin fasilitasnya juga mungkin bisa disampaikan supaya masyarakat ini lebih tertarik lagi, oh sekarang kepengen kesana karena ini gitu. Ada nggak perkembangan fasilitas atau mungkin yang bikin masyarakat nyaman gitu?
1: Kalau perkembangan fasilitas yang jelas kami memiliki gedung baru itu ya, gedung layanan perpustakaan yang baru, yang di Jalan Setiabudi itu, dan ruangannya lebih luas kalau perkembangannya. Koleksinya
0: yang jelas
1: juga
0: lebih luas ya.
1: Koleksinya juga makin bertambah banyak karena kami juga tahun 2025 kami mendapatkan DAK koleksi dari Perpusnas sebanyak 1000 judul ya, sekitar
2: 1069
1: judul itu juga menambah koleksi yang terbaru. Jadi koleksinya terupdate. Kemudian kalau sebenarnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang itu masih membuka kalau mau ini ya, ke ruangan audiovisual ya,
2: ya masih
1: melakukan bisa. Kunjungan di situ juga bisa, sekolah-sekolah melakukan kunjungan di tentang perpustakaan bisa. Kemudian apa lagi ya?
0: Dan banyak lagi tentunya ya. Untuk kunjungan nanti akan saya tanyakan ini, Pak. Tapi sepertinya ada atensi masuk dari line telepon perempatan dari Semarang. Selamat pagi.
3: Selamat pagi menjelang siang, Mas Marty.
0: Jadi pagi menjelang siang, Pak Yarto. Terus Bundi, monggo.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Mbak-mbak narasumber di Arsip Perpustakaan Kota Semarang. Sehat? Yes.
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
3: Iya, sesuai dengan topik tadi. Begini Mbak, saya memang sering pengunjung di arsip itu. Tengok dulu waktu mahasiswa, sekarang enggak. Begini, saya ingin komentar dan bertanya, mohon kalau ada kurang tepat, saya minta maaf. Mas Fahri dan para pendengar keempat semuanya. Komentar saya begini Mbak, kita menyoroti perpustakaan. Apa tadi Mbak sudah dikatakan, ya cara ini melakukan perpustakaan atau pinjam itu sudah jelas. Nah, memang tak ada yang menyangkal dengan ungkapan perpustakaan itu kan gudang ilmu, kan gitu. Memang Mbak, manusia bibit unggul, agen perubahan. Arsip perpustakaan bukanlah penjara bagi buku dan gagasan-gagasan intelektual. Justru kan merupakan sarana untuk kita memaksi dunia intelektual yang lebih luas dan dalam. Karena cakrawala ilmu pengetahuan memang terbentang luas di sana. Jika perpustakaan atau arsip tidak dikunjungi orang, maka ilmu yang bertebaran di dalam akan sia-sia.
0: Neman-neman sih.
3: Nah, itulah yang kami ungkap. Justru saya melihat budaya lesan ke budaya digital terjadi lonjatan bukan lesan visual digital tanpa mengalami transisi. Di bagian yang rasanya paling penting adalah budaya dibaca. Padahal perpustakaan arsip itu adalah jantung sekolah. Kalau kita lihat peradaban besar itu Mbak, memang berlandasan buku, bukan internet, bukan PlayStation. Pertanyaan saya, mohon petunjuk, berapa sih fasilitas pendukung yang jelas bagi anak dan disabilitas? Syukur-syukur internet monggo saat tadi sudah disediakan. Dengan korelasinya, arsip perpustakaan sebagai perubahan. Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Siap, terima kasih Pak Yarta atas pertanyaannya. Jadi beliau itu pas zaman mahasiswa dulu sering ya berkunjung ke arsip dan perpustakaan atau gedung perpustakaan gitu ya. Tahunnya yang jelas sudah lama begitu sih. Bahkan mungkin kita-kita belum ada gitu ya Mbak Dube dan Mbak Wafia. Pertanyaannya tadi menarik terkait dengan fasilitas pendukung untuk teman-teman yang saat ini nun sewu disabilitas gitu ya, sama mungkin anak-anak. Bisa disampaikan monggo Mbak.
2: Oh ya. Jadi kami punya koleksi Braille kalau untuk tunanetra ya. Ada Braille, terus ada komputer khusus tunarungu juga.
0: Komputer khusus tunarungu?
2: Iya.
0: Baik.
2: Oh, itu fasilitas pendukungnya. Di perpustakaan kami juga menyediakan kursi roda, Mas. Ya, jika ada pengunjung, mohon maaf, disabilitas, itu ada kursi roda yang tersedia.
0: Oh, baik.
2: Dan selain itu, mungkin nggak cuma disabilitas aja ya. Ke semua masyarakat kami ya memiliki perpustakaan digital yaitu Sibuki. Jadi mereka bisa akses di mana saja, kapan saja, enggak perlu antri, mau baca buku apa aja. Kalau memang berhalangan atau malas ke perpustakaan, mereka bisa mengakses website Sibuki itu tadi.
0: Sibuki ya.
2: Di sana ada e-book ya.
0: Mbak Wafia menambahkan
1: kalau mungkin? Kami juga ada fasilitas ini perpustakaan keliling. Jadi kami ke sekolah-sekolah, kami memberikan mobil layanan perpustakaan keliling dan menyediakan fasilitas buku-buku untuk dibaca anak-anak ke sekolah-sekolah seperti itu.
0: Fasilitas perpustakaan keliling.
1: Ya,
0: ini perpustakaan setiap hari atau ada momentum event-event tertentu saja?
1: Kami setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Iya.
2: Okay. Setiap hari dua mobil yang keliling.
0: Dua mobil ya, dari sekolah, Dinas Arpus ya.
2: Ke sekolah-sekolah gitu. Namun nggak jarang juga masyarakat mengajukan permohonan untuk mobil perpustakaan keliling datang di daerah mana gitu mas.
0: Iya,
2: jadi mereka
0: tidak harus sekolah maksudnya atau gimana?
2: Nggak harus sekolah. Iya, misal kegiatan dia hari Sabtu atau weekend gitu.
1: Menerima permintaan.
0: Baik. Dan sudah ada follow up kah untuk sampai sekarang ini atau masih dalam perencanaan juga untuk yang ke daerah-daerah gitu?
2: Sudah berjalan.
0: Baik.
2: Jadi mereka mengajukan permohonan gimana bisa mendapatkan fasilitas mobil perpustakaan keliling itu. Terus jika melihat daftarnya di tanggal sekian masih kosong, kami langsung ke sana.
0: Langsung gas ya. Baik, luar biasa Anji. Jadi memang begitu Mbak Yarto ya, untuk di sana ada fasilitas kursi roda tadi ya, fasilitas kursi roda Braille. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Karena banyak sekali saya yakin masyarakat yang belum mengenal Braille. Ini model tulisan yang seperti apa? Perabaan gitu ya,
2: gambarannya ya. Perabaan yang bukunya timbul gitu.
0: Yang bukunya timbul ya, untuk sahabat budaya yang belum mengenal gitu Ji Braille, supaya nanti untuk teman-teman yang tunanetra bisa juga membaca gitu ya dengan perabaan tadi. Dan komputer untuk tunarungu. Ada taman lagi mungkin?
2: Oh iya, ada. Jadi di koleksi di perpustakaan Sibuki yang perpustakaan digital itu ada koleksi Sibuca.
0: Apalagi
2: si buku itu bercerita. Nah itu kita bisa mendengarkan aja atau melihat pun bagi tunarungu. Jadi kita bekerja sama dengan anak-anak. Jadi di situ koleksinya ada menggunakan itu Mas Fahri, bahasa isyarat, gerakan gitu. Jadi kan tunarungu bisa mendengarkan juga, bisa memanfaatkan koleksi tersebut.
0: Bisa memahami apa yang disampaikan ya. Dan tadi ada Sibuca, ini e-book dengan audio gitu ya Mbak Yasir,
2: dan
0: ya. Dan gambar juga, baik. Begitu Pak Yarto, ini semoga harapan panjenengan untuk ke depan gitu ya, terkait minat baca, karena beliau sangat kritis sekali terhadap perkembangan teknologi sekarang yang ya memang nuhun sewu, kenyataannya membuat kita sedikit jauh dari buku, lebih dekatnya ke handphone gitu ya. Nah ini terakhir sebelum nanti kita sambung ke segmen berikutnya, Mbak Dupe sama Mbak Wafiyah, mungkin bisa disampaikan untuk antusiasme masyarakat Kota Semarang saat ini seperti apa? Datang ke perpusnya, frekuensinya meningkatkah, menurunkah, atau mungkin gambarannya secara real gitu bisa disampaikan?
2: Menurut saya karena gedung perpustakaannya ini juga masih proses ya, yang bisa dimanfaatkan baru lantai satu, Mas Fahri. Jadi seharusnya kan ada tiga nantinya. Sedangkan yang masih dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan itu baru lantai satu. Menurut saya sih sama aja. Awal-awal waktu gedung perpustakaan itu
0: Dibuka
2: itu memang mereka kan pada penasaran gedungnya seperti apa. Mereka banyak yang datang.
0: Baik.
2: Cuman tetap tiap hari tetap ada layanan, tetap banyak. Cuman kalau dikatakan meningkat ya, meningkat ya.
0: Nantinya meningkat.
2: Iya, ya meningkat sih, karena selain membaca kan mereka juga bisa memanfaatkan audiovisual yang masih berada di gedung lama. Ya, jadi belum di gedung baru belum ada layanan audiovisual untuk nonton film bareng itu.
0: Oh, bisa nonton film bareng ta?
2: Iya, layanan audiovisual itu untuk nonton bareng, Mas.
0: Baik. Jadi emang meningkat ya, dan tentunya ke depan akan semakin meningkat. Nanti di segmen berikutnya atau terakhir, Mbak Fia dan Mbak Dube, Fari penasaran dengan, supaya masyarakat juga lebih tahu juga alur gitu ya, ketika berkunjung ke sana harusnya seperti apa, seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Tapi kita jeda terlebih dahulu, sahabat budaya, satu tembang untuk panjenengan semuanya, Batas Senja.

0: Kita masuk di segmen terakhir Sahabat Budaya terkait dengan dari membaca menjadi berkarya, mengenal koleksi Perpustakaan Umum Kota Semarang. Masih bersama Mbak Wafiah dan Mbak Dube juga ya, dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Mbak Wafiah dan Mbak Dube, di segmen terakhir mungkin bisa disampaikan sebelum nanti ke penutup terkait dengan alur. Nah, ini step by stepnya kalau misal masyarakat gitu ya yang mungkin masih awam kepengen main ke perpus, pengen pinjem barangkali salah satu koleksinya, ini alurnya seperti apa sih? Bisa dijelaskan monggo.
1: Baik, kalau yang jelas kalau mau mengunjungi langsung datang saja ke perpustakaan, lalu mengisi buku tamu ya, daftar hadir di komputer. Lalu kalau ingin menjadi anggota perpustakaan bisa mendaftar di layanan sirkulasi, layanan keanggotaan di sana. Persyaratannya untuk menjadi anggota itu adalah KTP Kota Semarang, NIK Kota Semarang.
0: Oh, jadi harus NIK Kota Semarang ya?
1: Atau mahasiswa Kota Semarang.
0: Oh, kalau untuk mahasiswa ini meskipun di luar Kota Semarang aslinya itu boleh. Yang penting kuliahnya di Semarang gitu. Atau ya, bagaimana?
1: Boleh.
0: Oh
1: iya,
0: ya. Oke, baik. Ya. Berarti untuk panjenengan yang kepengen gabung, nomor satu NIK Kota Semarang gitu ya. Dan kalaupun di luar Kota Semarang ya kuliah sih neng Semarang ya, gitu boleh. Ya. Oke, baik. Biasanya di sana itu untuk pengunjung ya atau masyarakat baca buku kah atau pinjam yang belakangan ini sedang banyak dilakukan?
1: Banyak yang pinjam.
0: Pinjam ya. Ada ketentuan nggak mbak kalau untuk peminjaman gitu?
1: Kalau peminjaman itu kita maksimal di 5 eksemplar buku.
0: 5 eksemplar ya, buku.
1: Itu masa peminjaman 7 hari. Nanti bisa diperpanjang satu kali ya.
2: Iya.
0: Diperpanjang satu kali ya. Kalau misal sudah diperpanjang tapi belum selesai bacanya gimana tuh mbak? Ya datang ya.
2: Iya datang aja.
0: Datang aja
2: ya,
0: baca di tempat.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terakhir Mbak Wafiah dan Mbak Dube bisa disampaikan mungkin terkait dengan ya ajakan kepada masyarakat lah supaya nanti bisa menambah minat baca lagi gitu ya, motivasi untuk main ke perpus lagi, ngeramaini perpus lagi, atau mungkin ada program dari dinas juga yang perlu disampaikan monggo sebagai penutup dari Mbak Wafiah atau Mbak Dube dulu, silakan.
2: Ya mungkin dari saya dulu. Jadi teman-teman semuanya warga masyarakat Kota Semarang bisa main ke gedung perpustakaan Kota Semarang. Jadi misal kalian kok cuman mau mampir aja, nggak pengen baca, kami juga ada ruangan untuk diskusi. Biasanya para mahasiswa itu mereka diskusi di sana. Ya, jadi mereka belum tentu pinjam, belum tentu baca, tapi boleh aja untuk diskusi bareng, mengerjakan tugas bareng gitu.
0: Oke, baik.
2: Untuk oh ya lupa mas, jadi kalau di audiovisual itu biasanya kan kami juga ada kunjungan dari TK ataupun SD ya. Biasanya di sana juga ada layanan storytelling mas.
0: Storytelling.
2: Iya, mendongeng gitu.
0: Oh.
2: Jadi kami mendongeng untuk anak-anak.
0: Dari pustakawannya ya.
2: Iya dari
0: ya?
2: Pustakawannya mendongeng.
0: Oke, baik. Untuk panjenengan yang mungkin guru sekolah gitu ya, merencanakan ya monggo saja.
2: Iya, bisa mendongeng.
0: Okay.
2: Biasanya dari kami juga mendongeng itu, karena kan anak-anak biasanya kalau PAUD itu kan ada beberapa yang masih belum baca, belum bisa baca. Jadi kita storytelling.
0: Harus didongengin ya, Mbak.
2: Iya, storytelling.
0: Okay. Ada lagi dari Mbak Dube? Cukup? Mbak Wafiah, monggo.
1: Dan alur kunjungannya itu nanti kalau ingin berkunjung, sekolah-sekolah bisa bersurat dulu ke kami.
0: Oh ya, untuk sekolah bisa bersurat dulu ya.
1: Bersurat dulu untuk kami jadwalkan hari kunjungannya.
0: Hari kunjungannya.
2: Karena kuotanya kebetulan untuk audiovisual itu cuman muat sekitar 40 kursinya.
0: 40.
2: Iya, 40 kursi.
0: Ya.
2: Tapi kalau untuk anak-anak TK kan biasanya masih kecil-kecil, jadi satu kursi itu bisa diisi dua, iya. Tapi umumnya normalnya itu 40, Mas.
0: Baik. Jadi ya monggo untuk panjenengan yang merencanakan gitu nji, sekolah-sekolah untuk berkunjung jauh-jauh hari sudah ngeplan gitu ya, nanti bisa diurus langsung. Terima kasih Mbak Dube, Mbak Wafiah atas kehadiran panjenengan. Kita sudah menyampaikan tadi banyak sekali terkait dengan koleksi di perpustakaan gitu ya, alurnya seperti apa, kalau misal mau baca di sana seperti apa, pinjemnya gimana, jadi anggota ketentuannya gimana gitu ya, kunjungan juga seperti apa, sudah dijelaskan semua tadi Sahabat Budaya. Semoga apa yang kita bicarakan di siang ini semoga bermanfaat ya untuk Sahabat Budaya semuanya, dan menambah motivasi untuk meningkatkan minat baca lagi. Di lain kesempatan boleh kita sambung kembali. Kami doakan sehat selalu Mbak Dube, Mbak Via. Salam untuk teman-teman di dinas. Di lain kesempatan boleh kita sambung. Kita akhiri, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketoprak merupakan kesenian tradisional yang lahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Seni ketoprak merupakan salah satu jenis seni peran yang terdiri dari pemain pria dan wanita yang mengusung cerita-cerita tradisional berupa legenda, kepahlawanan maupun kehidupan sehari-hari dengan iringan gamelan dan dengan kostum serta properti yang bersifat tradisional. Sejarah kesenian ketoprak ini adalah dulu pada tahun 1887 pada masa penjajahan orang-orang desa membutuhkan suatu hiburan. Namun, mereka sudah merasa bosan dengan hiburan-hiburan lama. Kemudian, ada sekelompok pemuda desa yang memukul-mukul lesung sambil menari dan melantunkan tembang-tembang dolanan hingga terciptalah sebuah mini pertunjukan. Seiring berkembangnya zaman, kesenian ketoprak mulai berkembang dalam segi cerita, kostum, serta properti, namun tetap menunjukkan kesan tradisional yang sangat kental di dalamnya. Meskipun kesenian ketoprak merupakan kesenian dari Jawa Tengah, namun kini sudah mulai tersebar seantero Jawa karena kelompok-kelompok ketoprak mulai mementaskan pertunjukan-pertunjukan mereka ke seluruh daerah di Jawa. Kesenian ketoprak merupakan salah satu kearifan lokal berbentuk seni peran yang harus kita lestarikan bersama dengan cara mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan ketoprak agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Sugeng siang Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang. Wonten ing acara menapa? Sambel kemangi. Sambel kemangi ingkang menapa? Maknyus tenan, nyes tenan, laras tenan. Nah, menapa kemawon monggo. Ingkang badhe minggah menika mangke yang badhe derek nyuwun sekar ngeten nggih utawi senggol-senggolan kalian kanca kancanipun kasumanggaken saged lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp wonten ing 0811-2777914 katenggo ngantos mangke dungkap tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Ingkang sampun minggah lumantar telepon, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mas Fari. Sambil kemangi, enak tenan mantap.
0: Enak tenan mantap. Nggih, Bu Yanti Bojonegoro.
1: Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
1: Halo. Saya Mas Fari ngendhengaken jenengan.
0: Oh,
1: dalam siam.
0: Oh.
1: Tenen. Jangan tahun baru satu Muharram.
0: Sama ke siam, jih, alhamdulillah.
1: Jangan siang maleng atau cocok cinten.
0: Wah, cari luar biasa. Inji mereka kangge.
1: Tadi tembang Mas Fari.
0: Kangge kancane siami pun tembangi pun menopo.
1: Nah, yang wonten nyungging ati.
0: Nyungging ati.
1: Ati, jih.
0: Tapi mangai kalau patuh saken jih.
1: Jih, selain pun sudah kemauan nih Mas Fari, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat selalu. Kakek Mas Fari, sehat selalu Mas Fari. Semangat bahagia, sejahtera, rezeki dipun lancar berkah barokah. Matur nuwun Mas Fari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari nyungging ngati, sobi mangke. Menika ketinggalipun campur sari koplo nggih. Sobi mangke. Kulaturaken nggih Bu Yanti nggih dipun tenggo kagem panjenengan ingkang siang punika maksih siam nggih ta wonten ing Bojonegoro mangke cobi sakarepun kula pinangkani. Pak Basir ingkang wonten Kudus wilujeng siang.
2: Sugeng siang, sambel kemangi seger sekali.
0: Seger sekali nggih, sekali seger seger terus gitu. Pak Basir dos pundi badhe ngersakaken menapa?
2: Aku kusumaning ati.
0: Kusumaning ati.
2: Ya.
0: Nggih, siap.
2: Cukup sekian, makasih
0: Pak penyiar.
2: Semoga selalu
0: menapa?
2: Sehat.
0: Amin, nggih. Ngaten? Sampun, oh nggih sampun, nggih. Siap Pak Basir wonten Kudus menika kala wau ngrasakaken kusumaning ati Kang Mas Bayu mangke cobi kula aturaken dipun tenggo Pak Basir tansah sehat. Wingkingipun menika wonten Pak Untung Mulyono Kaliwungu menika nggih, Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. Pak Untung nyuwun sekar pinggire Bengawan. Pinggire Bengawan. Salam kagem Mas Fahri ingkang budiman gitu. Rompat RRI Semarang, salam mugi kagem Bu Hajah Sri Winarti dalah cucu utawi putra wayahipun Ataya Ihsan Aldanis Kaliwungu nggih. Sumangga tansah midhangetaken sambel kemangi siap nggih. Pak Suwarno sugeng siang.
3: Sugeng siang Mas Fari.
0: Nggih, Pak Suwarno.
3: Sambel kemangi nyos tenan.
0: Nyos tenan nggih, wah nyes. Menika dos pundi?
3: Salam Mas.
0: Salamipun kagem sinten?
3: Kang Pak Darso, Pak Bukapur, Pak Harno,
0: Jih.
3: Pak Darso, Pak Supri, Pak Jo, Pak Bagiono, Pak Bau, Pak Bowo, lanjut jauh kemawon Mas.
0: Benji, tembangi pun menopo.
3: Sugeng wis anu kagem panjenengan sugeng ngaya tugas kang paripurna.
0: Nggih, tembangi pun menopo Pak Warno, tembangi pun nyuwun menopo.
3: Tembangi pun ninggal katresnan Mas.
0: Oh, ninggal katresnan nggih, siap. Sami-sami tansah sehat. Mangke kula aturaken ninggal katresnan. Kalau wau menika Pak Suwarno. Nggih, mangke cobi kula pinangkani setunggal mboko setunggal Kang Mas Bayu. Samangke kula aturaken rumiyin menika nyungging ati nggih kagem Bu Yanti Kang wonten Bojonegoro sumangga kapiyarsa sekaripun langgam koplo nyungging ati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kang Mas Bayu Bengawan sore gitu untuk kok untuk kagem kagem bau Pak Untung Mulyone Kang wonten Kerajaan Kulon Kalibungu nggih request lagu neng pinggiring Bengawan Mas lah menika kula kinten ingkang dipun karepaken menika nggih Bengawan sore kula wau sampun kulaturaken saking mantos mugi-mugi tansah sesarengan kalian perempat RRI Semarang Pak Untung J yang kalau mantar telepon sampun kelundang-kelunding sugeng siang J Mboja Bu Eni
1: dalam
0: J terus bunti Mboja cerah menopo mendung menopo terus bunti
1: panas
0: nganggo banget ulah ngangge kecap mboten
1: nggak
0: ada ya kena nggak
1: sama si sering singgung uang apa
0: di GDW panas ya ini ngampun ngantos gitu jangan sampai nggak wonten perkawis gitu rampung geng gitu
1: tak kebiasa banyak
0: oh ngaten ya bun mereka ngerasakan tuh bangun apa jadi kan Bu Eni
1: aku ane tiwul diwe ya
0: eh kenapa
1: tiwul Wonogiri
0: oh lah tiwul Wonogiri siap
1: wonten
0: tenang mah wonten dipun tenggo mangke kula aturaken saking Bu Nurhana menika
1: kagem Bu Dewi
0: mugi-mugi sampun nggih
1: Agem Pak D. Sastro Kagetan
0: Sastro Kagetan
1: Bukulun enggak lho Pak Tak tunggu
0: Dipuntenggon sih
1: Matur nuwun Mas Sari
0: Sami-sami Bu Eni tansah sehat hingga wonten bojo menikon sih Diwul Wonogiri mangke kula aturaken Dipuntenggo menika wingkingi pun cobi kula tampi Pak Pardiono Borobudur Kembang Arum menikon sih Sugeng siang
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Pardiono.
2: Juga ya, juga sehat selalu ya, Mas.
0: Panji, tansah sehat, tansah semangat, panjenengan ugi sehat, seger, waras, semangat, gitu. Bahagia.
2: Kulon lagu geblek kulon progon.
0: Oh, lah geblek kulon progon.
2: Mantos, mantos.
0: Mantos, Ji.
2: Walaupun kagum Bapak Abdul Gopur, Kak Dewi. Ajeng Bu Yanti kedua-duanya Rani Bledong kalian Bojonegoro.
0: Nggih.
2: Pak Supriyono menak kali badek.
0: Nggih.
2: Pak Taman wonten Gedung Soko Manyaran. Kagem keluarga PW KPS Pak Gujuban keluarga warga Kulon Progo Semarang.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Fari sing tukang ucap padi porno.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardiono ingkang lenggah wonten Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Menapa wau geblek Kulon Progo nggih mangke cobi kula pinangkani dipun tenggo nggih Pak Pardiono mugi-mugi wekdalipun menika taksih nyekapi menika wonten Busarinem Kampung Pelangi sugeng siang Mas Fahri sambal kemangi sedap tenan sambal kemangi siang punika badhe nyuwun sekar menapa oh lah mboten nyuwun sekar nggih pun derek mawon kok menika keteranganipun salam mawon kagem Bu Suwarni nggih lajeng Bu Eni Mboja Mbak Cucuk Mbak Asih Penggaron Mbak Sela, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, lan kagem Mas Pakhri gitu. Tansah sehat, amin. Matur nuwun sanget pandonganipun. Ingkang minggah menika Pak Sastro Kagetan kula wau sampun disenggol Bu Eni. Sugeng siang.
3: Sugeng siang sambel kemangi pancen saestu nyambleng.
0: Nyambleng.
3: Langkung-langkung dipun rehap-rehapi menika siang menika wajar.
0: Wah, cocok gitu panas.
3: Justice gitu.
0: Just gandos jangan
3: Mas
0: terang.
3: Mas Fahri.
0: Kenapa?
3: Kula badhe nyuwun sekar rumiyin.
0: Saking
3: Mbak Yuwaryanti. Mbak Yuwaryanti. Kesengsem ini Mbak Yuwaryanti nama senes.
0: Sekedap. Kesengsem menika wonten.
3: Oh, sunyani kata sih.
0: Nah, menika wonten Anissa Salma. Mbak Anisa.
3: Oh, nek sunyani mboten nggih, Anisa.
0: Nggih, Anisa.
3: Panggang kesengsen to?
0: Heeh, nggih.
3: Atur salam kagem kala wau Bu Eni nggih.
0: Heeh, nggih.
3: Kapure kula kapure pripun nek mangke dalu?
0: Oh, minggah kan minggah ngoten. Kersane minggah ngoten niku mawon.
3: Oh, kelawastani kapure mirsani dateng Kota Matian.
0: Oh, lah.
3: Mas Fari mangke hadir to?
0: Mangke kula insyaallah wit nganu Pak Sastro kula
3: pas
0: dini
3: pas
0: hari
3: kan pas tugas.
0: Nggih, kula ngenjang dini hari menika wonten siaran ten Pro 1 Piala Dunia menika lho. Lah dados nggih kula kedah tilem rumiyin gitu, purun mboten purun.
3: Oh, dados mboten tumut dateng Kota Mat ya.
0: Nggih, mbok menawi mangke ketinggalipun kula absen gitu. Titip absen.
3: Heeh, nggih. Terus ingkang hadir mengke Mas Titis, Mas Tono gitu.
0: Mbak Siwi mangke.
3: MC nipun Jeng Siwi. Anu Misel.
0: Nggih, kirang terang mangke Dek Misel menika nggih. Tebih.
3: Misel mare adoh ya.
0: Ha nggih.
3: Kareme anu Mbawen nggih.
0: Mbawen.
3: Sian sakno. Mas saya mau request-nya
0: niku wae nggih. Sampun.
3: Kagem sedaya kemawon ingkang nembe midhangetaken acara menika sambel kemangi ingkang saestu nyamleng sugeng miyasaken sinambi menapa kemawon.
0: Nggih, siap.
3: Kagem panjenengan Mas Faris sugeng ayahe gati ngantos paripurna mangke, mugi-mugi tansah penyaringan seger kuarasan bagya mulya. Rezekinipun banyu mili lumintu berkah barokah matur suwun.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Sastro. Kesengsem mangke cobi kula aturaken mugi-mugi wekdalipun taksi cekap menika nggih. Mbah Warsono sugeng siang Mas Fahri pun paringi becak Solo nggih. Becak Solo mangke cobi. Menawi wonten wekdalipun kula aturaken. Butik Toyo ngalian perempat sambel kemangi sedep tenan sugeng siang Mas Fahri. Badhe kintun salam kagem bolo-bolo kemawon Pak Anom Sugito, Pak Muhammad Jumali, Bu Sarinem, Bu Pon ngalian lan sedaya kemawon matur nuwun Mas Fahri sampun diwaosaken nggih. Menika wonten Pak Sabto Gi Kanguru Raya gitu. Sugeng siang Mas Fahri, Pak Sabto Kanguru Raya nyuwun tembangipun Taman Juruk. Wah lah Taman Juruk menika kedahipun wau Ragam Semarang Pak Sabto nggih. Benjang malih menawi pepanggian anu Ragam Semarang kemawon gitu cocok tembangipun. Salam kagem Bu Titin, Tante En gitu. Lajeng wonten Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bunda Diarti. Lajeng wonten Bu Wati ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Koping Ho, lajeng Mas Aris, Pak Noto Sate, Bu Eni, Pak Joko KSM, lan sedaya kemawon kagem ingkang tugas matur nuwun ji. Sami-sami Pak Sabto tansah sehat ugi ingkang lenggah wonten Kanguru Raya menika nggih. Kula aturaken dateng tembang malih Kang Mas Bayu menika. Tiwul Wonogiri kagem ingkang kok Tiwul Wonogiri ninggal katresnan nyun ngapunten. Nah, ninggal katresnan gitu mangke pun lajengaken Tiwul Wonogiri lajeng wonten geblek kulon progo sumangga kapiyarsa.

0: Lo
1: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompak campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Bria Polres Purworejo menggelar Bayangkara Fun Run di Alun-Alun Purworejo pada Minggu 14 Juni 2026 sebagai pembuka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Bayangkara. Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra melepas langsung 2.800 peserta kategori umum dan pelajar dari Jalan Proklamasi. Bupati mengapresiasi ajang ini dan berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum penguatan sinergi Polri bersama masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sehat. Adapun kompetisi ini melahirkan juara seperti Abela Pratiwi dan Muhammad Ardhani Suara di kelas umum serta Ayodhya Java dan Rasya Ataya di kelas pelajar yang berhak atas uang pembinaan. Dan acara dimeriahkan pula dengan senam sumba, panggung hiburan hingga pengundian 1 unit sepeda motor.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kelompok tani hutan atau KTH Deles Indah menggelar Mapak Suran Kirap Pager Banyu bertema merawat tradisi, menjaga alam, mengalirkan kehidupan di Kampung Siluman, Kabupaten Klaten pada minggu kemarin 14 Juni 2026. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo turut hadir melakukan penanaman pohon langka seperti kemuning dan dadap serap guna mengkonservasi daerah resapan air di Taman Nasional Gunung Merapi. Adapun aksi ini berfokus untuk membersihkan mata air di bekas perkampungan yang hilang akibat erupsi pada tahun 1930 lalu dengan kirap gunungan hasil bumi, sarasehan budaya, dan pertunjukan tari gedruk Merapi yang diharapkan dapat semakin memperkenalkan Klaten sebagai kota seribu mata air dengan kondisi yang terus terjaga baik. Demikian saya bisa sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya masih di perempatan Rada Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Spesial hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, misal hadir kembali mengudara untuk panjenengan semuanya dengan senang hati ya, sampai beberapa waktu ke depan. Dan ya pasti bisa akan hadirkan info-info, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Ya semoga bisa bermanfaat, bisa menemani aktivitas panjenengan juga di hari ini nggih, sinambi mengerjakan apapun gitu nggih, mau sambil bekerja, sambil leye-leye, sambil masak, apapun lah pokoknya. Bisa temani di hari ini nggih, hari Senin ini, ya semoga bisa terus menjadi penghibur untuk panjenengan semuanya nggih di hari kecepet ini Mbak Menawi. Karena besok juga bertepatan tanggal merah nggih, 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan di hari kecepet ini juga misal harap semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat-sehat, terus semangat dan makin setia mendengarkan Perempat Radio Semarang, terlebih sampai pukul 12 ini nanti ya, misalkan hadirkan info-info tentang ekonomi, bisnis dan juga UMKM dalam Regal Trust UMKM Perempat RRI Semarang.

Budaya beberapa waktu lalu, tepatnya di malam minggu kemarin, gih, di hari Sabtu kemarin, itu ada sebuah acara yang digelar, yang diselenggarakan untuk UMKM, spesial untuk memberdayakan UMKM yang ada di wilayah Kota Salatiga, di mana kegiatan ini adalah namanya Salatiga Night Market Festival. Ini yang digelar Sabtu malam kemarin, 13 Juni 2026 di sepanjang Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Dan ya pasti Kota Salatiga pun juga biasanya dikenal sebagai tempat malam mingguan anak muda gitu nggih. Malah ditambah ada acara ini juga. Jadi makin rame, nggak cuma anak-anak muda tetapi juga keluarga-keluarga, mau bapak, mau ibu, mau anak, mau kakak, mau adik, semua-muanya gitu nggih, berkumpul bareng-bareng untuk menikmati dan juga ya vibing gitu nggih. Merasakan, menikmati suasana Kota Salatiga, terlebihnya dengan adanya UMKM-UMKM yang ada di sana juga. Dan agenda berskala kota ini dibuka resmi langsung oleh Wali Kota Salatiga, didampingi juga oleh Forkopimda Kota Salatiga, Sekretaris Daerah dan para asisten sekda, jajaran kepala perangkat daerah serta segenap tamu undangan, di mana sejak sore hari masyarakat sudah mulai memadati area festival untuk menyaksikan rangkaian acara, di mana pembukaan festival ini berlangsung meriah dengan adanya suguhan penampilan seni budaya, tari topeng ireng dan tari gambyong ini yang berhasil menyedot perhatian dan memicu antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir, yang memenuhi lokasi di sepanjang jalan Diponegoro. Dan ya pasti, Salatiga Night Market sendiri ini adalah salah satu upaya dari Pemkot atau pemerintah Kota Salatiga untuk bisa memberikan dan memperluas akses bagi para UMKM ini untuk bisa menampilkan seluruh produk-produknya. Di samping itu juga, acara ini juga jadi sarana untuk masyarakat Kota Salatiga mendapatkan hiburan di akhir pekan. Walau ya agak sempat hujan gitu enggak, tapi yang pasti kalau hujan juga bawa berkah. Nah, ini juga nih, Salatiga Night Market ini juga bawa berkah, bawa ridho untuk para UMKM yang hadir di sana gitu nggih, dan benar-benar bisa jadi bukti wujud nyata dari kolaborasi antar sektor kreasi seni dan ekonomi kreatif di Kota Salatiga ini yang makin menjadikan Salatiga sebagai kota yang produktif gitu nggih, baik itu dari memang sektor-sektor budayanya, sektor ekonomi kreatif juga gitu nggih. Jadi benar-benar Kota Salatiga itu bisa dibilang 24 jam hidup untuk menggerakkan ekonomi dan kreasi masyarakat Kota Salatiga. Dan acara ini dimeriahkan dengan adanya produk-produk unggulan UMKM, mulai dari aneka kuliner tradisional sampai yang modern gitu nggih, dari yang jadul-jadul sampai yang kekinian gitu nggih. Ada juga produk-produk fashion, ada kerajinan tangan atau craft, hingga beragam produk kreatif lainnya. Dan Pemkot Salatiga sendiri juga berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha mikro, serta menyediakan ruang publik yang produktif dan menghibur bagi seluruh warga. Jadi diharapkan juga ya, Salatiga Night Market Festival ini akan terselenggara di beberapa waktu ke depan lagi, jadi agenda rutin di Kota Salatiga juga untuk bisa semakin meningkatkan ekonomi kreatif Kota Salatiga.

0: Kemarin aku lihat film Avenger. Keren banget filmnya. Aku jadi terinspirasi deh untuk menjadi superhero. Apalagi bisa menyelamatkan umat manusia.
1: Halah, kalau kamu mau jadi superhero, mulai dari hal kecil aja kali.
0: Emang apa?
1: Donor darah aja. Karena setetes darah kamu itu tuh bisa menyelamatkan nyawa orang lain loh. Selain tubuh kamu jadi lebih sehat, kamu juga udah jadi superhero bagi mereka yang membutuhkan.
0: Nah, benar juga ya.
1: Jangan kayak Thanos.
0: Lah, kok Thanos?
1: Iya, Thanos kan nggak pernah donor darah. Makanya badannya sampai ungu gitu kan. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Yuk jadi pahlawan dengan berdonor darah.

percaya. Setelah kita menuju ke kota Salatiga, kita langsung geser. Ya, perjalanan kurang lebih 3-4-5 jam gitu nggih, menuju ke Purwokerto di Kabupaten Banyumas, di mana beberapa waktu lalu ini alun-alun Purwokerto kembali dibuka, terlebihnya di area rumput-rumputannya gitu nggih. Dan pembukaan kembali area rumput ini membawa dampak positif bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut. Karena kebijakan tersebut membuat aktivitas masyarakat di alun-alun ini semakin ramai, terutama pada sore hingga malam hari, di mana banyak sekali juga penjual-penjual, baik itu makanan ataupun ya yang sekadar mainan-mainan gitu enggak, yang biasanya ada di alun-alun ini sudah mulai merasakan dampaknya, di mana jumlah pengunjung yang datang ke lapak penjual-penjual tersebut mulai meningkat sejak area rumput kembali dibuka untuk masyarakat umum. Dan meningkatnya jumlah pengunjung ini juga berpengaruh langsung terhadap penjualan yang diperoleh setiap hari oleh para penjual yang ada di sana. Di mana banyak masyarakat ini memanfaatkan area rumput-rumput gitu nggih, untuk bisa duduk-duduk santai, untuk bisa piknik-piknik kecil gitu nggih, bersama keluarga maupun teman gitu nggih, sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi di sekitar alun-alun. Dan selain meningkatkan jumlah pembeli gitu nggih, pembukaan area rumput ini juga dinilai memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan alun-alun, di mana banyak sekali juga jenis-jenis produk yang jadi incaran para pengunjung di sana, mulai dari makanan, minuman hingga mainan anak-anak gitu nggih. Jadi dengan pembukaan area rumput alun-alun Purwokerto ini juga memberi berkah untuk mereka-mereka ini semuanya, untuk UMKM, usaha apapun yang kecil ataupun yang memang masih merintis gitu nggih, kecil-kecilan dari masyarakat di sekitaran Purwokerto gitu nggih, yang berjualan di sekitaran alun-alun juga, untuk bisa kembali mendapatkan keberkahan gitu nggih, mendapatkan peningkatan penjualan, di mana memang dalam beberapa waktu terakhir kemarin-kemarin itu ya area rumput ini ditutup memang, tapi sudah dibuka kembali sampai saat ini dan bisa memberi pengaruh yang baik untuk pelaku UMKM yang ada. Ya, terlebih untuk yang berjualan di sekitaran alun-alun Purwokerto.

Kang Maswi, sahabat budaya, spesial juga di hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Spesial untuk panjenengan juga, nanti malam ada sebuah acara yang mungkin bisa panjenengan rawuhi, hadiri, datangi, ingatan gue untuk bisa mendapat hiburan gitu gue, dalam rangka malam tirakatan, doa bersama untuk tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah, dengan adanya pagelaran wayang kulit dengan lakon Ngamarta Binangun. Nah, untuk panjenengan juga yang tidak bisa hadir gitu nggih ke acara ini, bisa juga mendengarkan di Pro 4 RRI Semarang di 88,2 FM dan 801 AM ini ya. Mulai nanti pukul 20 atau 8 malam sampai selesai dengan lakon Ngamarta Binangun ini ya, dengan dalang Ki Ketut Budiman dan Ki Jati Nugroho dari Semarang. Dan untuk panjenengan yang mau langsung nonton, mau langsung menyaksikan, monggo bisa langsung datang ke halaman Balai Kota Semarang, di mana tinggal cari aja gitu nggih di Maps, di Google Maps pasti langsung ketemu Balai Kota Semarang itu di sebelah mana gitu nggih. Dan ya pasti kegiatan ini menjadi salah satu sarana nggih untuk kita semuanya bisa melestarikan wayang sebagai memang budaya yang memang harus dipertahankan gitu nggih, supaya nantinya bisa dinikmati juga sama anak cucu kita kelak. Dan ini juga jadi salah satu sarana untuk terus nguri-uri budaya Jawi gitu nggih. Monggo nanti malam pukul 20 atau pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai di halaman Balai Kota Semarang, siaran langsung wayang kulit dengan lakon Ngamarta Binangun oleh Ki Ketut Budiman dan Ki Jati Nugroho dari Kota Semarang, yang bisa panjenengan juga dengarkan lewat Pro 4 RRI Semarang di 88,2 FM dan 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan demikian nggih prigel terus UMKM Pro 4 RRI Semarang di siang hari ini, edisi hari Senin 15 Juni 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: sahabat budaya, media sosial memiliki peran penting dalam sebuah usaha. Berikut disampaikan Setia Mila Puji Lestari, pemilik usaha Mila Hidayat Desain.
1: Era sekarang itu untuk media sosial sangat membantu lagi dalam bidang pemasaran iklan. Itu kita apa yang kita posting menghasilkan uang ya Mbak. Kalau era dahulu kita harus cetak di surat kabar atau lewat reklame atau, tapi di era sekarang di yang namanya era digital marketing itu sangat mudah kita memasarkan produk ya secara digital menggunakan media sosial.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Polres Batang menggelar turnamen Mobile Legend Kapolres Batang Cup 2026 untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80 bagi generasi muda pencinta e-sport. PLT Kasihumas Ibda Sriwidadi menjelaskan bahwa pendaftaran turnamen gratis dibuka mulai tanggal 9 hingga 15 Juni 2026 khusus warga Batang usia 16 hingga 25 tahun. Setiap tim wajib beranggotakan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Adapun kompetisi digital ini dijadwalkan akan berlangsung pada 18 Juni 2026 mendatang demi mempererat hubungan kepolisian dengan generasi muda. Pemenang turnamen nantinya juga akan mendapatkan kesempatan emas mewakili Polres Batang ke tingkat Polda Jawa Tengah hingga berpeluang melaju menuju ajang nasional memperebutkan Piala Kapolri Cup 2026.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga Dusun Talun Kacang di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang menggelar ritual Mapak Suro untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Minggu 14 Juni 2026. Adapun prosesi sakral ini diawali dengan pengambilan tertawening menggunakan 7 kendil dari 7 mata air di kawasan Gua Kreo dan Waduk Jati Barang, dan air tersebut nantinya akan disatukan dan didoakan pada malam satu suro pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Ditutup dengan makan bersama atau kembul bujono. Diharapkan tradisi luhur ini dapat menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan atas kelimpahan sumber mata air bersih, mengenalkan tradisi kepada generasi muda, serta mempromosikan potensi wisata melalui budaya kearifan lokal di wilayah Kota Semarang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu Pamirsa Sutresno sumangga yang siap nikah saming laras sami bidang ngetakan pasugatan degelan eka badhe dipuntar-tarakan kalian basio telah berkonco kan tirayahan keluru kleru pegap nggih sumangga sugeng laras sugeng bidang ngetakan.

Wah, krungu gendeng nek apik nang ati pancen ting trecep. Pancen yo seko dening adem kuwi apa ya? Ha, gendeng nek wis pisanan bundet. Tutuane sanga. Arupa kene es golong arep. Piye? Sekamburi patut. Sekamiringan patut. Kedah kerupane kaya dobel. Nek sekamiringan dimatke kaca wedo. Sekarang ngarep jengkir. Kayak konco sini tak terus nani tenan. Konco ke cilik kaya. Hacilik ya nakal kaya. Nyak ngepyuri dong melandu. Angel ini konok kini. Tenan nakalis ngurut-urut. Gilu wis ketok pakane bas. Meduk gangsir tak injen kibul kono ke idu ayo. Padahal nakale mempeng tenan ya. Karo wong tuane biyen ya rada disengiti ya. Mesti nyulek intip. Yang resi intip wis kukut. Saya ini kan di kepinteran bu. Nyatanya ya kepinteran. Nah, nang kampi esok jam 6 mis krungu gendingan kong ini ya wong susah ya tadi seneng. Dan saya si disetel pas dagelan. Aning dagelan iki nyok warna-warna ana sing ra lucu, sik lucu. Aning dagelan iki ya. Anek nabuh ngono nganggo not. Nah, dagelan iki mental. Mental iki mimpi bantal. Dadi ya ayo piye ta dagelan iki nek dipikir-pikir lekan lucu ki ya kepiye dalah wong tanpa ana wong delok dhewe ngadepi wesi. Cangkem kok omong karo wesi ki nek ora wong didaya lan ora wong rada strip ngono ya. Ora kuwatenan jane. Mangka kudu lucu. Mangka dagelan sing nyok lanyu-lanyu. Yo aku ya dudu dagelan minyak ngrungokke. Minyak wong dagelan lanyu-lanyu tegese waton wani dagel. Yo dagel angel. Anje digenyak dipancing karo niaga kuwi. Ora lucu we. Nah ngono ki yo gladrah, gladrah, gladrah. Ngantinya tekan palekoan. Jenenge palekoan iki nek cara daerah penasaran. Dadi rada kasar titik nganti lali sopan santun diputer kuwi nganti lali nek dirungokke dening wong akeh. Sagat lali rumahsane ya misak udeke lingkungan gak direkam kuwi mulo ngomong apa-apa entuk ha
lumasane niagane sarue yo neng kenana sing retanu dan saya sing jenenge Pardi kuwi karo ngekep kendang klambi ania kok kaya keroan anggere ana dagelan jane dagelane nyok lali ngladrah ngarani lucu tenan boleh lucu ki lucule saru kuwi terus nganti basan wis krungu karsete diputer wah aku ki kok muni ngono ta ya aning wis kebacut mula nek ora waspada dadi dagelan ki sing narani tapak paluning gurinda wis ora wani ora wis ora wedi apa-apa le dagel kan awake dhewe dipilih mesti lucune wong mesti guyune nah kuwi akeh ning nek mang-mang katut dilobong dening kanca krawitan hihihu yen ngono wis yen gladrah lah nyok kecemplung sumur kuwi wadi-wadi ning dagelan mula saiki iki yang pancen yo aing agak iso geguyon karo kancane nang jaba yo wis wani dadi dagelan monggo setenane nek ditakoni apa to patokane dadi dagelan iki napa nggih lho kok nyangkon ora ming waton kula iso nglucu ya sak kancane wong pitu lucu dhewe kok wis wani dadi dagelan lan ditanggap yo mesti larange iki menemuni regane akeh banget kuwi apa wis wani tanggung jawab karo dirine kowe nglucu lah wong dagelan ki tenane lho agak di delok ta cilik-cilik wis ra lucu nggone dipapanke nggon ngemper ora lucu tansaya urung disuguh wis lucu nah kok iso nek ditakoni regane kedah semanten ngono ki apa bener monggo jane dagelan ki jarening hiburaning rakyat tegese iki mbantu kesenenganing rakyat lah kok malah nek ana rakyat ewu kok malah do gugup larep ih tidur kono taruh rakyatnya nggonku tak abani kono kok nganti kaya lucu-lucu wah anek metu ki lucu banget wong liwat kuwi wis muni lah wong muni ping omong ping 10 lucu wae urung kok nyok regane larang banget ki nek iso lho kuwi nek iso lho ngaku dudu dagelan kok wedi muni kaya ngono apik dhewe iki ya wis waduh monggo sak pesani pun monggo sampun kuwi jenenge kepenak monggo ana ra lucune ya ora nggo rega monggo lucu ya iso bangga ngono nek dong kok yen kersa semanten ewu lho kuwi kulae nang endi monggo sing jeneng sekolah dagelan iki ya ora ana di ngareming tiru-tiru dan ini kan jurani larangnya tajam aku ki nganti besar kukut mewet di larang makanya diturak tarik ahi-ahi ini nek dagelan strip janjian gladrah panjen ya seneng rungok ke gamelan ini mau bundet gamelan ini bundet ini dan
ni na ni na ni ni ni ni nama nama malu malu entek oke iki panjen ya panjen nyoga kuwi tak gagas ki luwe abot munggo pertunjukan sing abot tenan. Latihan ke jam 7 sore ta. Mula nyok angre niteni nyoga ki angre japitane nggon jentik ki tangi barung. Angre kukune dawa mesti niter. Angre wetenge blendhung ngegong mesti. Cap kancane ora ngadep apa-apa mesti sajen iki pokok. Aku tau karo nyoga ya saking mbuh kae gendeng mbuh lucu. Dikai sajen akeh. Ya sing ndek omah ya ndakel kae. Ngertine sing ngegas sembrono kei sajen iki pitik akeh netes kae. Aneh ya isa-isane dimplok lah. Ya wis akal tak emploke wae karo gedang lho. Dep-dep jejamu lho. Mangan sedina sesore ora kolu, ora metu dadi nang gorokan ki kiyak-kiyak-kiyak. Wangune ya nelek barang. Iya sampet. Ini ya wong urip kang wis urip kaya aku iki wis cukup. Wong urip kang wis madang nyandang slamet waras kuwi wis gegayuhane wong urip. Lan yo duwe apa-apa ning yo mincuku sacukupe. Ha wong kang wis gebyake cete biru arep wis gendhing tapi jujur du. Oh, madang ya wis ora ngasai aku. Yen gak cilik aku sedih tenan ya. Madang wis ora ngasai dunekke karo wong tuwa. Madang salah ke ora belum wah seri tenan. Saiki anggere madang tinggal meja nek perlu ora dijukuk-jukuke dipecah ya wong iki maju jeneng maju ya kono. Maju aku ki nesuake ya nyok etungan. Sing tak pecah ya sing kira-kira sar bentret. Nek butuh ya mesti sayang. Ning bojoku ki pancen wiwit prawan. Tak pek ki wis demenake tenan. Temenan seger monggo nek olah-olah apa-apa mesti enake. Lah kepiye alompong iki mesti gatelen nek bojoku mangsak ya ora enak pedes gurih wong saking aku seneng gatelke ya dunekke. Kata lo ramas lah aku. Mongkong kan korok-korokan ku gemeraya. Kodok romangan ular. Nih aku mbien dikelake ular dandang. Kayak jangan seneng kayak ular dandang kayak. Ular dandongnya kaya sembagi kaya cete ambak-ambak ular rapi kaya wangune agak disanteni dek nenek lunga tuku opot apa ngono. Kutarani wis mateng juga sega pemutuk hidup jangan ku jebel ha ularnya ya meneng lah eh. Maune ya kangeten nggon sego kuwi ya. Karo nggo mburi ijo.
Mecat Raden. Ana mbasan tak mamah. Wah. Tak mamah ge sepe. Maune sing takut buntute. Rahine nang ngarep, arep polake nyomplak nyampluk pipi. Arep lepeh segane ndak muta. Ora tak lepeh gila. Sesek tak pites. Yen mati jerada gurih kae. Masan bojoku mulih nyot tak tukoke tempe, Pak. Wis marek e. Nganggo apa? Jangan mau. Muake tak santen niki. Ya memper kadekno ulere je mentah aku ngene. Ayo enak uler kok setengah mateng. Setengah tengah piye ndok uler. Aning biyen entukku karo bojoku ki ya wis riwayate berat. Berat. Berat. Tenan aja ana pasar malam ora. Dosa itu kok Mas. Seneng pasar malam ngono lah kok bangunnya kaya wong adoh. Lu cari awur. Ayo desa. Desa kaya mingkan di tanah. Kesiki urung ana kotang barang. Urung ana kotang aja kuno banget. Dhuwur jarian. Klambine pare sabang. Komercane. Suwi ge aku ya selak ngontok banget. Nek cahe olone kok ana senine. Ayo nek mesem ki mingke tak gusi tok. Maune untune rong rukul mbiyen. Ayo urung akeh ka umure. Urung akeh songo nek ra 11. Ning kok wis wani minggat ayo. Wis wani tekan ngalun-alun ki. Ya 13 kae. Wani tekan ngalun-alun wis nginep ki. Wis. Mbah Sanato

0: ana wong wolu njoroke nganggo tungkak bar dines jam 2 ka aku metu tak temoni nduk kulang aja isap basa cilik kae sorene tak kon ngeterke bocah kae mbiyen cilik kau benceng nak kok dewi tau enggak jen wansur bodon mantun mas tapi ya katerka tapi ya maksudnya bukani romo si piayi kita romo tenang kulta terke ming romo begawan aja weh kul dukun anak dukun terangan tak tembung nilalah kok wong tuane ya ayo giani kabeh ayo maya mik cilik njoba le turu anake we aku nang kono 6 sasi hatiku tap-tapan terus ngalih aku nungkat aku maiki godong nah gendeng kok mintri modong tebu wah lah aku dinek kesulet mateng ya aku tak nyedadi tak pek seprene kok dadilan mulyane bu nih Mi nek nenge ngono ya matis nek nang radio ni nek butuh gegurung wong onjo popok ni
1: nak nek iki sapa to
0: jenengmu ra Nini nang yen gak cilik jenenge Nini aku Niko
1: Wah, wow, seneng ngelih jeneng raja, Mak.
0: Nginang lagi lambe mabing.
1: Tawar apa anakku sok nginang?
0: Janggudel, Bu.
1: Janggudel, sing gudel ki sapa ta? Karo menah di Bali kok aku. Lagi Bali.
0: Di Bali? Kamu kita?
1: Dari sekarang ngalun-alun.
0: Ya, nih. Cek kira yang rungak kele ku monolob ta ambian di mayatnya rak ngono ta
1: karo menenek wong
0: kumaku
1: surabi umah wong umahnya ming cilik umah rak ming godong ta wong tuaku ki
0: iya umahnya ramak rak ya ming kongono kaito
1: awes ngerti nek omae iki ala. Kowe kok
0: seneng karo bapakmu mbiyen tekone ya ala tenan kok.
1: Wis apa?
0: Bapakmu wis entuk aku nang karo kowe turu jero kok. Bapak nang jopo gedebak ketepung dising mentung. Dising mentung tirik dising iki janjane aku arep omong wigati karo kowe.
1: Wigati iki njur arep ngomongke apa kok? Nek kadingaren banget adate ora
0: tau. Kadingaren bangka dipira botne tak dari. Mengko omong-omong lanang kowe kok kadingaren kadingaren.
1: Apa adate ora wigati kok.
0: Mulai iki omong rada kentel.
1: Omong kok rada kentel iki kepiye?
0: Rada temenan ngono.
1: Apa adate nek omong ora tenan?
0: Ayo tenan ning rak ming kambang-kambang ora madhet. Bab anake wedok iki kesloro lende mantu
1: anake wedok kesloro tegese kesloro piye
0: anu geton aku
1: geton karo sapa sing digetuni kuwi
0: anu kuwi anak wedok wit karo sik lanang kuwi geton aku mbiyen bojone iki tak ngeke pisan pempole gedhe cahi becak aku kuwi nganggur kereng mbok dipegat kowe ya
1: Oh, sing tok rasa

0: Apa ya enak ndodok lawang prai-prai kok bedaya di ngepenak ke awak
1: ning rakyi keparang ta pak kula suwan mriki
0: ya olah oleh wae apa anak buah kok
1: nyen pangapunten pak menika kula perlokaken kula suwan wonten dalemipun bapak
0: ning menika apa
1: mboten wonten rencangipun ta pak ing wonten dalem mriki.
0: Ya ana no, bate-bate kene jebul wong kok nyenil dhewe iki ya ora ana.
1: Mboten namung rak upami kula matur menika rak ora di mirengke sapa-sapa ngaten.
0: Wis ora ana wuda, ora ana wadi.
1: Podam niki kan napa?
0: Nek wadine genah cetha ya.
1: Ah nek podam niki Pak.
0: Ayo mung aku melu-melu wong-wong domong kuwi. Ora usah dienggo wadi apa perlune. Nyadam kowe iki. Nek ndelok raimu iki
1: nyadam.
0: Kuwi lho arep.
1: Nyadam ngaten ta Pak kok nyadam kok kaya.
0: Heeh nyadam.
1: Kates.
0: Ya syukur ta wis arbati. Wong tuwa iki mung melu seneng. Pirang-pirang tahun kuwi bebojoan karo bojomu kae lagi arep iki keturutan momong.
1: Pangestunipun bapak menika. Namung ngaten Pak, sowan kula mriki menika nggih. Sepindah kula tuwi kawilujenganipun bapak.
0: Kaping
1: kalih pokokipun kula badhe nyuwun serat.
0: Apa papane layang apa apa? Serat-serat apa jebul? Rek ya digenahke serat apa kok?
1: Serat talak menika lho Pak.
0: Mau talak?
1: Nggih.
0: Tas tak rasane nyidam njur talak talak. Karepe sapa kuwi ya jebul? Aja sok sembrono wong bobojoan ki nek ora ana perkara sing gedhe, aja nganti njaluk layang pegat utawa talak ki. Dijaga aja nganti. Sapa ta kuwi?
1: Bapak kok menika?
0: Oh, bapakmu ta.
1: Nggih, Pak.
0: Bapak.
1: Nggih.
0: Perkara nek kok kaya wis bebojoan suwe kok isih golek layang.
1: Ah, mboten ngerti niki wong niki sing ngendika bapak.
0: Sing utusan bapak.
1: Nggih, anjur kula sowan mriki.
0: Bapakmu liprai kapan? Sesuk ana apa?
1: Wonten bapakno saben dinten wonten dalem kok.
0: Ya wis bali wae sesuk tak rono jam-jam 09.00. Bapakmu daturi nang dalem makar sowan rono. Wis cukup aku.
1: Oh,
0: layang-layang ku
1: aku sing. Lho, Pak. Bapak ketak tindak mriko.
0: Bali aku tak tekan kok jam sesuk ya.
1: Nggih,

0: kenyo. Arep ra nesu, kudu nesu. Ora nesu kesabaran banget. Ha wong wedok kok wah, wong pipa cakar apik-apik e. Wong ne seseli biting. Wah, jan wis lah iki tak serat-serat nganti pipiku kempot dari surat. Wah, piye to. Wong kowe iki wah cakar wah ampe. Karo gading kuwi apik iki. Nene ra takokke ya nesu kuwi. Menangan banget. Saplok potong iki lho. Saplok rambutnya dipotong iki kok galake ra jamak.
1: Kowe iki ngrasani sapa?
0: Ora kok.
1: Entar rasane sapa?
0: Ora ngrasani kok. Aku ki mung muni bune kok saiki kok raine kok bundel ngene. Ayo ape ta rai bundel kok dindingan skuter.
1: Darani ra krungu ra ana. Aku ki isih kupingan lho.
0: Lho lah ya bener kupingan apa ming panci sik kupingan kowe iki nek.
1: Ha karo nek butuh ming arep nesu mbok wis gak ditokke atine.
0: Kok dadi ngranyak sing sak kemenge kowe iki.
1: Ha kowe mau nyatane ya kondo arep nesu nek ra jeneng... nesu kesabaran mbok wis kono gak nesu
0: operasi iki. Wedi kon ngetok ke hati. Aneh ki season.
1: Nek wong tuwa kok werna-werna sing diomong.
0: Werna-werna ki pirang werna lho ming. Nah, ra bengong. Awang wong wedang ngere jamo wong lanang yo sirine lah yo wis.
1: Awang esuk-esuk ki mbok yo ngomong kele arep.
0: Mbok kowe iki dingerteni.
1: Lho omah wedang kopi wis mateng.
0: Lho omah-omah ki cedhak Pradongo.
1: Pradongo ki apa?
0: Krawitan kuwi tanggane dhewe ra akeh sing krawitan to.
1: Ha ya men kon ngapake?
0: Hah? Yo sak omong-omongane dhewe ki yo nggo gending ngono. Ora ana gending cakar biblek.
1: Ambo ya seben kowe kok yo ngrasake liyan.
0: Seben-seben mbok kroncong.
1: Kowe iki nek tak asake omonganmu ki ya njut ngladrah ora karuan kok.
0: Lah dene dagelan kan muni kepiye kok.
1: Sing tak karepke kowe iki aja ngrasake omong ing liyan. Butuhe dhewe sirmu ki arep ngopo.
0: Ayo iki mau ora ming arep udut pipane buntet.
1: Ah buntet ki ra ya iso to gawe ora buntet.
0: Ditugel.
1: Ayo sirmu kapake apa diobong apa piye?
0: Ayo.
1: Apa udut ora nganggo pipa nesu. Nganggo pipa buntet dhewe nesu.
0: Biasa aku tak meneng wae.
1: Ha karo mbok wis rasane.
0: Aku saiki karo kowe arep malik basa barang. Aku saiki karo kowe wis wedi banget kok saplok tas loro ki. Tak obat ke, cok tak tambah ke, aku wis menembak injih dan nganten.
1: Orang sah tak dan nganten wira apa-apa kok.
0: Nih, apa-apa tak dan nganten dono.
1: Hati bangane kue ki ngeresulah mengarep udut mbok yo gila bakone, ki kelembake, kayak di mut popiye.
0: Yang kau tak guna lawuh. Kau tak guna lawuh. Lah kelembak karo mbak orang kau kertas dimut.
1: Aku lek kertas sak sae kono.
0: Sak sae wing aku untuk kertas kuning.
1: Ya apa-apa to.
0: Apa-apa wae kok. Ngomong ke si ngabek pane. We sarapan kok biaya ya ini kimbok ngunuh.
1: Orang kau ya wes tas pincok mau.
0: Sidik. Bubur pojok pincuk.
1: Nah, wong kowe iki jenenge wong ora sarapan nek semono kurang iki.
0: Aku drembok.
1: Iki jenenge wong madang. Nyo nek butuh mangan meneh ya wis mateng. Tak ya ora ngetok aku ki ngladeni kowe.
0: Aja tak liwat ke sempat nah.
1: Apa?
0: Sempat.
1: Nanti kau yang ngerti beras ngarani sempat barang. Mama. Iki butuhe iki sego mateng, lawuh mateng, nek arep mangan ya wis tak cepake iki lho.
0: Ning nek anake dhewe iki iso kabul ngono, wah seneng banget aku. Ganjut mentas saka bebaya sebab anake dhewe iki agak tengah-tengah umur ta. Kira-kira nek dibae wong meneh ngono kuwi iki iso nutuke kesenengan. Lha kowe tanpa seneng uang kok mengliane pepetan, udah wah, wis jenis banget. Yes, aku nak cilik rono karep nangis orang dilo, orang nangis mesak ke anak engono.
1: Aku dewi.
0: Saya ki potong e.
1: Siapa?
0: Juri ya.
1: Ayo sepen uang umum engono kok yo, zamane saya ki ki kudu.
0: Lah seliringan aku pangling e.
1: Ning yo muda ayu ngono kok.
0: Ayu apa? Ditoke kedowo. Apa tangkir nek bulune ketutupan, nggih semak ngulang kulune terus potongane gedhuwuren, wangune kendingi dhewe kok ya.
1: Ayo mesine iki arep motongke ora duwe dhuwit sing go ngopangi.
0: Kulune dawa banget dadi nyangi tak setut iki. Loh, kowe nak darane ndo. Darane ndo wong untune ireng bul reget.
1: Kowe kok warna-warna wae lho.
0: Warna-warna
1: wae. Nek dhewe kok diololo pira boro ki oloke dialem.
0: Loh, nek aku ki persojong kowe olowe tak cacat kok. Nah,
1: sembuh orang.
0: Kowe iki saiki ngisor trapuan iki wis rada kimpling-kimpling ngono.
1: Ayo sampean lho. Aku karo kowe iki rak ya wis padha tuane ta apa nek aku ki kaya ngene sampean ki ketok wiwing danding ngono apa? Nek wong sampean ya wis ketok teng koplo.
0: Nek dagelan ora tenan muni padha tuane ngono ki lak nyonyae muni. Nah aku rara kanggu
1: neng tenane ngono kok pak kui bener omonganmu. Kaya anake dhewe iki wong ya jenenge iki isih tengah-tengah.
0: Tengah-tengah
1: lagi seneng-senenge le urip.
0: Wah agek pira to entah. Agek pira wene agek 24 Julia kuwi.
1: Anjur nek ketok sangsara uripe awake dhewe iki arep nulung, ora ana sing go nulung. Ngulur iki nek saben dina ra ya njet piye to?
0: Mbah ana omah ki tanpa awer-awer.
1: Iki kok njer tekan kono lho.
0: Ora awer-awer, ora sarapan, ora wedang ngono. Awer-awer apa? Tegese iki weteng iki esuk ki ora diawer-aweri apa wedangan, apa sarapan.
1: Ha ya ora duwe kok wong genah sing lanang ra gelem nyambut gawe kok.
0: Lemah ra ya arep to. Lemah.
1: Kowe iki jane wong apa to nek tak rasake.
0: Lah wong urip
1: iki nek arep bukan karo kowe kaya tak dodhok saka mburi gegermu lho, Pak.
0: Dodhok ya gelem ta.
2: Lha nuwun.
0: Eh mangga Pak Anu Dek Amat.
2: Nggih,
0: sekrup.
2: Lho, Dek Amat sekrup.
0: Samane niku Amat ning dedeke nanggung.
2: Aryen mboten bingkil ya Amat sekrup, Amat sekrup.
0: Dhuwur ora, cendhek ora, monggo ndase bendul. Kaya sekrup ta.
2: Ampun tau nganggo iket ra kena copot e.
0: Lah ora kena wong klebon sego.
2: Apa iket e mandak nggih. Kene iki akur kali ibu.
0: Mangkane akurane kok anjerone pun cerah mawon.
2: Pun Bu mboten sak repot-repot, Bu.
0: Nggih jengeng.
2: Pun Bu ngamuk mboten yaketen ora patut nek di
0: goreng nggih bengok arep ra.
2: Mboten malah mendem mangke. Pun mboten sak repot-repot
0: mangke. Wis entuk kelokopan kendang.
2: Suguhan kok kelokopan kendang sampean niku.
0: Kaya rambak to.
2: Namung nganu rebat
0: sekali. Pripun?
2: Lajeng badhe anu dateng kantor sampun siang.
0: Sampun nggih.
2: Terus ken rembakipun Kang Putra wingi.
0: Ngaten. Nah nggih, anggapun ribet banget ya.
2: Lah nggih, kaya ngerti ribet kaya.
0: Ajeng mara dhewe pergi.
2: Saru ngaten.
0: Anggita wong wis tuwa kok akal-akal kaya ngono.
2: Ning sampun pun penggaling.
0: Pun pun mesti 100%.
2: Penggali pun je.
0: Pun alung
2: pun ibu je sampun.
0: Pun pun jodoh cocok. Niko yang
2: cocok sampun kula damel kanton Pak Sastro teken.
0: Doang.
2: Riki.
0: Jempol mawon mangu cekut cengen. Jempol ni mang penyet penyet
2: je. Kan kaya jempol kok dikumbah tu cekut cek. Pun kiwa mawon pak. Oh, serang di jempol
0: nggih sing tengen mawon
2: wong. Nggih,
0: sing kiwa pun pugut
2: nggih. Riki, sampean.
0: Teken menelek-elek nggih.
2: Ya kene iso tek. Kabare mbiyen sekolah kok ora teken nah ngaten
0: crit-crit.
2: Lho. Sing crit-crit.
0: Unine mak enggak pulpen iku ora crit-crit.
2: Ibu Riki, Bu.
0: Kene Bu, iki wis kabul.
2: Lho,
0: wis seneng mingkari teken kok
2: trewet.
0: Nggih. Mingkari teken kok srit-srit ngono kaya aku ngisorku.
1: Riki.
2: Mboten layang mriki pinggir kali.
1: Mriki ta?
0: Nggih. Pinggir banget krungkep kowe. Rada rene.
1: Pun iki pun rada nengah lho. Ngeten iki ta?
0: Aja nunjang teku lho. Teku ramune anggere sukune tak terjang. Ora piye kuwi nyut sastra.
2: Sastra niku mboten nganggo suku.
0: Sastra niku ora yo lek metuk ngawur wae. Pun judut dan nenek yeah, pun seneng yeah. Mawan ya Bu
2: ngaten Bu kalih bapak
0: cukwi yeah, bakalih wis ora omong-omongan lho ya
2: sinau so ibu kalih bapak sampun pisah sampun beten dados garwanipun ning akur menikon jih saya-saya mawan
0: tangki lho pisah lho
1: iya tangki orang dadi garwane piye tangki.
2: Lha menika sampun taken yen penjan kalih bapak niku sampun pisan.
0: Golekno pukul besi, Bu. Omongan kok ora. Sampeyan sopitip.
2: Ngajeng menika sadaringipun kula putus, bapak anggenipun
0: menggaris sampun. Omongan kok gerak-gerasi.
2: Kula njih kaget to, tentrem le bebrayan ki ora ana perkara apa-apa kok pegatan niku. Masalahe napa?
0: Niki sing pegatan sing endi?
2: Bapak kali ibu niku.
0: Lah wong iki
2: gampang.
1: Boten kok
2: gampang dhewe-dhewe kok ngeyel.
1: Kula ora apa-apa kok
2: kon. Ora apa-apa wis bayo teken kok
0: nggih pegatan. Marep usul.
2: Usul-usul napa?
0: Perak e.
2: Perak pun niki pun teken.
0: Perak bakar.
2: Boten napa-napa.
0: Ora napa-napa kok piye?
2: Kersane niku ora pegatan to. Sing pegatan niku sinten?
0: Lah donge anak-anak
1: kula kok njur aku karo bapaknya.
0: Anak kula niku donge tak pegake wong elek banget le rakyatan ku ngoten.
2: Kang putra niku matur yen kang badhe
0: bisa. Lah ra edan to kuwi.
1: Oh, aku
0: dadi sing pegatan awake dhewe ya ya nyeranani kowe mulai none bapakmu
1: wis
2: mboten ngaten nek abis pun larah kang
0: putra aku tak sida neruske karo Yayu kuwi wae
2: Yayu ha nika putrane pak
1: nak kene nak pripun bakarmu
0: iki aku sing pisan kok ibu karo bapak
1: lah niku sak kersane bapak to wong kula ra pisan kok pak
0: oh ayo
2: wis bener kuwi sapa bapak
0: ya wis
1: mulai jenenge salahku karo salahmu pak wong anak iki isih tresno kok kon pisan wong nek kula ora nduk karep-arep
0: iki le aman le takon nek sampun cocok empon sami jodone ten iki pon ibune nggih pun seneng banget lho kepingin jebul awak
2: putrane bapak pun putrane urip rekoso muga-muga le urip sok sak lajengipun nggih manggih rezeki.
1: Oh,
2: sampun pun pegatan, Pak.
0: Nggih, niki balen nggih cinto.
2: Lah kula suwek men rampung mboten.
0: Mboten nggih pegatan ya.
1: Hah?
2: Ampun pegatan.
1: Nggih pun sesuk ora diteruske pegatan lho, kula ora sida pegatan
0: lho, Pak. Kok kleru ya.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekarang ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya?
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
3: Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul jadi, nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya.
3: Mereka kita.
2: Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu. Mm-hmm. Memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya jadi rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: khasnya bisa. Khasnya dulu beledru ya?
3: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci, betul.
3: Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan. Tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah satu. Yang kedua ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang baik itu dililit dulunya dililit lilit seperti surban gitu kan nah dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin kalau dulu kan cuma dililit jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu nah baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang babinian itu apa namanya lah Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang Bebinian. Okay, makanya rata-rata okay, orang Bebinian, orang Banjar, khususnya di Hulu Sungai sana habis bulik haji
2: habis itu. Habis pulang haji
3: bebolang. Nah, betul, itu ciri khas Bebinian.
2: Dan itu sakit ya? Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke-18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana.
2: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Kaki seribu. Jadi ya, kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain. Di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama.

0: apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Yeah. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita.
1: Okay.
0: Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi, karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, okay, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi.
1: Okay.
0: Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus.
1: Okay.
0: Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana
0: tuh? Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi.
1: Okay.
0: Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, okay, kejayaan.
1: Okay.
0: Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, okay, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait.
1: Okay.
0: Nah, jadi
1: oh, iya. Kalo, ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
0: dinding.
1: Ya, nah, buntutnya
0: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai,
1: okay,
0: tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, okay, antara di laut atau
1: di darat.
0: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di, okay, dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, okay, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih,
0: yeah,
1: Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya.
0: Yeah.
1: Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan, yeah, dari,
0: benar,
1: laungnya katanya, yeah, ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
0: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya.
1: Uh-huh.
0: Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini, uh-huh, cuma jadi satu laung ini yang dikatakan Mengawan tadi, uh-huh, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
1: tolak bala ya,
0: tolak bala artinya, yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah,
1: uh-huh,
0: yang melingkar di kepala,
1: uh-huh,
0: melingkar di kepala, ya, uh-huh, kan. Nah, ini letak di kepala, ini lam alif,
1: uh-huh.
0: Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua,
1: uh-huh.
0: Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin.
1: Hmm.
0: Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
0: Tegak berdiri. Nah,
1: seperti gunung ya.
0: Nah,
1: seperti
0: itu
1: yang kayak Guru Master pakai ya.
0: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang.
1: Ya.
0: Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
1: seperti buhul ya?
0: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Ya. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga

0: jelalah, besim bulam jelalah, keliling kan, yeah, termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah ini daun sirih, ini okay, pucuk rabung.
1: Oke.
0: Okay. Nah jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Mm-hmm. Nah jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring, yeah, bambu yang keras. Yeah. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu, yeah, orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing, bambu runcing.
1: Betul.
0: Nah itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.
0: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil.
1: Betul.
0: Yang sangat membuat kita gatal, biar orang Banjar tuh miang lah.
1: Okay.
0: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
0: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul, itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata ampuh.
0: Senjata ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
0: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
0: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
1: Betul.
0: Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan siap, runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan ya, kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar ya, semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Perompat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Perompat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Saya selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar Cik Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Nah, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu. Oh.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cik Guru mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggih. Ya, what do you? Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua, enggak. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, kan bapak. Enggak. Wujur. Wabunges. Embujir, Mas Banar mantap nih.
2: Ceguria.
4: Angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan
2: ya?
4: Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah, ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Hmm. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai. Yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Hmm. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem. Dan ada yang modern atau modifikasi, sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruk bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Itu. Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu sehat ya.
2: Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya Gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ya.
5: Ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan iya itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
2: Laung.
5: Laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya Guru Wasdar. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggung Tahun dengan Leman, Bang Awan.
2: Siap.
4: Siap. Ya.
6: Apa yang ini, Bang Awan? Saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Lihatan sini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masyarakat Bangga ini kan.
2: Iya.
6: Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawang yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama.
4: Dinda nih. Silakan. Iya. Jadi gini, Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laung itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
4: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari...
4: Sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Ini hitam, hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih ya, karena apa, warna itu sendiri yang menunjukkan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar.
4: Langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Iya, besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan. Lilitan termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai nanang galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Betul. Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan nanang galuh kayak untuk laki-laki.
2: Apa? Kayak abang none gitu,
4: abang none Jakarta gitu kan. Iya. Nah, ini ya bolong di depan atasnya bolong. Nah, itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturidahar. Nah, Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya tanding gangsing Panggalan bertajuk Bantanan Championship terselenggara pada Minggu 14 Juni 2026 di zona permainan tradisional di Pasar Selumpring, Desa Cempoko, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Digelar mulai pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat, tantangan terbuka ini menjadi arena pembuktian bagi para pencinta mainan gangsing Panggalan lokal. Mengusung tema penuh keberanian khas Gunung Agung, Wong Gunung, Wong Agung, acara ini sukses menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus adu ketangkasan yang seru. Turnamen ini tidak hanya memicu semangat kompetitif yang tinggi, tetapi juga diharapkan dapat menghidupkan kembali eksistensi permainan rakyat di tengah gempuran era digital yang semakin modern. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Kebumen bersama Forum Eblek Kebumen Aji atau VK menggelar Gebiar Eblek Kebumen tahun 2026 di Pantai Suwo pada Minggu 14 Juni 2026. Sebanyak 25 grup eblek dari Kebumen, Cilacap, dan Banyumas turut memeriahkan acara pelestarian budaya ini. Adapun kegiatan ini juga menjadi wujud menjaga eksistensi kesenian tradisional di tengah perubahan zaman, juga menjadi bukti bahwa kesenian eblek berpotensi besar menjadi penggerak wisata budaya yang mendukung status Kebumen sebagai UNESCO Global Geopark, terutama dengan keterlibatan aktif dari generasi muda. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang tangane.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Wi pamirsa Sutresna, salah cengipun semangga midang teken lelagon jali-jali laras pulau padat 6 dipun lajengaken kalian lelagon sapa ngira laras lendro padat sanga engga stainipun dipun atarakan kalian karawitan candong raos.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 15 Waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, ajang lari bertajuk Adipati Run Kris 2026 digelar oleh Bank Indonesia Kota Solo pada Minggu 14 Juni 2026 dan sukses memikat 2.000 peserta sejak pagi hari. Dimulai dari Stadion Manahan pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, pelari melintasi rute ikonik bersejarah Kota Solo guna mengenalkan potensi wisata dan budaya. Uniknya, seluruh hasil registrasi acara ini nantinya akan didonasikan kepada Yayasan Peduli Sampah untuk mendukung aksi sosial mereka. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, berharap bahwa inisiasi BI Solo ini dapat meningkatkan literasi digital demi ekonomi UMKM sekaligus memperkuat posisi Solo sebagai destinasi sport tourism di daerah Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga perantauan Pekalongan di Jakarta melepas rindu akan kampung halaman melalui pagelaran budaya dan kuliner khas yang terselenggara di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur pada Minggu 14 Juni 2026. Acara nostalgia ini menyuguhkan penampilan apik dari Sanggar Ketoprak Sri Jaya Muda serta Sanggar Tari Mekar Budaya. Adapun selain pertunjukan seni tradisional, para pengunjung juga dimanjakan dengan sajian kuliner khas Pekalongan dan pameran produk kreatif ekonomi kreatif lokal unggulan dari masyarakat Pekalongan. Ajak berkumpulnya sesama perantau ini diharapkan dapat menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penguat tali silaturahmi warga Pekalongan di ibu kota. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Prodang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas bagi sahabat budaya. Masih di Pro 4 RRI Semarang, Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya juga Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang. Seperti biasanya langsung saja nge, sudah hafal. Pukul 3 sampai pukul 5 nanti kita akan dangdutan bersama-sama, goyang-goyang joget-joget biar makin sehat, makin fit gitu ya, makin happy juga. Semoga gitu. Langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, tapi mau kirim-kirim salam ke siapa saja monggo 0811 27 77 914 untuk WhatsAppnya, untuk telepon di 0248 3166 661, atau bisa juga ya lewat aplikasi RRI Digital. Misal mau langsung ke telepon dulu buat menawi sampun kelunrang kelunting. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sore Mbak Nisa.
0: Selamat sore.
1: Aku diputerin lagu dari versinya Adele. Loh kok marah?
0: Yeah.
1: Jangan marah ya dong.
0: Enggak no.
1: Iya. Yeah. Cuma enggak mau digitu kan kok marah.
0: Iya iya no.
1: Salamnya Bapak Tunggofur. Ada Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarbini, juga ada Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, juga Bu Sarbini, juga Pak Sugeng, Pak Supri, Mas Bowo, Pak Bagio, juga Pak Ngadiono, Pak Ropek, Pak Atim, kok lama nggak dengar suaranya ya Mbak ya? Ya juga ada Pak Usman untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat, jaga kesehatan ya Mbak.
0: Oke.
1: Kita tunggu lagunya, makasih. Selamat sore.
0: Selamat shalom. Sore, shalom, matur nuwun. Lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Misal.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Nun lagu Misal.
0: Lagu apa?
2: Kiamat,
0: Roma Irama mboten?
2: Roma Irama.
0: Nah, betul toh.
2: Original.
0: Oke, nggih.
2: Salam-salam, Mbak nggih. Pak Gemba Abdul Ghafur, Pak Sastro Jenggirat, Pak Kabut SBG, Mas Bowo, Pak Subagio, Tante An, wah tadi terima kasih. Bunda Anis, Bu Sri Sembung, Bunda Inop, Suradi Pete, dan semuanya saja.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut. Monggo, siap mboten menika saking telepon. Misal ke pesan WhatsApp dulu juga nggih. Menika ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan minta lagu Mandul. Salam buat semuanya saja, di tempat Ibu lagi mati lampu, enggak bisa dengerin. Nggih, matur nuwun. Lanjut Bu Hasri, menika salam sehat bahagia selalu. Minta lagu Asyaf Sarmila. Nggih, salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Mas Subagio, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Karyati, Bu Arti, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskita, Bu Eni Mboja, Bu Sarinem, dan buat semuanya saja. Matur nuwun. Lanjut Pak Amin Meranggen, menikah nggih, cinta pertama Ida Laila. Semoga semua penggemar perempat sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Amin. Lanjut, siap banget menikah. Nah, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
3: Tadinya lagu Mbak Misa.
0: Lagu nopo?
3: Cinta pertama dari Elvi.
0: Cinta pertama Elvi. Oke.
3: Salam Ibon, salam Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat-sehat keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
3: Kasih Yanti dua-duanya, Tante En, Buda Enok, Buda Karyati, Buda Aris, Bu Sri Sembung, Sembung Harjo, Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Tamari, Sastro Segirat, Pak Kabut, SGG, Pak Sugeng yang ada di Pujang Gading, Sugeng Sultan, Pak Sugeng, Mekaten nggih, Mbak Michelle nggih.
0: Siap,
3: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut lagi pesan WhatsApp. Ada Ibu Sarinem hadir. Salam-salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Umi Salama, Bu Toro, Mbak Asya Penggarun, Mbak Sela, Mbak Cucu, Mbak Tiktoya, Mbak Isrofia, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Lagunya Korban Perasaan. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih. Semoga

Sahabat Budaya, Piala Dunia, turnamen sepak bola antar negara terbesar di dunia, pertama kali digelar pada tahun 1930 diikuti 13 negara. Uruguay ditunjuk sebagai tuan rumah dan sekaligus berhasil mengangkat trofi Piala Dunia pertama. Pada partai puncak, Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Laga final diadakan di Stadion Centenario yang terletak di Montevideo, disaksikan langsung oleh 90.000 pasang mata. Hingga saat ini, stadion tersebut masih dikenang sebagai stadion ikonik dan bahkan dianggap sebagai kuil sepak bola oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia. Hingga kini turnamen dengan nama resmi FIFA World Cup tersebut masih berlangsung dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Menggunakan format baru, pada tahun ini ada 48 tim yang akan memperebutkan gelar juara Piala Dunia. Pertandingan diadakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Bro dan Dut, makin sore makin asik. Misal langsung ke pesan WhatsApp dulu. Ini ada Mas Hasan di Ungaran minta lagu Bola. Ya, salamnya buat seluruh pendengar Bro dan Dut mawon. Lajeng ada Ibu Arti, menika lagunya Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan ngaten nggih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastra, Pak Wahyu. Lajeng Pak Sabto Kang Uru Raya minta lagunya Alamat Palsu. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Airi Sairi, Pak Kabut, Pak Anata Sate, Bu Eni Serini Dito, Pak Joko KSM. Lanjut ada Lekun di Tergoso hadir single meniko Mbak Marina di Sukorejo, Bu Sarina, Mbak Titoya, semua teman-teman Pro 4 RRI tanpa terkecuali. Matur nuwun. Monggo kita lanjut ke yang telepon juga boleh. Halo-halo Pro Dangdut. Nah, halo-halo. Halo.
1: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik sih.
0: Asik. Nah, pemirakan apa tuh niku
1: toh? Undang dutan pasar nggonku.
0: Lah nggih. Kok malah sami
1: ndang. Nggo bengi iki kan suronan. Niki skeker nggonku.
0: Aduh.
1: Saingan karo RRI.
0: Lah nggih,
1: Mbak. Anterke.
0: Mbak puterke perondang dut mawon tuh niku toh.
1: Dadi desone desa rame. Dadi nyuwun sekar Mbak Yu.
0: Monggo.
1: Dan ora kalah karo tip kae.
0: Makanya di volume paling pol ngaten ya.
1: Singko lagune sing melankoli singko ibu-ibu sing remang kan duduk-duduk ning radio
0: yo. Monggo lagu napa?
1: Dutan apa? Sel ibu-ibu sing ben joget.
0: Nggih nggih.
1: Enak ayo.
0: Napa lagu napa?
1: Pasangan kemawon. Monggo lanjut Ibu, tak selke radio RRI Bu.
0: Makanya balapan
1: ngaten. Radio Bu. Salamipun kagem Bopo Artisno, Bopo Sugeng, Mas Bowo, Ibu kok Ibu, Bapak Suwarno, Bu Korin, Bapak Lajeng Putri Papandayan, Ibu Kartika, Bopo Sumi, Ibu Asri, Tante Antet, Mboten Kesupen, Sopo iki mau sing nek kalau rada delok iki.
0: Nah, sinten
1: Fortuny pusat bini, pokoknya macam nuan seenggang mes kau ni, bahkan kalau tinggal itu bis, tempat pun enak aja.
0: Geng.
1: Setiap dia tu berantar ya sel.
0: Oke siap volume full.
1: Shalom.
0: Shalom bater nuan. Geng monggo, Bu Sri Wahyuni menika lagunya sudah terputarkan, geng lampunya sudah nyala, alhamdulillah. Tapi lagu dereng ding, sabi bar mangkeh menika geng langsung misal puter, lanjut menika wonten Pak Ngatman Delik Rejo request teman Roma Irama, Sapa Sorry Dolar, Arifin, Mamah Puput, Susi Muslika Prayet, Mbak Ning, Pak Karno Kudus, matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu, semoga volumenipun di polke yang paling maksimal ngaten nggih mbok menawi kados Pak Abdul Ghafur kalau mau langsung balapan langsung kenceng-kencengan suantan ngaten nggih. Suangga. So,

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama, perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

Dangdut makin sore makin asik. Masih di Pro Dangdut ya, makin sore makin asik. Monggo menikah ada Pak Jayus di Perupudak Payung Utama Jalan Sewan ya. Salamnya buat Pak Abdul Gopur, Pak Kumkum, Pak Kamari, Pak Joyo Jinggirat, Sastra Jinggirat, Mbak Menawi menikah nggih. Tante En, Bu Tarto, Bu Yanti, Bu Tin, Sumarni, Bunda Inam juga buat semuanya yang masuk sore hari ini. Lanjut Pak Prasetya Subandi menikah nggih, lagu Rita Sugiarto Yang. Oke. Okay. Salam buat Pak Abdul, Pak Kebut, Tante En, Mas Bowo dan semua mania Pro Dangdut. Pokoknya dari Rita aja. Lajeng menikah ada Ibu Sinta Kendal. Salam buat semuanya saja, lagunya Tiada Guna dari Elvi Sukaisi. Ugi wonten Pak Mus Gubuk derek nyetelakan kuping mawon wonten ing Pro 4 RRD Semarang. Matur nuwun. Ugi untuk panjenengan semuanya yang malam ini tidak berkegiatan utawi menawi istilah anak jaman sekarang menika gabut ngoten nggih. Enggak ada halangan juga, monggo sami nyartani, sami nonton nggih mangke di halaman Balai Kota Semarang wonten pagelaran wayang kulit. Ugi doa bersama ngoten nggih untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, dengan lakon Ngamarta Binangun ngoten nggih dipersembahkan oleh Dalang Ki Ketut Budiman dan juga Ki Sigjati Nugroho nggih dari Semarang, mulai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam sampai selesai ngoten nggih. Tapi menawi panjenengan juga terlalu jauh ngoten nggih jaraknya atau berhalangan hadir, monggo pagelaran wayang kulit ini bisa panjenengan juga dengarkan di Pro 4 RRI Semarang ya, seperti saat ini juga dangdutan ngoten nggih, nanti di jam 8 monggo dipun pidhangetaken siaran langsung wayang kulit ngoten nggih di Pro 4 RRI Semarang, FM-nya 88,2 AM-nya di 801 dan juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Pokoknya kita sama-sama menyambut Tahun Baru Islam gitu nggih dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, sinambi terus nguri-uri budaya Jawi. Dalam lakon Ngamarta Binangun nggih nanti akan dibawakan Ki Ketut Budiman dan Ki Jati Nugroho dari Semarang langsung dari halaman Balai Kota Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya masyarakat Dusun Seruni di Kelurahan Jarak Sari, Kabupaten Wonosobo menggelar acara kebudayaan tahunan bertajuk Nyawiji Merdi Dusun Seruni 2026 mulai hari ini tanggal 15 hingga 17 Juni 2026 mendatang. Ketua Panitia Miftah Alif Pambudi menjelaskan bahwa tema Nyawiji diusung sebagai motor pemberdayaan lintas generasi sekaligus ruang belajar bersama untuk merawat tradisi di tengah tantangan zaman. Berbeda dari sebelumnya, gelaran tahun ini dirancang lebih masif dengan menghadirkan program inovatif seperti residensi lokal sekelurahan Jarak Sari, pementasan kreatif mahakarya opera Babat Seruni, hingga residensi interlokal yang melibatkan 10 seniman nasional. Ajang kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi ruangan inklusif untuk membentuk karakter pemuda, memperkuat toleransi, serta menjaga ekosistem seni berkelanjutan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, komunitas Batang Cafe menggelar manual brew competition di Cafe Li Hingga Limpung, Kabupaten Batang pada minggu kemarin 14 Juni 2026. Ketua Pelaksana Ma'arif menjelaskan bahwa kompetisi penuh yang diikuti 33 peserta dari berbagai daerah seperti Surabaya hingga Temanggung ini bertujuan untuk membangkitkan kembali minat metode senduh manual yang sempat tergeser tren kopi susu pada periode 2023 hingga 2024. Selain wadah edukasi dan silaturahmi barista lintas generasi dan daerah, ajang ini juga menyoroti potensi robusta lokal Batang serta tantangan pasca panen berupa petik muda. Melalui kompetisi ini pula, generasi barista muda diharapkan mampu memperkuat jejaring sekaligus memahami proses perjalanan kopi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

0: Rodang Dut, makin sore makin asik. Monggo kita lanjut lagi dangdutannya. Gak masih ada waktu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Halo Rodang Dut.
1: Semakin sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Gak, monggo.
1: Perekwasnya dulu Mbak Michelle.
0: Mangga request apa?
1: Janda kembar dua ada gak Mbak
0: Janda Michelle? Kembar dua.
1: Aku terpesona melihat wajahnya.
0: Wanten.
1: kalau gak ada ya takut hilang.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya untuk Pak Bukhari, Pak Desastro Jenggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Sugeng Biti, Pak Kabut SGG, juga yang lain, ada Bunda Inov, Mbak Karyati, Tante N, mat sore semua, mat tahun baru. Oke Mbak Misal, gitu
0: oke,
1: aja.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut ipun ada Ibu Astuti menikah nge di Mijian request Bunga Dahlia. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Sri Pangatman, Pak Sabto. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut ke lagu karena terpantau ya makin banyak makin rame. Tapi lebih rame lagi monggo nanti bisa rawuh, bisa hadir, bisa nonton ya pagelaran wayang kulit dengan lakon Ngemarto Binangun nggih nanti malam mulai pukul 8. Dan enggak cuma pagelaran wayang aja, tapi ada juga doa bersama dan silaturahmi nggih untuk menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Langsung di halaman Balai Kota Semarang. Tapi kalau panjenengan berhalangan hadir, terlalu jauh, ngoten ya, atau ya tidak bisa hadir juga, ngoten ya, bisa dengarkan langsung di Perempatan RRI Semarang nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ya, waktu Indonesia Barat.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bro Dangdut, makin sore makin asik, sik sik sik sik. Monggo kita lanjut lagi, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi nggih, 30 menit lagi menuju pukul 17, dan insya Allah ini ya masih ada waktu untuk panjenengan yang masih mau request-request lagu, mau kirim-kirim salam juga bisa, langsung saja ke 0811277714 0248311661 atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Oke, monggo.
1: Dari Pak Pasir Kudus, mau request lagu. Sepiring berdua.
0: Oke, oke.
1: Mau salam-salam Ida Safitin, Nur Enisa, Pak Ridja, semuanya pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Matur nuwun, sugeng santen.

Dan monggo-monggo juga yang mau kasih-kasih info cuaca di sore hari ini juga, karena beberapa waktu lalu dan bahkan bisa dibilang sampai saat ini tuh kalau baca-baca berita katanya sih sudah kemarau gitu. Tapi kok

kemarin banget, kemarin-kemarinnya lagi juga itu di beberapa wilayah hujan, bahkan bisa juga sempat kehujanan. Padahal katanya kemarau gitu nggih, yang harus dilakukan seperti apa nggih? Ya, ya pasti kalau menurut misal sih tetap harus jaga kesehatan gitu ya, karena lagi-lagi cuaca tidak bisa diprediksi kapan kita kehujanan, kapan kita kepanasan yang sampai kadang pusing gitu nggih, karena mataharinya terlalu terik. Dan pokoknya jangan lupa minum-minum vitamin dan terus apa ya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat, dan jangan lupa olahraga juga. Olahraga tipis-tipis yang paling enggak bisa goyang-goyang dikit-dikit gitu nggih, biar tetap sehat, badannya tetap gerak juga, kayak sambil dengerin lagu dangdut gitu ya, sambil goyang-goyang, joget-joget sedikit-sedikit gitu, sambil masak ataupun sambil ngapain lah, ngepel, nyapu gitu nggih, tetap ada geraknya. Karena kadang secara tidak sadar kita juga berolahraga gitu, nggak tipis-tipis, tapi kalau dilakukan sesering mungkin, dilakukan setiap hari, itu juga bisa memberi manfaat sendiri untuk kesehatan kita. Kadang kalau anak-anak muda zaman sekarang itu baru FOMO, atau baru apa ya istilahnya, lebih ke suka lari gitu nggih. Jadi benar-benar sering banget ada event-event lari juga, atau bahkan mungkin di daerah Panjenengan juga sering ada kompetisi lari, lomba lari gitu nggih. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita tiru juga. Tapi kalau emang enggak kuat lari, emang badannya sudah enggak mampu untuk dipaksa lari, bisa juga dengan jalan kaki. Karena menurut misal sendiri pun juga olahraga jalan kaki itu olahraga paling gratis gitu ya. Kita mau nyeker, kita mau pakai sepatu paling bagus, paling mahal, semuanya sama aja manfaatnya, tetap bisa menjaga kesehatan gitu ya. Jalan santai aja gitu ya, gak yang harus terburu-buru ataupun jalan cepat, tapi jalan santai aja, kalem, sambil menikmati suasana gitu ya. Mau pagi hari ataupun sore hari juga gak apa-apa, yang penting tetap ada geraknya gitu ya. Karena lagi-lagi musim-musim di zaman sekarang ini benar-benar kurang bisa kita prediksi. Katanya sudah kemarau, tapi ya rasa-rasanya kok kadang masih sering hujan. Bahkan di sekarang ini juga kalau kita pantau di Ahmad Yani Semarang ini sudah agak-agak redup gitu nggih. Dan monggo lah pokoknya bisa disampaikan juga untuk di daerah Panjenengan seperti apa, biar kita juga sama-sama bisa saling antisipasi gitu nggih. Mempersiapkan juga kalau misal memang mau bepergian ke daerah-daerah gitu nggih, biar paling tidak kalau cuacanya agak mendung sudah ready, sudah sedia jas hujan ataupun sedia mantol atau payung gitu nggih. Dan pokoknya masih bisa tunggu di Pro Dangdut Makin Sore Makin Asik.

pernah melihat kentongan di pos ronda kan? Kentongan atau yang dalam bahasa Betawi jidor terbuat dari batang bambu atau kayu jati yang dipahat. Dan jika dipukul akan mengeluarkan suara yang khas. Kentongan akan dibunyikan jika terjadi bencana alam, kebakaran, perkumpulan, maupun jika ada pencuri. Kentongan ini dipukul dengan nada tertentu yang dapat dimengerti dengan mudah oleh warga setempat. Contohnya, jika terjadi banjir bandang, kentongan akan dipukul 4 kali berturut-turut dengan diselingi waktu jeda. Di era modern saat ini, kentongan tidak hanya menjadi sarana komunikasi saja, namun juga menjadi alat musik maupun sebagai hiasan tradisional di rumah penduduk.

dangdut makin sore makin asik. Dari langsung pesan WhatsApp, menika ada Pak Sastra Jenggirat. Kabar baik Bapak, mungkin-mungkin sehat-sehat uki menika nge. Kalau cukup waktunya request tiada duanya Imam S. Arifin. Siapa menawi wonten sekedap dicarikan dulu tiada dua-duanya Imam S. Arifin. Oh, cakep. Dan kita langsung lihat, tadi kan kita ngomongin cuaca nggih. Nah, langsung ternyata ini ada update terbaru dari BMKG Ahmad Yani Semarang per pukul 16.40 ini tadi. Masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada 16.50 menikah. Dan mungkin ini beberapa daerah Pajajaran juga nggih. Di Kabupaten Pekalongan menikah di Kandang Serang, Paninggaran, Kesesi. Kalau di Pemalang di Bode, Bantar Bolang dan dapat meluas ke wilayah-wilayah lain ngaten nggih, seperti kalau di daerah Batang ini di Wonotunggal, lalu ke daerah Banjarnegara ini di Madukoro, di Pandanarung juga bisa, ke daerah Brebes ini ke Bantar Kawung, ke Bumi Ayu gitu nggih, dan juga ke beberapa daerah lainnya. Jadi tetap berhati-hati, tetap waspada, tetap siaga gitu nggih, biar tetap sehat gitu ya yang pasti, dan terhindar dari segala penyakit, karena lagi-lagi cuaca ini tidak bisa kita prediksi. Bahkan dari BMKG sendiri pun juga prediksinya kadang ya ada keluputan gitu nge. Dan pokoknya tetap sehat, tetap semangat gitu nge, sambil goyang-goyang, sambil joget-joget di produk dan bagian sore makin asik.

Kang Mas Mei, sahabat budaya, terima kasih banyak atas kebersamaannya di sore hari ini. Di Perodak Dutnya makin sore makin asik edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Semoga bisa menghibur, dan mohon maaf sekali ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan juga belum sempat terbaca. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu juga. Dan monggo bisa bergabung lagi di Perodak Dut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore atau pukul 15 sampai pukul 17 nggih di Pro 4 RRI Semarang. Monggo bisa direquestkan lagi lagu-lagu yang hari ini belum terputarkan, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo. Kita ketemu lagi besok nggih di hari Selasa 16 Juni 2026. Bisa pamit undur diri bareng-bareng, matur nuwun.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Magelang meluncurkan Kemura atau Kesehatan Memudahkan Rakyat, sebuah sistem informasi layanan kesehatan terintegrasi berbasis website. Peluncuran yang dilakukan oleh Wali Kota Magelang, Damar Parsetiono, di Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu Kampung Canggu ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan praktis dalam satu genggaman gadget. Melalui laman resmi atau pemindaian barcode, ya, masyarakat dapat menikmati 43 jenis layanan yang mencakup informasi puskesmas, rumah sakit, PSC 119 hingga kanal pengaduan. Adapun inovasi digital ini juga diharapkan dapat semakin mendukung peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ajang trail running Run Tokyo Park Klaten volume 2 kembali sukses diselenggarakan pada Minggu 14 Juni 2026 dengan titik mulai dan akhir di objek wisata Watu Prau, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ratusan pelari lintas daerah hingga mancanegara termasuk Daniel, pelari asal Kolombia, antusias menjajal kategori 8K dan 15K dengan rute menantang berupa tanjakan terjal 60 derajat dan trek licin pasca hujan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi tinggi konsistensi acara tahunan ini dan berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana mengenalkan warisan geologi bernilai sejarah di perbukitan Bayat sekaligus memperkuat posisi Klaten sebagai destinasi sport tourism unggulan Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sutresna Perumpacara RRI Semarang, matur nuwun. Kantor panjenengan ingkang tansah setya tuhu midhangetaken kiran Perumpacara RRI Semarang. Ing santen menika kula titih sambata ingkang sowan teng ngarsa panjenengan. Lan kepareng dherekaken panjenengan ngantos mangke tuka paripurna kiran make dalu lan miwiti pepanggen santen menika acara ngudi kasuwargan katur sareng Ustaz Namawi. Ing abadi madhar tausiah kanthi rahan keutamaan ilmu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina ila qiyam amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasil kurama wal fudala, para pemirsa sami kang kula mulyakaken dan tim mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang sonten punika kita kapanggihan kemalih wonten ing ngendi kasuwargan RRI Semarang Perempat. Kanti keadaan sehat walafiat, mungkin-mungkin kanti tetepipun iman Islam lan kanti tambahipun ibadah-ibadah kita dateng Allah Subhanahu wa taala, kanti ibadah ingkang berkualitas, ibadah ingkang betul-betul ikhlas marang Allah Subhanahu wa taala. Lan salawat salam kita tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muswah lan kuntuah kita, mungkin-mungkin kita sedaya nggih kagolong umat-umat ingkang ansal syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun kempalaken datang umat-umatipun kekasih-kekasihipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para salafus saleh. Khawatirna filah, para pemirsa sampaikan kalau muliakan nanti pun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lanjutaken terkait kalian hadis-hadis ingkang wonten kitab Al-Mawa'id Al-Usfriyah. Sameneika nyandak tengene hadis ingkang kaping sekawan. An Ibrahim, an Al-Qamah, an Abdullah ibn Mas'ud. Niki saking Ibrahim, terus mangke diwakilkan dening saking Al-Qamah, Al-Qamah saking Abdullah ibn Mas'ud, saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, dan niki Abdullah ibn Mas'ud ngendikan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan. Ngendikane pun ngeten, man ta'allama baban minal ilmi yang tafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahullahu khairan lahu min umurid dunya sab'ati alafi sanatin siyaminahaiha wa qiyamilayaliha makbulan khairan mardudin. Masya Allah nih. Maksudnya ngeten, man sapane wong ta'ala makang gelem sinau, kang gelem ngaji, kang gelem pengajian, kang gelem deres, kang gelem nopo sinau, deres sekolah, baban ning setunggal bab minal ilmi songkong ilmu yang tafi'u mongko bakal aweh kemanfaatan bihi sinten Allah ngatenian bihi sebab sak bab ilmu niku wau fi akhiratihi ing dalam akhirate man bakal manfaati nopo sing dipun sinaoni, sing dipun pelajari, sing dipun ji, sing dipun pengajiani wa dunya bakal manfaat ning di fi akhirati ing dalam akhirate man ning gone akhirat mangke angsal mesti jenengan nek sonten niki niat ngaji sami insyaallah setunggal bab ini ku saged aweh kemanfaatan. Lah manfaat niku sangat kathah mawon. Sing penting manfaat niku manfaat napa mawon nggih. Manfaat niku bentukipun kuatah. Lah yakin nggih mawon saking hadisipun Kanjeng Nabi punika nek tiyang kok gelem sinau dalam ngaji meskipun niku setunggal bab saking keilmuan mula bakal aweh kemanfaatan nenggone akhirate mangke wa dunyahu lan dunyane atahullahu khairan lahu Allah bakal paring dateng tiang niku wau khairan kebagusan lahu maring man min umrid dunya saking umur nenggone donya delalae nggih nglampahi apik gampang dipun gampangke gitu isih ngoten sab'a ta'ala fisanatin kebagusan nenggone masalah umur donya niku wau kaya nalikanipun piyambake duweni kebagusan nglampahi kebagusan selama 70.000 tahun. Masyaallah niki 70.000 tahun sab'ata alafi sanatin yen 70.000 tahun gitu. Siaminahariha sing 70.000 tahun niku wau
Poso nenggone siange, nenggone rinane, wa qiyamila yaliha, lan jumeneng ibadah nenggone wengi-wengine. Makbulan sing dipun terima, koyro mardudin boten dipun ditolak. Jadi pitongewu tahun, sing pitongewu tahun kangge ibadah wengine, kangge poso rinane, boten bakal ketolak, mesti diterima dening Allah. Seakan-akan angsal ganjaran sing kados setara dengan tiang ingkang lampahi kebagusan selama pitong ewu tahun full kanthi ibadah rinane kangge poso bengine kangge kiam atau kangge ibadah jemeneng sholat jemeneng napa dikir jemeneng maca sholawat jemeneng maca Al-Qur'an. Niki saking utamanipun ngilmu niku sampai ngoten. Nah mula Kanjeng Nabi niku wanti-wanti talabul ilmi faridhatun niku nggih. Golek ilmu niku wajib hukumipun. Jenengan kok mboten golek ilmu niku salah. Jenengan kok ora ngaji niku nggih salah. Kudu wonten wekdal sing kanggo ngaji. Kerja terus ya kerja, mbok lumpukno. Limpuk wis nglimpuk kari-kari bareng ngoten sakit bandane kangge nebus obat kekeselen kangge nebus obat entek kerja sehat kerja meleh ngoten terus nah napa gunane mergo hakikate bondo niku kan ya sing kita makan dados kotoran sing kita pake dados usang niku lawos. Nah, sing hakikinipun sing dados bondo kita sejatine nggih sing kita sisih kangge akhirat kita kangge ngaji. Kita kangge wong sing ngaji, kangge wong sing bebungah wong sing ngaji, kangge perjalanan transportasi ngaji. Ya niku dados niku sedekah segala macam niki. Dados niku bondo kita sejatinipun selain itu pun mboten gadahi kita. Kita mati des wonten niku rumah sing magung makrung pun mboten duweke kita niku ahli waris sing gadah bakal wis entuk wis duwe rencana didum wong pira didum anak pira pebagian pira-pira niku wis ning nggone pikirane malah kadang-kadang pun dirancang wonten niku gitu. Padahal omah niku wis jenengan sing ndamel sak temenanan dilimpukno pondasi berarti di pondasi tembok julang tinggi tingkat loro kurang tingkat loro tingkat telu diiseni sebarang dengah supaya apik kelihat apik mati tinggal mati pun mboten duwek nih mboten wek pun dan niki nek ngilmu niki mula niku sinau babakan ngilmu niku mawahi manfaat ingkang luar biasa. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula wonten pengantikan malih saking Abdullah radhiyallahu an qiraatul Quran a'malul mukaffin wassalatu a'malul aajiz wassaumu a'malul fuqara watasbih a'malun nisa wassadaqah a'malul istikhya wal tafakkur a'malud du'afa ala adullukum ala amali abtal fi qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtal qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Pengendikanipun ngeten pilih qiraatul Quran maos Al-Qur'an iku a'malul mukaffin penggawene wong sing padha pengin dicukupi penggawene wong sing cukup mergo maca Al-Qur'an iku betul-betul wong sing harus merasa dirinya sudah cukup niku nggih cukup artinya waktunya sudah waktunya bisa dibagi. Wa salatu a'malul ajiz, salat niku penggaweane wong sing padha apes ateges wong sing merasa hina di hadapan Allah. Mergo wong sing ora gelem salat sesombong-sombongnya orang. Wong ora gelem salat berarti sombong dia. Mesti sombong ning ngarepipun Allah. Kita perintah Allah kon salat kok mboten purun salat, sombong berarti ora gelem salat. Mula salat niku penggaweane amale wong sing merasa hina di hadapan Allah sebagai hambanya Allah. Wa saumu a'malul fuqara. Lah poso niku penggaweane wong sing do fakir. Ya mergo wong fakir niku kan ya mangan terbatas gitu. Mula termasuk
napa hikmahipun tiyang ingkang siam, ingkang poso, supados merasakan penderitaan yang sama dengan saudara-saudara yang tidak mampu atau sedang fakir miskin. Wa tasbih amalun nisa, tasbih niku penggaweane semesti amal-amal ini wong tiyang istri. Maksudipun ya istri niku, tiang-tiang istri kedah banyak untuk bertasbih kepada Allah. Wasodakoh amalul istihya, lan sodakoh niku ya meniko amal-amale wong sing podo napa kecukupan, podo istihya, podo lomo, podo ye, podo lomo, podo merasa pun cukup. Lah wong kok pelit berarti merasa kurang. Wih, mulai tawehno ndak kurang anu ngoten ya. Angle kurang ndak ilang, wah Pak ya ini aja sedih wehno. Mergo tesih rasane rasa kurang ae. Wa tafakkur a'malul du'afa, lan fikir, berpikir, termenung ateges angen-angen niku pa amale wong sing padha du'afa, wong sing padha apes. Ala dullukum ala amalil abtal, ana toh ora nuduhake ingsun ala ing sira kabeh ala amalil abtal ing ngatasé amale seorang pelawan, pahlawan kok pelawan, pahlawan. Lah Kanjeng Nabi ngendikan niku wonten niku. Oke, pengen tak dodoi amale pahlawan niku nopo. Nah niku amal-amal ingkang luar biasa niku nggih, termasuk amale wong sing niki-niki kan ngoten nggih, ngoten. Tapi Kanjeng Nabi nawari pengen ketak dudohi amale wong seorang pelawan. Kila ya Rasulullah, banjur nopo niku wahai Rasulullah, wa ma a'malul abtal, sing dadi amale pahlawan niku adalah, sing diarani wong sing pahlawan adalah yaitu qala talabul ilmi, golek ngilmu, sinau, ngaji, talabul ilmi, sekolah. Niku pahlawan, niku amale pahlawan. Mergo dalam rangka golek ngilmu. Mula sekolah sing segala macam wis niat golek ngilmu ngoten, mboten kok golek kerjaan. Apa meneh golek bojo kan ngoten ya. Sekolah kuliah bentuk bojo sing padha S1 ne misalkan ngoten ya. Wah, payah niki. Ampun, wis pokoke agar ngaji ngoten mawon diniati ngaji. Fa innahu nur mukmin, mergo ilmu niku adalah cahayanya orang mukmin. Cahaya niku mesti kangge manfaat sekali. Tiang saged melampah roh dalan, dalane sing bener sing endi, sing kira-kira nek no jenglongan iso ngindari, mergo ana apa? Mergo ana cahaya ketok, ngoten-ngoten nggih. Lah ilmu niku dadekno cahaya ning gone tiyang sing mukmin, niki lho sing bener, niki lho sing halal, niki haram, niku makruh, niki mubah. Ngertos hukum-hukumipun, ora angger tabrak ngoten mawon, mboten angsal nguntal kabeh barang, mboten asal mlebu asal banyu gitu. Tapi banyu apik apa mboten kan ngoten, masalah urusan halal haram niku urusanipun Allah. Mula makan kanthi halal, thayyiban, masalah enak urutan terakhir kan nggih. Enak niku urusane napa? Urusane ilat. Ilat niku mung sedelok tok. Lah urusan halal haram urusannya pun Gusti Allah. Urusan thayyib bagus niku urusane napa? Urusan kalih jasad. Jasad niki butuh asupan ingkang makanan-makanan ingkang halal thayyiban, makanan ingkang bagus cara sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, vitamin apa. Lah niki kata kita niku nurul mukmin fid dunya wal akhirah, dados cahayanipun wong mukmin ning gone donya lan akhirat.

Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi pun ngendikanipun ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ingsun niki lho kotanipun ilmu, gudangipun ilmu, kan ngoten nggih. Wa aliyun babuha ali sing dadi lawangipun ngelmu. Falam masimah hal waris, mula nalikanipun Kanjeng Nabi niki ngendikan ngoten. Didungu kalian tiang-tiang sing khawarij, tiang-tiang ingkang podo belot niku wau saking hadis niki hasada aliyan wong khawarij niku podo hasud marang Sayyidina Ali wajtama asyrat nafarin bajo saking dengkine saking hasute iri kalih Ali kok sampai Ali disebut dening Kanjeng Nabi Ali niku dadi pintune ingsun pintu ilmu niku piye jal banjur khawarij niku wau ngumpulno 10 kelompok asyrata nafarin 10 kelompok mingkibarihim saking para penggede-penggedene saking para sing pinter-pinter dipun lumpukno sampai 10 kelompok. Lah 10 kelompok niki wau qalu inna nas'alu minna mas'alatan wahidatan wa nara kaifa bi yajibulana falau aja bakulla wahidin minna jawaban akhir na'lamu annahu alimun. Dan iki banjur terus ngucap ngeten dipun ngendikani heh niki kita wong khawarij ngumpulno dadi 10 kelompok. Lah 10 kelompok niki kita bareng-bareng mangke gentenan kok bareng-bareng gentenan takok saking masalah siji sangke pitakonan sing sama. Nah, pitakonan sing sama niki kita lihat mangke deloki. Nek kira-kira jawab Ali niku jawab nenggone kita dengan jawaban liyo, nggih. Pitakon siji sama saking 10 niku pitakone siji tok. Tapi mengko datenge bergantian. Nek jawabane nganggo jawaban ingkang liyo, boten jawaban pertama dadi jawaban kedua boten. Nah niki berarti betul-betul Ali niki tiang sing alim tenanan sing sesuai kalian pengendikanipun Kanjeng Nabi kaya sesuai kamakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dene kaya sing dipun ngendika akan sesuai pantes nek kaya disebut dening Kanjeng Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ingsun madinatul ismi Kanjeng Nabi kotane ilmu aliniku lawangipun ilmu.

al ilmu afdal amil mal, ilmu sing luwih utama napa bondo sing luwih utama. Pitakone mung siji niki mangke sampai 10. Fa ajaba Ali, Ali jawab, fa qala al ilmu afdal. Pangandikanipun Kanjeng Nabi, jawabane Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi ya Allah. Pa jawabane Sayyidina Ali napa? Ya ilmu sing sing afdal, sing luwih utama minal mal tinimbang tinimbang bondo. Fa qala bi ayi dalil qala al ilmu ya fi ayi dalilin, lho atas dasar napa jenengan kok iso ngendikan ilmu luwih utama daripada bondo? Walaupun terus kemudian mengendika Sayyidina Ali, qala al ilmu mirasul anbiya wal mila wal mal mirasu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa khairihim, fa dhahaba bihadzal jawab fa ja'al akhar. Nah, lho, iya mergo ilmu niku warisane para nabi. Nabi niku maris warisane rupane warisan ilmu, lan bondo niku warisane sangka Qarun, Syaddad, Fir'aun lan saliyane niku sing sing mak-mak bondo niku warisan sangka sangka Qarun, sangka Fir'aun niku. Gitu. Fa dhahaba bihadzal jawab, malo terus kemudian pulang kembali dengan membawa jawabaniku. Jawabaniku disampe nonenggone para konco-koncone. Faja al-akhor, ah gantian teko siji meneh. Fasa ala kamasal awal, takon kaya dening pitakonan sing awal, kaya dening apa al-ilmu afdol am amil awal amil mal. Yaitu pitakonan yang kalian sing luwe utama ilmu apa luwih utama bondo. Nah, jawabanipun Ali pripun? Fa ajaba Ali radhiyallahu an, terus Ali jawab malih, qala al ilmu afdal minal mal. Jawabane yeh, ilmu luweh luweh utama daripada bondo. Fa qala bi ayyi dalil, alasane napa kok iso jenengan ngendikan luweh utama pun luweh utama ilmu daripada bondo? Mergo al ilmu yahrisuka, mergo ilmu niku bakal jogo siro, bakal menjaga dirimu. Wal malu tahrusuka tahrusuhu, lan bondo iku mesti awakmu jogo. Bondo mesti mbok jogo, artinya kalau ilmu niku mesti kita dijaga, justru malah wong lek ning ilmu dijogo kalih ilmune, tapi wong kok malah di bondo, mesti dia ini kudu jogo bondo niku wau sampai nyewa satpam barang gitu. Faqal para terus matkonten, fa dhahaba bihadzal jawab, banjur wangsul balik ning gone kelompoke. Jawaban niku disampaike teko malih sing setunggal malih. Wasa'ala takon sami kados pitakon ingkang awal. Wasani lan niki pitakon sing kedua, sing pertama lan sing kedua. Nah, jawabane Ali napa? Jawabane fa'aja fa'ali radhiyallahu an qala al ilmu afdal minal mal. Ilmu niku tetep luwih utama katimbang bondo. Lah alasene napa? Tang kelet para khawarij niku wau. Terus Ali jawab, li sahibil mal aduun kasirun, wong sing duwe bondo akeh niku kathah sangka napa musuh-musuhe luwih kathah. Tapi wali sahibil ilmi sadiqun kathirun, tapi kanggene wong sing duweni ilmu niku malah justru akeh kancane, akeh balane, akeh sedulure. Gitu. Fadhahaba bihadzal jawab, banjur mulih malih wangsul ning gone kelompoke disampekno jawaban niku. Faqala al ilmu afdal amil mal, banjur malih teko kanthi jawab kanthi pitakon ingkang sami. Ya Ali, al ilmu afdal amil mal, weh utama pundi bondo ilmu kalih bondo? Banjur ya sami jawabanipun al ilmu afdal, ilmu sing luwih utama. Faqala bi idalil, alasane napa sing benten-benten kan alasan niki? Alasane mergo ida sarafta minal mal fa innahu yanqusu, nalikanipun engkau membelanjakan bondomu, mula bondomu niku mesti berkurang. 10.000 blonjokno 5.000 ya ora dadi 15.000 mboten, tapi justru malah kurang dadi 5.000. Apa meneh mbok blonjokno kabeh entek. Ning wa ida sarafta minal ilmi, ning nalikane engkau

membelanjakan ilmumu ateges ilmumu mbok encakno mbok pelaj mbok ajarno mbok wulangno Yazid, malah justru ilmumu niku tambah ora malah kurang. Eta wala fadhaha fi hadzal jawab wa hadra akhar, mulih terus gowo jawaban niku wau. Terus datang lagi berikutnya, fasa ala kama sa'alu sami petakone kados niku wau, al ilmu afdal amil mal, sing luweh utama ilmu atawa bondo. Kama sa'alu faqala al ilmu afdal, jawabane Sayyidina Ali ajek al ilmu afdal, ya ilmu sing luweh utama, ya ta sing luweh utama minal mal tetimbang bondo. Faqala ayi dalil, bi ayi dalilin, lah nopo kira-kira alasane ya Ali? Mula almal yuda'a bismil bukhli wal lu'um wa sahibil ilmi yuda'a bismil idom wal kiram. Nah jenengan tingali mawon, tiang sing duweni bondo niku mesti sering diarani nek dekne niku ora breh kangge nganggo bondo ni, diarani wong sing pelit. Dan sering dipun dipun napa jenenge dipun ino-ino wong pelit mergo saking dibondo ora di ora diajar ora di napa belanja no sing atau disodakoh no. Tapi wa sahibil ilmi, la wong sing duweni ilmu yuda bismil iqdam wal kiram, dipun undang dengan sebutan ingkang mulya, dipun sebutan ingkang ya agung, ya syekh, ya ustad atau napa niku nikuan nggih yai dan segala macamnya, dipun hormati mesti dipun. Fadahaba bihadal jawab wa hadara akhar, terus mulih teko malih sing setunggal. Wasala andalika faqala al ilmu afdal minal mal, takoni sama jawabane ya sami, al ilmu afdal minal mal, ilmu niku luwih utama katimbang bondo. Ning alasane nopo? Benten alasanipun malih, bi ayi dalilin qala al ilmu yukhfadu minasarik, ba al mal yahfadu minasarik, yuhfadu minasarik, bondo niku mesti dipun jogo temenan, dipun satpami supaya boten dipun colong kalih kalih maling, boten dikorupsi. Mula wonten KPK niku mergo napa? Mergo supaya nangkapi wong sing korupsi-korupsi. Wal ilmu la yuhfad minasarik, ning ilmu boten dipun jogo sangka sangka maling. Lah sapa sing meh maling ilmu? Jipuk kan malah justru bagus gitu. Fa hadza babi hadzal jawab wa hadra akhar, bon jawabanipun tigawa teko malih sesing tunggal. Fa sa'ala anhu fa qala bi indal sami, sami sing sing niki ngidam ni takone luweh afdal ingkang luweh afdal ilmu daripada bondo. Mergo napa? Sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah, wong sing duwe bondo akeh bakal dihisab ning gone dina kiamat. Wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah, wong sing duwe ning ilmu bakal justru untuk syafaat ning gone dina kiamat. Mergo syafaat ilmu niku wau. Teko terus banjur donga, teko malih wonten sing taklet sampai 10 niki. Wa qala al ilmu afdal minal mal, sami pitakone ndi sing luweh manusure utama, ilmu napa bondo? Jawabane sami, ilmu sing luweh utama tanimbang bondo. Faqala bi indalin, apa alasane Ali? Mal, jawabane al mal yang dari subitu lil muksi, warga bondo niku bakal rusak, bakal rebur saking zaman ingkang suwe. Sama suwe-suwe juga rusak bondo niku. Wa mururi zaman, wal ilmu yang dari suwalaya bela, ning ilmu niku suwe tambah suwe ora bakal rusak, malah justru bakal bakal berkembang. Walayu bila fadah babih jawab akhar, wadah bab akhar, wassalam fangkola al ilmu afdol, sampai terus malih pertanyaan malih sampai niki pertanyaan jawabannya ya sami. Alasanipun al mal yuqasi al qalba wal ilmu binur yunawwirul qalba, bondo niku saged niki ngatosno ati nek rak dibelanjakno sing temenan sing apik, nek ilmu niku iso madangno ati. Wis lunga terus banjur malih wonten teko sing teko malih jawabane ge sami, alasanipun bi ayi dalilin qala sahibul mal yuda'a ar-rububiyah bisababil mal, wa biasanipun wong sing duweni bondo niku ngaku-ngaku ndekne niku paling kuwasa kaya dening pangeran.
mergo saking bondone akeh kaya Fir'aun. Ning wong sing sahibul ilmi, wong sing duwe ilmu niku malah justru merasa bahwa dirinya adalah betul-betul seorang hamba al-ubudiyah. Duweni penghambaan ingkang luar biasa. Nah, dari pitakon-pitakon nikilah terus kemudian mereka faja'u wa aslamu kulluhum. Terus mereka ngakoni pilih memang ahli niki betul-betul kenapa kunci ekok kunci pintunipun ilmu mas kados sing dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi. Tegese maksudipun ilmu niku luweh utama, kita kedah terus golek ilmu, nuntut ilmu supados kita dados tiyang ingkang sae. Mekaten mergi sampun wekdalipun kawula Muhammad Nawim saking Aziz bin Rahman aku ngipun pangapunten saking sedaya kalepatan. Alafu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berfatwa. Janganlah engkau mengikuti aku, dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat Budaya, event Goes Santai digelar untuk memeriahkan rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-280 Kabupaten Sragen, diikuti ratusan warga Kelurahan Sragen pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan yang mengambil start dan finish di kantor Kelurahan Sragen Wetan tersebut, selain olahraga juga menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat dalam suasana yang guyub dan penuh keakraban. Adapun kegiatan ini juga dimeriahkan dengan gelar budaya berupa penampilan tari rencong sebagai wujud pelestarian seni budaya lokal. Lurah Sragen Wetan Prima Adi Surya berharap kegiatan ini dapat memperkuat silaturahmi dan kebersamaan warga Sragen Wetan. Beralih ke informasi berikutnya, Bank Indonesia Jawa Tengah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Jepara, dan Jepara International Furniture by Week atau JFPW menggelar pameran Central Java Furniture and Carving Expo atau CJF ACA 2026 di DP Mall Semarang pada 13 hingga 16 Juni 2026. Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho menyatakan ajang ini untuk bertujuan mendorong ekonomi inklusif dan ekosistem halal value chains pada sektor mebel pada padat karya. Adapun inovasi ini diharapkan dapat mendongkrak daya saing investasi furnitur Jepara yang bernilai 1,17 triliun melalui kekuatan desain dan identitas lokal. Selain pameran, acara diisi dengan edukasi ekonomi syariah dan bisnis matching pembiayaan UMKM. Demikian saya Titis Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Iya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo Brebes Mili ki nopo?
0: Oh alah nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun panjenengan berada. Malam hari ini di awal minggu yang ke-3 ya, di bulan Juni ini, saya Titi Sambuto kembali hadir menyapa panjenengan semuanya lewat acara Puluh Perindu Perempatan dari Semarang, dengan sajian tempat-tempat keroncong pilihan tentunya bergenre keroncong asli. Malam hari ini ya, kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo untuk Anda yang bergabung, kami tunggu melalui telepon di 02483166661 atau WhatsApp-nya di 08112777914. Saudara yang bergabung, perempat selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas Rizis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Ghafur, alah celidot-celidot.
1: Alah. Semangat men.
0: Wah, jenenge sura-sura ya peh ngopo, aseng jamas
1: ngopo. Wah, iki delona ya rame Mas Gun, nembe mawon mendel niki.
0: Walah,
1: nggih. Yang dutane sedina niki mau.
0: Wah, dadah-dadah. Nggih, siap.
1: Mangke dul ngompor. Tiwu pengalken sekar Istanbul tinggal kenangan.
0: Istanbul tinggal kenangan.
1: Salamipun kagem sedaya kenangan.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken.
0: Nggih, siap.
1: Kagem Mas Titis. Matur sembah nuwun. Mudah-mudahan aku krungu swara wingi.
0: Pripun?
1: Muga-muga putra napa putrinipun sehat walafiat.
0: Amin.
1: Namung saged ndonga mawon saking dul abdi wabur sekeluarga. Doa-doa ikhlas mugi-mugi ditampung ya Mas.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Salam. Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Abdul Ghafur ada Bu Tarto. Selamat malam.
2: Selamat malam. Malam suro kok ya dines ya.
0: Loh, lah kula ini orang mijiri suro, orang mijiri bojong gitu.
2: Lo saat ini di WA ini Pro 1.
0: Wah, jangan melompat yang Pro 1 bareng.
2: Nak jam songo bengi tekan jam sholat lagu barat kenangan aku senengnya raja mak. Tak berburan.
0: Oh, katakan.
2: Kulo nyun lagu Istanbul baju biru wonten mboten?
0: Istanbul baju biru ada.
2: Nggih. Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah.
0: Amin.
2: Semonten ugi kagem keluarga Mas Titi sanak lanang dua-duane sehat, panjang umur. Cepet pelaku sing cilik.
0: Amin.
2: Tak mentak.
0: Nggih.
2: Matur nuwun
0: kagem Bumin Mas. Inggih, Bu Tarto yang ada di Gunung Pati. Terima kasih. Lagunya Istanbul baju biru. Nggih, sudah kita siapkan. Di belakangnya Bu Tarto 02483166661. WhatsApp-nya 08112777914. Monggo yang ingin bergabung ke Mas Bayu, masih kami tunggu melalui line telepon dan juga WhatsApp yang kami sediakan.

0: Baik, dari WhatsApp sudah ada yang bergabung, Pak Kabut SGG. Selamat malam.
1: Yes, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Jumpa dengan Pak Kabut, rumah suara kecil ya.
0: Oke. Okay.
1: Enak yang telepon pulsa.
0: Wah, gue suaranya kecil ya. WhatsApp itu kecil.
1: Iya, begitulah. Mas, lagu yang siapkan apa saja,
0: lagunya,
1: Mas?
0: Lagunya ada Hasrat Menyala, ada Mawar Sekuntum, ada Pastorale.
1: Waduh, berat semua. Putar semua.
0: Lagu putar semua itu pripun?
1: Lah itu katanya ngirim alamat enggak dikirim-kirim toh. Ya, ya.
0: Waduh, ya nanti
1: orang lupa tuh banyakan duit toh.
0: Wah, kakean kakean gawean nggih.
1: Ya, ditunggu kapankah ngirimnya.
0: Siap.
1: Katanya ke wali kota. Kalau sempat nanti tak ke sana, kalau enggak sempat ya Semedi.
0: Semedi wah, jenenge sana Semedi wae kok.
1: Iya. Pokoknya salamnya ikut putar toh.
0: Nggih.
1: Nah, nanti kalau masuk ikut Pak Satron Jenggirat.
0: Oke.
1: Mau baca pantun lupa semua.
0: Walah, pantun lali. Pripun?
1: Kasih aja. Pantun yang meriah, yang penting mengatakan boleh ngebut di jalan raya, nanti menabrak rugi sendiri. Artinya itu apa, Mas?
0: Pribon?
1: Ini artinya apa?
0: Artinya?
1: Ya. Artinya apa? Ini Pak Kabut pendekar sadis. Kelahiran puncak Gunung Merapi.
0: Waduh, gitu. Oke lah.
1: Oke. Gitu aja, terima kasih, sampai jumpa.
0: Siap, sampai jumpa. Terima kasih Pak Kabut SGG. Di jalan ngeblak, nomornya masih Q. Eyang Anggoro, selamat malam.
2: Malam kembali, Mas Ites.
0: Selamat malam kembali.
2: Salam hormat juga.
0: Siap.
2: Nek hormat karo ngangkat tangan ngono
0: kae. Oh, siap, hormat. Krek ngatene.
2: Iya. Niku ngene pore roncongane niku tembang kepahlawanan, coba ditengok sekejap.
0: Tembang kepahlawanan.
2: Tembang ono sing menyebut pahlawan, ono sing kepahlawanan lengkap.
0: Tembang pahlawan coba nggih. Tembang.
2: Tembang pahlawan atau tembang kepahlawanan.
0: Oke.
2: Jadi.
0: Oh ini lho, Keroncong Senja Sunyi album Tembang Pahlawan nih lho. Nopo
2: nah, tembang pahlawan
0: gini, gini.
2: Ini penyelan puter.
0: Siap.
2: Yang tidak pernah diputar.
0: Oh gitu. Lama nggak pernah diputar gini. Oke siap.
2: Pena. Tembangnya pena.
0: Oke siap.
2: Manut kupengku. Oke, untuk semuanya aja. Selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Tak tunggu, stand by,
0: matur nuwun yang Anggoro yang sudah bergabung juga. Tembang pahlawan yang diminta, oke kita siapkan. Di belakang yang Anggoro monggo 0248316661, WhatsAppnya di 0811277791 4. Perompat selamat malam. Sugeng dalu, Bu Eni.
3: Ya, matur nuwun.
0: Oke.
3: Sehat nih Mas Idris nggih.
0: Pangasuripun sehat bagas kewarasan, Bu.
3: Amin.
0: Yo lagune
3: kon Ariati wonten. Salam ngajeng yang Anggoro.
0: Siap.
3: Mimin Pak Sapot. Mbak Dewi.
0: Nggih.
3: Dewi telepon kangkon teman. Sedaya mitra sedinten. Prambat.
0: Iki.
3: Matur mbah nuwun Mas Titi,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni matur nuwun sangat. Baik, kita langsung lagu dulu kan Mas Bayu sudah menanti ini. Tinggal kenangan, Stambul tinggal kenangan dirangkai dengan Stambul juga, Stambul baju biru, dan nanti ada Keroncong tembang pahlawan permintaan yang Jaksono.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya, gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini. Medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya Mbah, siap.

0: Masih kami temani panjenengan semuanya, Kang Mas Bayu, di acara Puluh Perindu malam hari ini. Dan monggo yang ingin bergabung kembali, ingin bernostalgia dengan teman-teman keroncong pilihan, kami nantikan ada di sepanjangan melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791. Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
1: Selamat malam Buruh Perindu Pro 4 RRI Semarang.
0: Siap.
1: Apa kabar Mas Titis?
0: Inggih, alhamdulillah kabar baik Pak.
1: Sehat ya?
0: Sehat selalu.
1: Gimana cuaca malam ini, cerah apa?
0: Semarang apa? Cerah ya. Menikah Pak.
1: Wah malam suro cerah ya
0: Mas. Oke.
1: Padahal ada no wayang yang kata Masya, ada wayang ya?
0: Ada. Di balai kota ada wayangan.
1: Mas Titis ini nanti ikut di situ ya?
0: Oh saya di studio Pak. Nah saya juga studio sih ntar apa terima.
1: Gas ya. Cuma anu Mas Tono ya.
0: Nggih, Mas Tono di sana nanti.
1: Oh ya. Sama Mas Titis, Mas Emang, Mas Fahri.
0: Mas Fahri sudah tadi pagi,
1: Mas Fahri enggak?
0: Mboten.
1: Oh. Mas, aku mau request lagu masih bisa enggak ini ya? Ini konser klasik ya.
0: Nggih, masih bisa monggo, Pak.
1: Oh, anu Mas. Bunga sakura masuk enggak itu? Masuk keroncong klasik.
0: Sakura coba
1: sekarang. Bunga sakura.
0: Bunga sakura itu ya? Sebentar saya cekkan dulu sama Pak. Oh keroncong modern ini Pak.
1: Oh maksudnya modern,
0: modern
1: kalau, oh gitu. Kalau gitu keroncong apa itu? Alam kenangan Mas.
0: Alam kenangan ya. Oke,
1: dari
0: siap.
1: Dari Totok Salmon apa siapa itu?
0: Alam yang kenangan putranya. Ini Sundari Sukoco ada, Mus Mulyadi ada. Ada ya Sundari. Mus Mulyadi nggih. Oke.
1: Salam buat semua ada tadi yang sudah on air, sudah nyalami saya, matur suwun salam balik dari saya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Insyaallah.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro, terima kasih. Alanggam alam kenangan ya diminta. Oke, sudah kita siapkan. Pro Pak selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Dari?
0: Dari? Oh, Bu Eni. Monggo Bu.
2: Aku absen
0: ya, Mas. Wah, absen betul. Lagu masih ada loh ini.
2: Hah?
0: Lagunya masih.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya tadi ada, wah masih banyak Bu, masih ada Mawar Sekuntum, masih ada Pastorale, Hasrat ya. Penyala.
2: Aku manut.
0: Manut mohon nggih.
2: Terima kasih.
0: Oh, nggih, padha terima napa kula.
2: Salamé kasih.
0: Nggih.
2: Sugeng melek-melek mandi.
0: Wih, nggih, betul betul.
2: Sampai senjang.
0: Nje.
2: Kan maya wayang kulit.
0: Ah, nje.
2: Monggo disarengan. Dua tenggo.
0: Wah, ganjenengan ten wayang kulit apa niki?
2: Hah?
0: Ganjenengan ten wayang kulit apa niki?
2: Kan ana to.
0: Oh, nggih, nek ten balik kota enten.
2: Heeh, ya kan kerja.
0: Nggih. Ah, mangke mirengaken perompat mawon.
2: Oh. Iya kan.
0: Nggih.
2: Oh ya, aku tak melak-melak
0: nanti ngerungok
2: ya.
0: Siap, siap, Nje.
2: Matur nuwun, Mas.
0: Matur nuwun. Sugeng tugas, Nje. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu Eni. Matur nuwun, Margasari. Nje, baik kita langsung ke lagu. Kang Mas Bayu, tiga lagu sudah menanti untuk kita putarkan ya. Ada Ariati, direngkakan dengan Langgam Alam Kenangan terlebih dahulu. Monggo.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Sahabat budaya Jembatan Gantung Sungai Semawung di Dusun Kembaran, Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo resmi diresmikan pada Minggu 14 Juni 2026. Jembatan ini diresmikan langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan Kapolres Purworejo KBP Windy Syahputra. Bupati Yuli Hastuti mengapresiasi pembangunan yang selesai kurang dari satu bulan ini sebagai pendorong mobilitas ekonomi, sosial, dan pendidikan warga setempat. Selain seremonial peresmian, acara juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial. Masyarakat pun diimbau untuk merawat infrastruktur gotong royong ini agar memberikan manfaat kesejahteraan jangka panjang bagi Desa Semawung. Beralih ke informasi berikutnya, komunitas Batang Cafe menggelar manual brew competition di Cafe Hingga Limpung, Kabupaten Batang pada Minggu 14 Juni 2026. Ketua Pelaksana Ma'ruf menjelaskan bahwa kompetisi penuh yang diikuti 33 peserta dari berbagai daerah seperti Surabaya hingga Temanggung bertujuan membangkitkan kembali minat metode seduh manual yang sempat tergeser tren kopi susu pada periode 2023-2025. Selain wadah edukasi dan silaturahmi barista lintas daerah, ajang ini menyoroti potensi robusta lokal Batang serta tantangan pasca panen berupa petik muda. Melalui kompetisi ini, generasi barista muda diharapkan mampu memperkuat jaring sekaligus memahami proses perjalanan kopi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Demikian saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kak Mas Bayu, sahabat budaya Perumahan RRI Semarang, terima kasih Anda masih bersama kami di Perumahan RRI Semarang. Dan selepas kami hadirkan beberapa sajian lagu-lagu daerah dari seluruh penjuru Nusantara, kini saatnya kami ajak Anda menantikan berlangsungnya siaran langsung pagelaran wayang kulit dalam rangka Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah, langsung dari halaman Balai Kota Semarang, yang pada malam hari ini akan menampilkan dua dalang dari Kota Semarang, ada Ki Haji Ketut Budiman STMT dan Ki Jati Nugroho, yang akan membawakan lakon Ngamarto Binangun. Dan bagi Mas Bayu yang mungkin ada di sekitar Balai Kota dan sekitarnya, bisa merapat langsung ke halaman Balai Kota Semarang, atau juga bisa mendengarkan siaran langsung pagelaran wayang kulit dalam rangka Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah melalui Perumahan RRI Semarang FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan sembari menunggu berlangsungnya siaran langsung wayang kulit malam hari ini, sahabat budaya, kami ajak Anda sejenak untuk menikmati sajian tebang-tebang campur sari berikut ini.

0: tok, Gap?
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa aku piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, awal.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Bersama Budaya, segera kami ajak Anda saat ini untuk menuju ke halaman Balai Kota Semarang untuk mengikuti siaran langsung pagelaran wayang kulit dalam rangka Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah dengan lakon Ngamarto Binangun bersama dalang Ki Haji Ketut Budiman STMT dan Ki Jati Nugroho. Dari studio, saya Titi Sambodo mengucapkan selamat mengikuti silang pagelaran wayang kulit malam hari ini hingga nanti tancap kayon.
1: Baik, jempolnya Semarang semakin hebat. Baik, oh, lo apa cuan? Sarangnya. Baik, sampun cekap matur nuwun. Bisa kembali ke tempat Bapak Ibu. Malam ini kita akan melihat sebuah mahakarya pertunjukan dengan lakon yang luar biasa, Ngamarto Binangun. Sebuah kisah tentang membangun kembali, tentang gotong royong dan kejayaan yang sangat cocok dengan semangat Kota Semarang tercinta. Ngamarto Binangun, sebuah kisah klasik dari Mahabharata yang syarat dengan nilai-nilai kepemimpinan, perjuangan, dan filosofi kehidupan Jawa. Para Pandawa yang dijanjikan menerima kerajaan Ngastina namun ditipu oleh sang mahajulik Patih Sengkuni yang ingin memberikan tahta kerajaan kepada Kurawa, dan akhirnya para Pandawa dibunuh dengan cara dibakar di Balai Sigalagala. Namun para Pandawa selamat berkat pertolongan dewa dan diberi imbalan, yaitu hutan Pandawa, hutan belantara bernama Alas Wana Marta yang saat itu menjadi kerajaan jin. Setelah dibersihkan oleh Raden Brotoseno, maka berdirilah negara Amarta yang gemah

0: kanggo sawise Prabu Kunti lan Pandhawa dipapanake ana panggonan wujud bali sing endah kaya ngene karo Patih Sengkuni. Kok ora jenak batinku. Atiku dadi kebak pitakonan. Eling-eling barep kakangku. Wiwit Pandhawa lancur nganti Pandhawa ngancik dewasa. Ora ana kok jeneng Sengkuni kuwi tumindake apik marang Pandhawa. Jane Sengkuni kuwi duwe karep apa barep kakangku?
1: Yayi Bratasena singkirna panyakra bawamu kuwi yayi. Mbok menawa Gusti kang anyipta jagat wis mbuka atine paman Sengkuni sing maune penggalih kebak wisa dadi kebak welas, sing maune wengis dadi kebak asih. Ya muka libal kulub tabit kolbi ala dinik wahedat yang maha membolak balikkan hati. Teguhkanlah hatiku kaya mangkono dongane Nabi Muhammad nalika semono yayi.
0: Wah, barep kakangku iya. Aku yo ngerti yen Gusti Allah kuwi maha mulak-malike atine manungsa. Ning kowe yo kudu ngerti barep kakangku. Sengkuni kayoran duweni Gusti Allah. Sing disembah Sengkuni mung bondo lan pangkat. Mulong koning reka daya koning gawe siasat ora tau nyawang di sanak, di kadang, di kewan, di menungso. Kabeh dilakoni bakune nepsune keturutan. Mulong barep kakangku, jroning wengi iki aku tak melek-melek tirakat kanggo meminta marang cethane lelakon iki. Susulan Prabu Kunti turun ning tak jaluk. Jroning turu kowe kudu tetep siaga. Mengko yen ana bebaya kang nekani Pandhawa, Prabu Kunti permadi pinten lan tangsen kawanan metu lewat mburi. Bale iki barep kakangku.
1: Iya, iya yayi. Mengko yen wis lerem pikiranmu gage susulen Pandhawa leren yayi. Yayi Bratasena.
0: Iya.

0: よ。
1: Jebul bener sing dadi wisike batinku. Ngarep bali-bali kobong kubar dipangan geni barep kakangku. Gage kawan babu kunti sak kadangku metu.

0: Paratanem Purucana.
1: Kados ingkang paduka pirsani menika Paman Patih. Wonten wingking menika gangsar sedaya sedya paduka Gusti Patih. Bale gala-gala menika sampun rata kalian lemah. Tur mboten wonten salah setunggale tiyang ingkang mangertosi Paman Patih.
0: Oh ngono.
1: Nggih Paman Patih.
0: Neng kose.
1: Wonten timbalan dawuh Paman Patih.
0: Sak durunge mbok obong mau wis mbok teliti apa durung. Bale kuwi ana sing nenggoni apa isih kosong
1: urusan. Walah niku kula mboten ngertos. Kirangan wonten tiyangipun apa mboten. Nanging anggen kula ngobong bale gala-gala mboten ketingal. Wonten polah lan solah saking salah tunggal tiang Sang Patih. Ya. Pokoke pun aman Sang Patih.
0: Sip.
1: Wah, nggih.
0: Wis apik Purucana gawe.
1: Lah lajeng mengkih riyen Sang Patih.
0: Mengko dhisik piye?
1: Menawi sampun rampung gawean kula, kula badhe nyuwun bayaran kula lho Gusti Patih.
0: Oh, ngono. Ya.
1: Nggih Sang Patih.
0: Jeneng sengkune kuwi ora tau ngapusi mara gage majuwarene tak wenehke bayaramu
1: Purucana. Nggih. Sendika dawuh Sang Patih. 100 juta lho. Dolar Sang Patih. Ya.

0: Hụt.
1: Ê, Sengkuni,
0: bosok pakartimu Sengkuni. Janjimu kebuak lamis, jebul kowe mau ngarep nikung aku sekomburi. Rampung gaweanku kok jaluk nyawaku. Aku wani

0: ngobrol ngono mau critane.
1: Iya. Kuwi kabeh mau mung cerita Matswapati kakekku.
0: Kulub Bratasena saka lan syukure saka pun eyang tumrap blegermu kang isih gagah pideksa. Jeneng batin ngono ora bisa diapusi. Kekejero pawarta kang ngandhakake yen to Pandhawa kuwi wis sirna mati kobong nalika ing bale Sigala-gala. Ora gampang dadake eyangmu iki percaya. Jujur wae, nalika aku krungu kabar yen Pandhawa mati, atiku iki kaya dijur-jur, kaya dijuwing-juwing. Nganti meh wae aku murka. Nanging tak leremke pikirku, tak timbang atiku. Jur aku entuk wisik yen to sak tenane para Pandhawa kuwi durung mati. Aku percaya yen pati uripe menungso kuwi gumantung eneng panguasane Gusti kang ngakarya jagat. Arpa menungso diperjawa ping 12 menungso mau menawa Gusti durung paring pati menungso mau ora bakal mati. Nggon Quran surat Al-Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjala. Kabeh kang duweni nyawa ora bakal mati kajaba saka palilae Gusti kang murbeng dumadi. Contone nalika Nabi Ibrahim diobong dening Raja Namrud kanthi waloko Nabi Ibrahim mesti mati, nanging Gusti paring dawuh kulna yanar kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim, wahai geni dadio adem sarto selamat no Ibrahim. Mula menungsa urip ning alam donya kuwi kudu percaya lamun to lair judu rezeki pati kuwi menungsa hamung sak derma ngupaya ora bisa nentokake. Kodrate menungso ki nampa peparinge Gusti Allah ngono lho.
1: Nggir, Matswapati kakekku iya. Pancen nyata jaman saiki luwih gampang kanggo nyebar fitnah. Yen jaman biyen isane nyebar fitnah mung saka getok tular. Ning jaman akhir iki mung lumantar status lan nyebar kabar ning media sosial wae. Bisa ndadekake wong percaya tanpa ditalisik disik kuwi kabar sing bener apa ora Matswapati kakekku.
0: Yo Ger, saben titah kuwi bakal diuji mbuh saka diri pribadi utawa saka kiwa tengene menungso kuwi mau, kaya sing dingendikake ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. Walana bluwanakum bisai iminal khawfi waljub wa nafsim minal amwal wal angfus wasamarot wabasiri sobirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaya ngunun ngir
1: Matswapati kakekku ya. Bab agama sithik akeh Pandhawa ya tau dikandani karo yang begawan Bisma Matswapati yangku.
0: Kulub Ngger Bratasena, gandeng pun eyang ki weruh yen Pandhawa isih utuh. Rene, maju Ngger, pun eyang bakal paring dawuh marang putuku Bratasena Ngger.
1: Hanjra ingkang Puspita Arum.

0: IKN kuwi apa?
1: IKN kuwi saka tembung Istana Kerajaan Ngamarta. Bangunan sing becik, bangunan sing apik ya kulub.
0: Majwapati kakekku iya. Malah aku janji yen sesuk kasempatan aku bangun IKN, nggon kumbangun ora bakal mangkrak. Banget melas nggonku nyumurupi kaing kawula kang anti-anti tekane pemimpin sing adil bisa gawe mulya tentrem lan ayeme para kawula dasih.
1: Yah, Bratasena. Pun iyang duweni piandel, Pandhawa kuwi menungso kang berbudi bawa leksana. Yah, ngiras pantes alas merentani kuwi minangka liru utawa gentine Ngastina ya kulub. Malah panjurungku muga-muga sakwise negara Ngamarta kuwi mau ngadeg, bumi Ngamarta bisa murakapi sagung dumadi. Yongger Bratasena.
0: Jaluk pamit Majwapati kakekku.

0: Wis lah dalah.
1: Durung rampung anggonku ngandhakake yen alas merentani kae dudu sak lumrahe alas. Cancut anggonmu jumangkah. Mongko alas merentani kae alas gung lewang-lewung gawat kliwat-liwat. Yo. Putuku ngger Bratasena. Jiwa kasatrianmu lan luhur budimu muga tansah antuk payung saka kang nyipta jagat kulub. Patih nirbita
2: wonten dawuh tinimbalan.
1: Bubarna kang padha sebo ingsun nedya kondur kedaton minggah sanggar pamujan bakal nyuwun muga lelaku putuku Pandhawa putuku Bratasena kalis ing sambikala ngger.
2: Sendika ngestakaken dawuh

0: Wosawega Nuwun sewu sinuwun. Kula pun klantang mimis nyadong dawuh dene sinuwun imbali kula nyuwun sewu sinuwun. Kula pun ditya ketut nyadong dawuh. Wonten dawuh tinimbalan menapa sinuwun dene paduka miji kula lho.
1: Ditya jati mengkuto sik. Para jim, jim. Jati landam darat.
0: Wonten dawuh.
1: Mulane aku ngumpulake kabeh wadya pojo Ngendra Prasto. Mergo aku kelingan welinge pupulun Bathara Indra yen besok bakal ana satriya kang nglungguhi alas merentani. Osik batinku ngandani yen kedadian iki ora suwe maneh bakal kelakon. Mula kabeh wae tak jaluk siaga mengko yen tenan ana satriya kang mbabati alas cegat lakune. Ih, jim dan darat metuwa njaba untapna para adya bala.
0: Sendika wastaken dawuh sinuwun.

Hey. Ah. Hey, Matsu.

好

0: Alhamdulillah, Nduk.
1: Iya, iya.
0: Bengi iki. Wah, do kemringet kuwi lho, sinden-sindene.
1: Ora apa-apa seneng nyambut gawe.
0: Iya, Nduk. Bengi iki pinercaya nggelar ringgit ana ing balai kota dalam rangka tirakatan malam suro, Nduk.
1: Ngono ya. Anane diwastani suro kuwi werdine mesuraga. Pangajabe para kawula kinen padha tirakat karepe ben slamet donya akhirat kanggo taun ngarep sing arep teka ya yung.
0: Bener nduk. Nek cara Jawa jenenge suro kuwi Islam jenenge sasi Muharram nduk. Mula sasi suro kuwi dislameti slametane nganggo tumpeng. Tumpeng kuwi wujude lancip mendhuwur tegese lancip kuwi tumuju marang Gusti Allah Kang Maha Agung. Terus ana apem, apem kuwi cara basa Arabe afwun artine ampunan. Terus kan mlebu menyang gapura, mula ben entuk apem utawa afwun kudu liwat gapura utawa ghafura. Nek wis mlebu gapura banjur entuk ndelok gamelan sekaten utawa sahadatain. Nggon gapura dipasangi gedang raja. Kuwi basa Arabe rojak, rojak kuwi artine kembali. Dadi nek wis tuku gedang rojo ra entuk dinyang. Mergo nek wis wayahe rojak, wayahe kembali, wis wayahe bali menyang Gusti Allah, mula ora iso dinyang meneh.
1: Ngono ya.
0: Heeh, Nduk. Nggon gapura uga dipasangi godhong alang-alang. Kuwi ngemu werdi ben ora ana alangan sawiji apa anggone awake dhewe bengi iki nyangik lan nyimbuk ana ing balik kota kene.
1: Iya.
0: Terus awake dhewe mula wong tua-tua jaman biyen nek nyebut almarhum bapake iki kanthi sebutan

0: Induk okay. Sedekah bumi, sedekah laut kae ora sirik mergo kae ya sedekah. Panganane sing didahar bareng-bareng masyarakate, ewadene sing ora bisa didahar di menungso diparingi iwak neng laut kuwi mujudake syukur warga masyarakat mergo wis diparingi rezeki kang kathah lumantar bumi, lumantar laut. Laut ngopeni iwak sepirang-pirang. Jajal tak tekon, Nduk. Apa awake dhewe iki tau ngeipakan iwak?
1: Ora tau.
0: Lah, bumi ngetokke woh-wohan, awake dhewe ora tau syukur karo bumi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
1: azabi lasyadid.
0: Oh, wis hafal.
1: Rodo kleru mo ya.
0: Oh iya, jebule putrane Pak Joko Edan ya iso ngaji saiki.
1: Ya ngene ku tok mau.
0: Biasa
1: ditok niku apa.
0: Heeh. Mula nek dipetung kanthi permati awake dhewe iki nampa nikmat kuwi ora bakal bisa diitung. Wiwit pucuk rambut nganti tekan awake dhewe pucuk sikil kuwi ora tahu mbayar. Mongko sing napas oksigen ning rumah sakit kan mbayar.
1: Iya.
0: Mripat iso kedap jajal. Mas Jati tahu ngrasake mripat ora kedap ora?
1: Ora.
0: Nah,
1: tetep kedap.
0: Mergo ijek iso kedap kuwi urung iso nikmate. Wong ora iso kedap mula awake dhewe kudu bersyukur nek mripat kuwi iso kedap. Ayo jajal. Mas Jati iso udut kuwi nikmate ning ndi?
1: Nikmate ning udute, Mas.
0: Nah, salah. Nikmate mergo tangane iso nekuk ngene iki lho.
1: Oh, nah. Mergo ngene ya.
0: Nek iki ki ora iso nekuk nyerkengkeng ngene jajal udute piye?
1: Iya, bener.
0: Lambene sing mararana
1: ngono. Nah. Gak tekan.
0: Lah mula iki bukti warga masyarakat kota Semarang kini nindakke ya kuwi perintahe Gusti Allah kanthi hablum minallah lan hablum minannas kok Nduk.
1: Hablum minallah.
0: Hablum minannas mau sore dianakke doa bersama. Itsi gutsah bareng-bareng kabeh saka Bu Wali Kota, Wakil Wali Kota, pemimpin Forkopimda, wiwit pejabat nganti masyarakat ndonga bareng-bareng supaya awal tahun baru Muharram iki kabeh diparingi selamat dunia akhirat. Amin.
1: Amin.
0: Diparingi rezeki kang barokah melimpah. Amin.
1: Amin.
0: Utange padha lunas kabeh. Sehat kabeh. Diparingi kang putra kang soleh lan salihah.
1: Sik, Yung. Mau ndonga ki amine do alon-alon ndang biyung ndonga utange do lunas kabeh kok amine do banter-banter ya, Yung.
0: Kuwi netepke bilih nek awake dhewe iki jebule do ndi utang kabeh.
1: Bener, utang ora omong utang duit.
0: Nah,
1: sing ya utang tenaga,
0: utang tenaga, utang pikiran.
1: Betul.
0: Banjur hablum minannas,
1: Nduk. Hablum minannas apa, Yung?
0: Bengi iki kumpul bareng-bareng, dahar bareng-bareng wiwit pejabat nganti masyarakat. Banjur dianakake hiburan wujude wayang kulit semalam suntuk, Nduk. Ning kosek, Nduk. Kok kaya sik-sik kok beda polatanmu iki ngapa to, Nduk?
1: Alon-alon ya, Mak.
0: Oh, alon-alon?
1: Oh,
0: aku berarti aku mau kecepetan mau?
1: Iya, aku tak noto ambekan disik, noto hati disik. Isih ndredeg aku, Mak.
0: Lah, nopo, Nduk? Wedi, ndak ora menapa bayaran apa piye?
1: Ora, ora perkara bayaran, yen bayaran ngono aku ora mikir.
0: Ora mikir.
1: Ora mergo wis lunas.
0: Wis.
1: Mergo aku iki isih ora percaya yen aku iki ketunjuk mayang ning balai kota.
0: Weh, tepuk tangan buat Mas Jati putra ki Joko Edan.
1: Aku ki mbiyen kerep ngetutke bapak ngasto ning kene kok, Yung.
0: Bapakmu ki jenenge Joko Edan kan, Nduk?
1: Iya, bener.
0: Ning kowe ora edan to?
1: Meh.
0: Ya aja to.
1: Balai Kota Semarang kuwi mbiyen kerep wayangan jaman walikotane diasto dening Pak Hendrar Prihadi alias Pak Hendi. Alhamdulillah sak sampunipun Bu Agustin nyepeng walikota, Balai Kota Semarang kersa ngadakke wayangan meneh. Tepuk tangan.
0: Tepuk tangan.
1: Walikota. Tak cerita sithik ya, Yung.
0: Piye, Nduk?
1: Biyen angger bapak ngasto ning balai kota kene, aku iki mesti batin.
0: Wih, batin piye?
1: Sok kapan ya aku iso mayang ning kene? Ning ya ora cepete kaya ngene, mergo aku iki ngrumangsani yen wayanganku iki isih cubluk kok, Mak.
0: Ya kabeh ku mau saka ajining Gusti Allah kok, Nduk. Terus saka gedene niat lan tekad pemerintah Kota Semarang anggone membudidayakan generasi penerus dalang Semarang. Semarang ki nggon dalang trend setter.
1: Kok iso?
0: ono Mbah Narto Sabdo.
1: Mbah Narto
0: Sabdo. Sing saiki dadi legenda dunia, karya-karyane

0: dinggo sak indenging jagat. Njur ana Ki Joko Hadiwijaya kang ketelah Ki Joko Edan sing ter kelebu pelopor perubahan pagelaran wayang kulit. Kok salah sijine dagelan ngadeg sinden do madep nyang penonton iki ya karyane Pak Joko Edan lho.
1: Ngono ya. Mula Semarang kuwi kondang.
0: Betul. Perkawinan alat pentatonis diatonis. Alat campur sari biyen kuwi sing mulai sik dhewe Pak Joko Edan.
1: Ngono ya.
0: Ning wayang kulit iki kok dilalah putrane ana sing nerusake mayang jur ditunjuk ana ing ngisi pagelaran malam Setu Suro
1: tak kira ya
0: satu suro
1: kok kudu Setu Suro
0: ya satu suro siji suro
1: siji suro
0: siji suro tak kira ya ora kleru kok nduk sapa ngerti besok dadi penerus dalang Semarang syukur-syukur sombian bisa kondang ngungkuli bapakmu kok nduk
1: amin pokok men kula mung nyuwun donga saking masyarakat Kota Semarang.
0: Awale wayang iki arep dilaksanake ning Taman Indonesia Kaya. Nanging ning TIK isih direnovasi. Njur sidone dipindah ning balai kota kene, Nduk.
1: Oh, TIK Taman Indonesia Kaya ning Menteri Supeno iki lagi direnovasi.
0: Lagi direnovasi.
1: Malah yen kepareng aku arep usul kok, Mak.
0: Usul piye, Nduk?
1: Saben tahun yen malam satu Muharram atau satu Suro wayangane ning balai kota wae.
0: Njur TIK kepiye, Nduk?
1: Sik, dalange sapa meneng balai kota kene bebas, Mak.
0: Oh, bebas ya.
1: Nek Mae mau takon TIK kaya piye? TIK iso dinggo wayangan ning acara liyane. Contoh yen
0: ana
1: pagelaran wayang untuk memperingati hari lahir Pancasila, Sumpah Pemuda, pitulasan kae iso nganggo TIK.
0: Oh iya.
1: Malah ora gur wayang tok kok, Mak. Wayang orang gambang Semarang, lukisan dan kesenian sanes yo iso dipentaske ning TIK, Mak.
0: Oke, iya. Kowe wani usul iku diwani urun lho, Nduk.
1: Yen aku dijak rembukan kanggo kesenian Semarang 24 jam aku siap, Mak. Bab kesenian sing nguri-nguri tinggalane Mbah-mbah biyen Semarang ya ora kekurangan pakar lan empu kesenian kok, Mak. Ning ya kuwi iso ku mung urun pikiran lan gagasan.
0: Wis apik kuwi, Nduk.
1: Seniman Semarang ben tambah ngrembaka. Mergo apa, Mak? Mergo kuncarane bangsa kuwi saka luhure budaya, Mak.
0: Bener, Nduk. Muga-muga bisa ditampa usulmu Gusti ngijabahi ya, Nduk.
1: Amin.
0: Mula ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan karo Bu Wali Kota Semarang, Pak Wakil Wali Kota, sedaya Forkopimda, Kapolrestabes Dandim, Kajati, Ketua DPRD, Kepala Lembaga, Kepala Dinas Budpar Kota Semarang, Kepala Dinas Kota Semarang.
1: Iya.
0: Ya kabak kesra wingi aku sowan rono, Nduk. Lan sedaya masyarakat ya iki awake dhewe go disengkuyung dening ketua pepadi Pak Dr. Anang,
1: Pak Anang. Pokoke bengi iki masyarakat Kota Semarang tumplek-blek tirakatane halaman balai kota.
0: Wah, top. Kabeh nyengkuyung ana ing kegiatan tirakatan doa bersama lintas agama kanggo keselamatan sedaya masyarakat ing Kota Semarang, Nduk.
1: Iya, Mak.
0: Uga karawan para empu-empu dalang sekota Semarang.
1: Alhamdulillah.
0: Sanggar-sanggar sekota Semarang.
1: Alhamdulillah.
0: Biuh, akeh banget, Nduk.
1: Iya, Mak. Ning iki awake dhewe akeh banget kak berkahi.
0: Oh iya.
1: Ayuh ben ora ngoceh dhewe diaturi rawuh ning pepanggungan. Wonten Abah Kirun, Pak Demarwoto, Bagong, Mbak Yukutatin dipapak nganggo tembang yang menggambarkan jati diri utawa ciri khas Kota Semarang, Mak. Miras pantes mapak rawi pun bintang tamu kala wau.
0: Ya,
1: aku tak njaluk lagune Gambang Semarang.

0: Selamat malam Mas Bagong dan Mbak Tatin.
1: Selamat malam Mas.
0: Waduh, tetap semangat ya Mbak.
1: Ya harus semangat.
0: Harus Mbak. Semangat.
1: Iya.
2: Sugeng dalu,
0: dalu.
2: Nggih, Mbak Cangik, Mbak Ibu.
0: Apa?
2: J. Ugi katur sedaya kadang pengrawit saking napa niki?
0: Wijaya Laras.
3: Wijaya Laras.
2: Wijaya Laras. Seneng kadidene kajugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu. Saged rawuh wonten ing mriki ewadene wong Semarang kok dikanggoke wong Semarang niku wah luar biasa. Sebab ora kabeh seniman sing lair saka Semarang niku dikanggoke wong Semarang.
0: Apa iya to, Gong?
2: Nggih.
0: Contone,
2: contone Mbak Tatin niki. Mbak Tatin iki bengi iki kok Yogja kono iki ana wayangan nyatane ya ora dikanggoke wong Yogja.
0: Malah rene.
2: Malah rene.
1: Oh iya. Soale dhisik kene kok
0: ya.
2: Oh iya. Kok dhisik kene.
0: Iki le rembukan wis jauh-jauh bulan kok, Gong.
2: Jauh-jauh bulan.
0: Heeh. Ora jauh-jauh matahari.
2: Aku lek njenengan ngabari gek seminggu wingi kok jauh-jauh bulan iki lho. Lah kok iki mbok anggap apa ora jane iki?
0: Lah kowe iki sapa?
2: Kok aku sapa? Aku lek yo njenengan sanjang kalih kula to Mas Jati.
0: Apa?
2: Mbak Tatin dikandani wingi seminggu iki Mas Jati kondo kalih kula, Gong. Iki sesuk aku ki nampa kanugrahan. Aku arep mayang ning balai kota, kowe nyusulo aku ya nyusul.
0: Ora kowe nyusuwa ngono.
2: Nyusul.
0: Oh, nyusul ya.
1: Nyusul.
0: Nyusuwa.
1: Nyusul kok dandan-dandan wong gur kok nyusul lho. Nek aku nek nyusul ya nyusul tok ora usah nganggo dandan.
0: Ora usah dandan.
2: Lah dawuhe Mas Jati biasane nek kon nyusul ki kon Bagong.
0: Ya ora aku mau ngomong Gong, kowe nyusulo kan aku ora ngomong Gong kowe macak oh aku ora ngomong ngono to.
2: Nggih, kalau wingi muni kan nyusul.
0: Lah nek ngene iki jur sing salah sapa? Kowe melu sapa terus hitung-hitungane iki?
2: Waduh. Lah ning aku lho kan pun nyusul pun dugi mriki Mas niki.
0: Nyusul otak wong aku ki mung didhawuhi Abah Kirun, Pak De Marwoto karo Mbak Yuku Tatin kuwi kok ora ono Bagong ki ora ono kok.
2: Iki piye, Mbak?
1: Lah piye aku ora ngerti urusanmu dhewe, aku nu melu dalange.
0: Wis cetok nak Mbak Tatin.
3: Mbak Tatin melu dalang sing ndi?
1: Sing niko, lah niki kula dereng kenal kalih jenengan iki.
0: Oh, ya sesuk kenalan.
3: Sesuk kenalan.
1: Niki nang balik kota Semarang. Wujude apa, Mas?
2: Iki wujude malam suro.
1: Terus malam siji suro iki tirakatan.
2: Tirakatan doa bersama.
1: Doa bersama.
2: Ngira sing ngira sedekah. Sedekah wujude iki ya warna-warna.
1: Contone?
2: Duit, panganan, hiburan iki ya sedekah.
1: Betul ya. Termasuk iki malam
2: termasuk.
1: Hari ini. Dongane apa, Mas?
2: Dongane muga-muga pemerintah Kota Semarang tansah pinaringana kathah rejekine.
1: Amin.
2: Sing didongake pertama iki pemerintahe. Akeh rejekine.
1: Engko
2: anggere pemerintah kok akeh rejekine mesti gelem nanggap melih ngoten nggih, Pak
0: nggih. Amin.
1: Ya. Amin nggih. Muga-muga nggih semua anu pinaringan sehat nggih. Pinaringan dengan sehat yang penting adalah kesehatan.
2: Kesehatan.
1: Duwe duit kan nek ora sehat ya padha wae, Mas.
2: Oh, nek duwe duit ah aku tak takon karo jenengan.
1: Apa?
2: Jenengan ki milih sehat ya toh? Ning ora ndek duit apa milih lara ning duwite akeh?
0: Ya milih sehat.
1: Aku milih sehat tur duwite
0: akeh. Okay.
2: Lho, pilihane ora aku.
1: Kuwi kok. Ya aku milih kuwi no.
2: Lho, pilihanku apa mau?
1: Apa mau?
2: Sampeyan ki milih
1: sehat
2: ning ora ndek duit, ya toh? Apa lara ning duitmu akeh sampean milih yo.
1: Di antara kuwi ta?
2: Ya no.
1: Berarti aku milih sehat.
2: Sehat
1: milih sehat ning duite ra ono.
2: Ning lara nak sehat kok milih ndi? Ayo.
1: Piye ta aku duite? Aku milih sehat ning duite rak ra ono. Nek sehat kuwi iso golek duit, Mas.
0: Nah, bener.
1: Apa ra?
2: Nak sehat iso golek
1: duit.
2: Urung mesti.
1: Lah kok iso?
2: Lah tanggoku sehat ya lho, ora iso golek duit.
1: Mergane?
2: Gane ora waras.
0: Oh.
1: Berarti sehat tur waras.
2: Nah.
1: Lah mau ora ana pilihane lho.
2: Sebabe sehat karo waras kuwi beda.
0: Bedane apa, Gong?
2: Bedane nak sehat kuwi tataraning raga.
0: Betul.
2: Nek ning waras. Waras tataraning jiwa.
1: Oh.
2: Kowe tak kandhani. Sampeyan tau ora priksane nggone rumah sakit?
1: Tau.
2: Nah, kae sing priksane rumah sakit kae jenenge sapa?
1: Dokter.
2: Ah, dokter. Ana dokter iki dokter spesialis kandungan. Ana dokter spesialis anak. Ana meneh dokter jenenge psikiater.
0: Psikiater kok psikiater?
2: Sik napa, Mas?
0: Psikiater.
2: Eh?
0: psikiater.
2: Sik bener sing ndi?
3: Ora sanggupe.
0: Ora sanggupe.
2: Pesik sik pesik psikiater.
1: Pesing kowe
2: kuwi pesing. Kok pesik?
1: Mearmu ni.
2: Lah yo.
1: Meni apa ta mau?
2: Dokter psikiater. Wis kok kaya kuwi.
0: Psikiater
2: muni ki ojo.
1: Ya kuwi.
2: Akhire kok ora lulusan dokter ae.
1: Terus ngapa piye?
2: Orang yang ora waras, orang yang gila ki selalu berkata tidak.
1: Oh.
2: Dokter psikiater mau to? Ngomong nak wong ora waras utawa wong edan ki selalu berkata tidak. Arep dikeki dahar kowe gelem mangan apa ora? Tidak. Arep dikeki ngombe kowe gelem apa ora? Tidak. Arep dikeki dhuwit kowe gelem apa ora? Tidak. Kuwi selalu berkata koyo ngono wong edan. Lah aku tak takon mbek kowe, ha kowe ki edan apa tidak?
1: Tidak.
2: Ah, tunggale berarti.
0: Bunda nasi, mbak. Bunda nasi, mbak. Buru sih, mbak.
2: Lah, aku lagi ngomong toh. Dokter psikiatermu lo. Ya toh. Dokter psikiatermu lo.
1: Soal manut-manut.
2: Lah, yo. Mau kan ngomong orang yang gila selalu berkata tidak. Arep dikeki dahar selalu berkata tidak. Arep dikeki ngombe tidak, kei duit tidak. Lah, aku tak takon mbak kowe. Kowe kidan apa tidak?
1: Tidak.
2: Ayo tunggale.
3: Tunggal edan mau.
1: Mas Jalang, aku kan jawab apa Mas Jalang? Aku tidak edan lho. Lah iki kok nek jawab tidak kok malah dadi edan iki maksudnya.
2: Ayo menojo jawab tidak. Kowe edan apa tidak?
1: Tidak.
2: Lah berarti ku gale.
1: Lah saiki pertanyaane, kowe edan apa tidak?
2: Iya.
1: Oh berarti malah iki
0: malah ngakoni.
1: Malah aku nek dhek edan.
2: Lah,
1: nek edan iki panggonmu ora nang kene.
2: Lah ning ndi?
1: Nang RSJ kono.
2: Lho, nuwun sewu. Kowe kok ngunekke aku edan?
1: Lah,
2: nak kowe ngunekke aku edan, nuwun sewu ya. Dalange ki luwe edan.
1: Oh iso.
2: Ya iya. Dalange luwe edan lho, kae ngomong dhewe sawuri dhewe.
3: Ora sing nyawuri kene yo. Kapok kowe, kobong kowe.
1: Kowe meli sapa malam hari ini meli sapa?
2: Kowe iki ora ngragati mbok meneng to yo.
1: Untung aku mau ora muni ngono.
2: Ngono lho.
1: Sing muni Bagong tak iki dalange loro.
2: Iya, kapok kowe.
1: Kok kene sing ngomong sing nyauri kono, kono sing ngomong kene sing nyauri, kuwi ora edan.
2: Paras.
1: Andane sing edan gor kowe tok kok.
2: Lho, tak andane ora iso.
1: Tapi mau kamu edan apa tidak?
2: Lho, aku ya. Ayo.
1: Lah iya.
2: Lah kowe edan apa tidak?
1: Tidak.
2: Ati tunggale sing mau, ayo. Arek opo kowe? Eh? Berarti kowe mbek aku kuwi padha edane.
0: Wis ning panggung padha edane.
2: Lah iya, kowe tak kandhani, sing jenenge wong edan kuwi iso omong-omong padha karo wong edane. Lah aku mbek kowe omong-omong apa ora?
1: Omong-omong.
2: Ayo edan.
1: Masa ibu wali kota nanggap wong edan? Tak ora mungkin ta? Ibu Agustin arek ya ora mungkin.
2: Iya. Aku edan apa tidak?
1: Tidak.
2: Ah, padha.
1: Aku edan apa tidak?
2: Iya.
1: Mas Jati, dalam malam hari ini bukan cuma saya dengan Mas Bagong, ada senior juga, Pak Dimarwoto juga, Abah
0: Kiron,
1: sampun rawuh. Mbok bilih kersa wonten pepanggungan, pinarak wonten pepanggungan.
0: Lha pundi? Abah kali Pak Di.
1: Wonten wingking.
2: Serepak, serepak. Mataram.

0: berkahipun Abah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kamelu-melu dia.
3: Bago ngono tatin. Sing mlaku dhisik ki aku tak salam sih. Pengen lucu.
1: Aku pengen duit.
3: Pomo kengko ora dibayar, kowe ya gelem.
1: Aku meniti tidak jenek kedah. Aku dong. Cengermu wis ketok kok.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Genek kabel luka to tak setrume cangkeme. Aku karep omong karo dalange.
1: Lah nek salah matur nuwun diwangsul sami-sami iki salah apa bener?
3: Karepmu.
1: Mas. Kula nuwun.
3: Monggo.
1: Niku sinten?
3: Kula.
1: Kula sinten?
0: Kula nuwun.
3: Kula Kirun kok aku. Aku ki Kirun kok kula nuwun.
1: Sing arep tuku Kirun ya sapa kok tak tawa-tawake rumangsamu kok bagus-bagus wae rupane. Ame kok luwak anyang-anyangan ngono kok.
3: Gak enek liyane ta.
1: Liyane sepayu gelem ya luwak nek ora gelem ya luwak. Wingi tak dol kilon.
3: Luwake ngampe anyang-anyangan.
1: Ane bengi kerep begadang. Nyuranya anyangan.
3: Nyapa kok begadang. Ora begadang ora duwe duwe. Mas Jati.
0: Dawuh Abah.
3: Mas sapa ki?
0: Ketut.
3: Eh?
1: Mas Ketut.
0: Ketut Bah.
3: Ya ampun kula jeneng liya rene. Dalang kok entut.
1: Ketut Bah.
0: Ora nggo en Bah.
3: Oh, mboten.
0: Mboten nggo en.
3: Mas Ketut.
0: Nggih.
3: Sing penting abang-abang ora lagi wong sak Semarang kebak rejeki.
0: Amin.
3: Neng Jakarta numpak sepur ibu wali kota panjang umur.
0: Amin.
3: Tuku bawang di Bumbuyah wong sak Semarang kabeh barokah.
0: Amin.
1: Numpak becak neng Madiun
3: terus
1: tekan Gombel mudar tukang becake.
3: Tapuk lambemu.
1: Ayo nek napuk ki lambe, nek rai ngampleng, nek sirah ngeplak.
3: Pengen po?
1: Aku wis tuku kok mau papat. Pamer kanjeng.
3: Tuku gedang urung mateng. Rondo Semarang ireng-ireng.
0: Waduh.
3: Banyol iki ngerti apa? Matur nuwun Mas Jati.
0: Sami-sami Abah kersa berkahi kula kalian Mas Ketut.
3: Kuabeh cerita perkara balai kota.
0: Nggih.
3: Aku simpang limae mulai pantap karo bapake Mas Jati.
0: Leres 96 niku.
3: Wah, kuwi wis langganan jaman Pak Gubernur Ismail.
0: Pak Ismail nggih.
3: Bar kuwi Pak Mardianto. Bar kuwi belas renek wong nanggap.
1: Ya, Pak Pak Bibit Walu yo ya tau nimbali.
3: Nimbali arang-arang kok.
1: Lah karepmu?
3: Lah kowe sing ditanggap Pak Otin, lah kowe kok lungguh ki karepmu piye? Kowe lara ta?
2: Kula tecih ta?
3: Lho.
2: Kula ki mengke mawon, mengke
3: mawon. Mengke mawon piye butuhe saiki kok mengke mawon. Wis kadung jamu disemayani.
2: Napa tecih ki ya to, Babah?
3: Sak joke Tin. Ya alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe gong bagong.
0: Nggih.
3: Sing ngendang selamat Gundono
0: alhamdulillah terus naku
3: selamat Gundono
1: iki nek sing tanam untuk selamat Gundono
0: selamat napa dik
1: saya koji sing sok nyanyi rap
0: rap
3: aku nek petuk wong lanang lemu ini bingung
0: lah kok bingung
1: mesti kok mesti mundur-mundur ya ngopo tak banting bosok kowe malan. Lha omong iki lho bingung nuleh-nuleh.
2: Lah aku lagi kalih tiyang sepuh iki Kak bingung kudu nang ngarep ning mburi.
1: Deser.
3: Nek karo wong tuweke ning mburi ae.
2: Lah pripun to, Mbak?
3: Kok ben goleki dhewe. Pulau ning ngarep ya wis ora iso apa-apa. Ditokne tuki ya karek lulak, lho.
2: Mulane kan bingung.
3: Kok iso
1: lulak-lulak piye? Ayo mek kaya nglabur kae dene.
2: Iki mboten sakit.
3: Iki mau dalan.
1: Aku iso nek ganti.
2: Ganti napa?
1: Pandangan.
3: Alah, alah, alah.
1: Sing penting jamune to.
3: Jamu piye?
1: Gong, kandhane ana jamune, Gong.
4: Ora ki ngrembuka kok ana ditokke bareng ki napa iki jane iki?
1: Apa to?
4: Iki kok ditokke mong.
1: Oh, kowe rung tau to?
4: Dereng.
1: Wah cilaka berarti kowe ora normal lho, Gong.
4: Lho. Kok saged?
1: Priksake wae nek wong normal
3: ki. Lah iki normal apa ora?
4: Kula normal.
3: Ya syukur.
1: Sing normal apane?
4: Motone.
1: Matane to.
4: Nggih.
1: Liyane ora normal to?
4: Mboten pati.
1: Ah, ngaku dhewe iki berarti kamu.
3: Ah bocah iki nek lemu ngono ki ya kerek kaya tutup padasan kae. Iki nuwun sewu ya ora saru ya. Aku ndek anak jenenge Jamil.
1: Heeh.
3: Kuwi jangger nang kamar mandi ngono ki. Sampai program Kota Semarang dulu. Kota Semarang programnya kan bersih. Iki cara penduduk kene sing bingung golekne sitok.
1: Apa-apa ni?
3: Adah kuwi ukurane kan ge, nek wong-wong normal kuwi adahe terus sak pira nek ndongkrong kuwi. Kuwi nek gak gawe diwino tenan kuwi. Kuwi ngosoke nek gak nganggo sikat kamar mandi.
1: Rumangsamu menungso kok padake kotoran ning kamar mandi.
4: Niku mboten beto ngoten kok Mbak kadosipun
3: kok. Wong kok lemune kaya ngono.
4: Langsung sumur niku.
3: Nek besarke kok ora ketut ta. Besarke mbok diketutne. Atatin kondang nembang.
2: Nembang napa? Niki wonten pamandutan lagu mboten Mas Jati?
0: Sementara wonten ning nyuwune mega tresno mengkeh mawon niku.
2: Oh,
0: jenengan bebas.
1: Kowe gleling kowe.
0: Dalem Pak De.
1: Wah, wani perintah barang e.
0: Waduh. Mboten merintah.
1: Kan mak keplaki tenan kowe.
3: Wani merintah piye to, wani merintah piye.
1: Keplaki sak bapakmu tak keplaki. Sisan
3: wong pancene dalang iki kaya Mas Kentut barang ini iki.
4: Mas Kentut.
0: Pripun, Bah?
3: Ya oleh dalang iki pancene sing nyekel panguwasa kok. Perintah sapa ae oleh kok.
0: Mboten perintah kok, Bah.
1: Dukno kono wae mbangane repot.
2: Pripun ta?
4: Duke.
3: Kowe iki kok iso oyok-oyokan kursi iki. Mbok sing oyok-oyokan kursi iki, sing oyok-oyokan kursi ben ning sing DPR. Lho kok ya iki. Tak pancal kowe mboten.
1: Alah kowe mlaku.
3: Ben ngene, Gong.
1: Kowe mlaku gruya-gru mantal piye pancal nang ring cekakaran dhewe. Potong kamu kaya jejek-jejek kok alah run kirun.
3: Lah kene ngerti.
1: Lah mulai aku ngerti karo kowe tak nengke wae.
4: Iki ngene wae, Bah. Jenengan tinju aku wasite Mbak Tatin sing gowo ronde kae. Jenengan kula wasite Mbak Tatin sing ronde 2
3: ngoten. Ya jelas menang iki ta dhewe wis gowo pengaman untu kok.
4: Loh.
3: Lah wae dhewe renek papane dheke warna wae dheke tinju dileboni pengaman. Lah iki rasa dileboni kaya cangkeme kaya toko.
2: Kaya toko lho.
3: Lah kaya sundo.
2: Pak De, mbok jenengan kok di topeng ini kok dicopot ngene lho Pak De.
4: Lho kok topeng iki wis asli kok topeng.
2: Oh, wis asli Pak De.
1: Iki sing tak nggo iki sing palsu.
4: Lho,
2: lah sing asli?
1: Luwih dawa. Lah pengen tak gigit cengelmu mau piye?
3: Basa udengi bojomu madul aku kowe nyokote untune kari ning kono kok.
2: Kono.
0: Kari ning ndi, Bah?
1: Kok nujungi kuwi iku kepiye?
4: Berarti nuwun sewu sesuk nak tanggapan kedah digenahke Pak Bu. Mbah Marwoto niku kedah nggo sing asli napa palsu?
0: Oh iya.
4: Lah wis iki tak wasiti wae. Engko Mbak Tatin nggawa ronde.
3: Iki dibayar larang-larang oyoyan kursi
1: ta. Apa kowe tati ning kok seneni kowe ora konsekuen kok.
2: Hmm.
1: Ayo arep ngopo kowe omong tati nek lungguh nang Korea tati nangkreme.
3: Ya,
1: ha nek wong lungguh kene ora apa-apa kok dadak. Wis kene wae.
4: Malah patu.
1: Wani nekel kursi serampang 12 gitu lho.
4: Anak koyo ngene wasite ya wedi.
1: Lah iya. Wedi lakon tak mamah sisan
4: kowe. Wah.
1: Dagingmu rada empuk.
3: Kowe tekan Mas Jati karo dalang entut iki lho.
0: Pripun, Mbah?
4: Kentut. Budimek kok entut.
0: Ning ora apa-apa, iki malah sing malah terkenal iki.
3: Kok ngono? Semarang itu
1: kaline banjir.
3: Beras larang putune lahir. Semarang kaline banjir, ora goyang.
1: Halo, seleh kira.
2: Ya Allah untung ora kena sikile.
1: Ya ora iso no. Piye?
4: Wes 1-0 Mbah Kirun 1 Mbah Marwoto 0.
1: Malahane wes
3: ngrungokke suarane Tatin lho. Kowe mau budal rene karo sapa ae? Bojomu ta? Jujuk ndi?
1: Kono hotel kono.
3: Wis mangan karo ngko mangan bareng karo aku. Ya ta? Kowe ya ngono, Gong. Kowe omahmu sendi, Gong?
4: Dalem.
3: Omahmu
4: Semarang.
3: Semarang.
1: Ah, Semarang ya, kampunge ngendi alamate?
3: Rasa melok omong. Melok kan mampir omahmu ya. Tin lah kowe wis madang burung.
2: Napa?
3: Ya cengenane masalah kan mari ya ta, Tin.
2: Nggih.
3: Lah.
4: Wah.
3: Tenan, seno tenan.
4: Seno tenan.
2: Panjenengane ngendikan mboten cetha kok.
3: Aku ndelok ning TikTok seno nek ngelokne Tatin mboten nandi ya ngono. Mas Jati.
0: Dawuh,
3: Bapak. Bapak sehat nggih?
0: Sehat
3: alhamdulillah. Salam kula kagem Bapak.
0: Nggih, Bapak wau nggih voice note salam kanggo Wali Kota Bah Kirun, Pak Sumarwoto semuanya,
3: Mbak Tatin. Nggih, Gong ya ngono jan anu mampir sare silaturahmi. Tin ku nek mulai bareng ya pamane anak on jata.
2: Heh?
3: Lah. Tenan mayare Tatin tenan mayare.
2: Piye to? Tak niku mau mboten jelas ta?
1: Meneng wae.
2: Terus
1: wong gejala stroke ki macem-macem. Pisanan pelo engko sak teruse pira.
2: Oh ngonten.
3: Wong aku mung jelasne nek Sena almarhum kuwi nek ngomong Tatin ki jebul budhek ya tenan kok.
1: Oh.
3: Lah gek ro iki
1: aku. Ora to ya?
2: Mboten kok.
1: Ora kok.
3: Lah ora, lah sing ngomong sapa kok ngono.
1: Kebo.
2: Kebo.
1: Genjek.
2: Genjek.
1: Oh ya selen kok jek kebo si genjek.
0: Bener selen
1: ngono.
4: Ora
1: bulane raimu ki pasar kewan to Tin.
2: Lah kula iki gur lirokke jenengan kok. Jare kebo genjek ya tak tirokke to.
1: Ah ya beda karo kagungane pun paman.
2: Paman sapa?
1: Paman Doblan.
0: Dites Mbak, dites Mbak.
2: Ya.
1: Ya.
2: Kebo.
1: Ngono aku wis ngerti kabeh, aku langsung mekanismene wis jalan.
3: Nek kuwi bosok banget.
1: Bosok malahane kena nggo useng-useng nang weteng marai lego.
4: Lah kuwi tempe nang kuping kok.
1: Tempe iki penting kok.
3: Lah nek jenenge wong opiye ya tetep. Kowe
1: lingkung nglimpekke aku lingku to.
3: Nek aku ora apa-apa Bagong ngene iki payar dilokne kupinge selen.
0: Delok
3: Gong. Sapi.
0: Sapi.
3: Ngene, kebo.
0: Kebo.
3: Iki malah bener.
1: Nah. Bener ya?
3: Kok sisih sapi, sisih kebo maulani selen?
2: Nah iya lho.
3: Nek kowe ngelokne aku parkono kowe. Kowe yang ngelokne aku ngono. Handlok ini, bisa ada?
1: Sapi.
3: Ya kebo, ya sapi, ya cempre, ya genjek. Aku duwe kabeh.
2: Ayo,
3: arko mau apa kowe?
1: Wingi payo kah ya pas? Besar wingi
3: besar payu akeh ya bener ya Cen ya.
2: Lagi. Lah dene kira ya kene iki omong apa kudu kok padha ngono.
3: Kok iso.
4: Aja rebutan kok resi to.
1: Men sehat.
3: Suarane Tatin ki dimidangetke. Ki swara apik tenan.
1: Ya. Kuwi bar dicet.
4: Suara kok dicet to Mbah jenengan iku.
2: Sing dicet apane?
1: Chatting.
2: He?
1: Bar chatting di...
2: Chatting piye to?
1: Chatting wajah sego kuwi lho, wah kowe kok bodoh banget.
4: Chatting. Chatting.
1: Do ngotot tinduran kaya entuk peluang.
4: Mboten Tatin niku kebukti swara tene sae wong kuwi ge nyuarani bojone ya sengkleh ngoten lho.
1: Sengkleh wae minggat bojone.
3: Awake dhewe iki.
1: Awake dhewe ndase ning ndi awake dhewe.
5: Ha ha ha. Pak Joko Edan.
3: Wong kowe ya ora mudeng lho. Kowe iki jane Marwoto sing iki Sura lho ya.
5: Lah.
3: 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: Kecipratan Hijriah iki. Ana isi lomboke barang.
3: Ngono.
1: Wong kok jenes. Kene Tin.
3: Nembang Tin. Nembang ae Tin.
2: Nembang napa nggih?
3: Diteni wong sak meneh kae.
2: Podang kuning? Oh nggih.
0: Bawane sisan, Mbak.
1: Iya.
2: Iya. Udah seneng manuk ya.
1: Wah, saiki kok wong nyatane si Darbo iki ya kondang mergo
5: Kicau mania.
2: Mergo manuke.
3: Aku ra seneng. Aku ra seneng kuwi lagu kuwi.
0: Ten apa?
2: Lah napa?
3: Ndak kicau mania. Manuke ndangak-ndangak, manuke ndangak-ndangak.
4: Gegas
3: banget. Gak ku tak dengane raiku teles kabeh.
4: aku kudune sikile diangkat siji.
3: Kok kicomania, kicomania.
2: Kene jenengan tesi saged ta?
3: Ya arang-arang.
4: Heh, saged ki saged go apa nak saged go nguyuh ya lancar. Nak monggo nguyuh.
3: Ya sok-sok ki ya budalne ya kaya wong kula nuwun ram mlebu-mlebu ning ngarep omah lingak-linguk ngono.
5: Ya lingak-linguk.
2: Mbak dilebetke, mesake lho
3: tenan. Dilebane wong ditutup kok karo sing di omah.
2: Ambise sing tengen kula tak lebokke omah kula nggih.
3: Heh?
2: Nek kula nuwun tengen kula.
3: Terus?
2: Terus kula lebetke.
3: Ya masuk tapi ya pele kuwi penting. Warno nang omahe wong e Mbak Pe. Bu nemban nuwun lho Bu, ibu-ibu lenggah kabeh ki lho. Yeh ya serasi-serasi. Aku nek ro ibu-ibu anu wah ngono ki seneng. Lek kok lekku ki wireng.
2: Heh?
3: Lekku ki wireng lek kok jilbabe ijo pupus. Tak sawang kok dodan kok madu mangsa.
1: Ayo kok ora tok cokot moto emut.
3: Wis mok cokot sikno.
1: Aku mek titik lho kae padahal
3: mbok dilek.
1: Kloloten. Kloloten.
3: Nggih. Alah suaramu apik banget ya aku. Alah Tatin suarane wis warung ta kuwi.
4: Derek.
2: Derek jenengan iki pun cepoh mati rasa apa piye meng urung.
3: Pancene rasa aku wis bareng gak krasa kok.
1: Pripun? Wong arep stroke iki gejalane.
4: Ngono kuwi. Gejalane pripun to, Mbah? Lungguh terus ngeten iki.
1: Ora.
3: Ke omong apa?
4: Hah?
3: Omong apa?
4: Jenengan dunekke gejala stroke.
1: Sing nguneke kuwi sapa?
4: Lah jenengan wong.
1: Aku ra muni wong gejala stroke kuwi dhewe-dhewe. Aku ra ora muni kirun stroke ngono to. Kuwi aja tumbak cucukan kuwi berita hoax kuwi kena tak tuntut pasal KUHP sing anyar lho. Ngawur wae.
4: Lho, sampean wani mbek aku to?
0: Wah gayamu.
1: Ora. Aku sih kono ya. Aku sih kono kene tak tandang nih.
4: Sampean ora wani mbak aku.
1: Wani,
4: wani.
1: Oh.
4: Aku sih ora.
1: Ora wani wong paitane ra duwe kowe nang kene sing ngundang sapa kowe
4: mau. Nggih.
5: Mangkat dhewe nusul lho, Pak.
3: Aku ki masa tuwek ya krungu wong iki arep gejala stroke omongane ngono kuwi. Aku cek arep. Lah kuwi ra wis pengalaman.
4: Lah lah lah.
3: Wis pengalaman
4: berarti luwih ngerti jenengan.
1: Apa?
3: Kowe ora ngerti stroke ki maune ki Indonesia enek stroke. Wong lara stroke. Sajoke enek Indomaret karo Alfamaret ki akeh stroke.
4: Niku stroke, Bang.
1: Kae stroke mbayar
4: ngopi.
3: Lah kowe apa tuku?
1: Tuku.
3: Wong kowe ra tuku kok ngerti.
1: Tuku. Tuku. Stroke kuwi legi.
4: Lho,
1: stroke beri barang kuwi. bingung wong ngarep setruk ku dhewe-dhewe
2: iki nak jenenge sirup
1: sirup ku bojone ngadiyo kowe kok
3: bojone sirup kuwi suluan dalang sirup kang
1: sirup
3: tumingal
4: sigro kok
3: sirup ayo nduk
2: sida mboten
1: ora
2: Lah tunggale mau ya iki.
1: Apa? Kae ora tidak iki ora kok.
2: Wis padha wae ora ora tidak artine padha.
1: Ah, nek ora edan ya ora entuk dhuwit kok.
4: Ha iya.
1: Aku ora edan wis duwe putu kok raine durek ora njur cenanangan ning dhuwur panggung kene.
3: Ayo edan. Dek besar ke Semarang tak pantau lewat medsos. Kurban sapi wakeh banget. Saiki enek sing rung kebleh dicencang ning nguri. Paling kita burung dibeleh
4: lho
3: si enak si enak burung dibeleh
1: wong harap apa? Wong harap setruk
3: kaya enak sapi si roh dibeleh di cencang neng guri
1: neng di
4: lho wih suarane
1: suarane karo sapi ini malah apa irung gue
3: ya ya lu wong sapi didel payu labak batangmu kayak ngarep pasar sapa ngene.
1: Ngopo tekan ngarep pasar?
3: Ayo nduk,
1: ayo.
3: Ya ayo ya.
2: Pak, jangan diganggu ya. Jangan diganggu dulu. Aku mau menembang, oke?
4: Heeh. Kowe nembang apa tidak? Nembang apa tidak? Nembang.
5: Mbak Tatin. Ning kula iki duwe cerita yang tidak terlupakan sama Pak Dimarwoto.
2: Apa itu?
5: Zaman biyen mayang ning Pangkal Pinang kuwi kan usum kabut kayak sing bencana kabut nasional nika.
2: Nggih.
5: Pesawat delay satu hari ya deh gini kok. Pak Dimarwoto ngejak aku sholat ya jat ngono kuwi.
4: Oh,
5: bar sholat sujud terakhir kuwi mengene-ngene ra iso.
4: sebabnya?
5: Sajadahe kecantol.
4: Oh, kecantol luntune.
5: Wah, kewar-kewar ngene iki.
4: Atut.
5: Iya. Dede ampun mriki, Dik. Mriko mawon.
1: Ayo mawon. Tremose iki bukaan lho.
5: Iki napa?
1: Isih panas apa ora?
5: Lah nek isih panas,
1: tak kapiyone jati iki. Men lonyoh gegere. Kowe mek salah kok. Kowe bareng tak angkat ngono kuwi. Ora mek jadahe sing sajadahe sing remuk.
5: Kalian apa nek, Dik?
1: Tegele ya jeru. Rumang sangu pakan aku
3: mah. Lah karo RT-ne entuk penghargaan lho Mas Jati.
5: Penghargaan apa, Bah?
3: Mas Marwoto lingkungane resik.
5: Hmm.
3: Got-got ki sing resik ki ya cukup didakuri.
5: Suket-suket bareng ya, Bah.
4: Malah padake ekskavator jenengan ki.
1: Ora mek kuwi.
5: Apa le?
1: Nggon aku sing jenenge traktor sawah ki ora payu.
4: Oh.
1: Tak keruk nganggo untuku 12. Untuk 5 hektar copot kene. Wis ayo, Tin.
4: Iki meh musim panen pun siap-siap mawon, Pak De.
1: Iki rek dawa arep ana El Nino Godzilla
4: kuwi. Lho, napa niku?
1: Musim kemarau panjang. Aku ora ndelok
5: berita
1: krematorium.
5: Loh, loh, krematorium bakar mayit.
4: Bakar mayit krematorium.
1: Sing ngecek cuaca kuwi lho,
4: akuarium.
3: Aja maklokne. Wong ki nek arep gejala stroke omongane.
4: Dadi iki stroke ringan apa stroke berat nggih mboten ngerti.
3: Bales. Ora kok. Wong aku ra kirim mok-mok kon bales.
1: Rantai pulsa
3: bapak-bapak sik lenggah Pak DPR komplit dinas pariwisata macam
4: disebut Pak
1: wong arep setruke pancen dhewe-dhewe
4: lho lho lho
3: dinas pariwisata budaya
4: lho lho lho
2: apa
4: wis ngono lho tatin ora krungu meneh
2: krungu
3: rasa tekokne kok
1: tekokne ya ora nyaur kuwi
2: Cito ora
4: Cito
2: awas nek potol.
1: Ora kita paku kok.
4: Kuanten untuk kok dipaku jenengan.
1: Ya ben iki ya sia-sia kok.

0: Aku jangan nang Semarang wis pokoke nek wis lumpia no wis jan.
1: Lah pun disuguhi napa dereng, Mbah?
0: Tiada duanya kayak isine kebung gae. Bojoku ta nggae lumpia Semarang. Lah kok kentongan dibuntel terigu.
2: Kok sakit?
0: Lah tak omongi pring sing nom, lah kok dhewe krungune iki pring dibuntel terigu digoreng. Lah kok kentongan
1: sampeyan iki sajange bung ampun pring.
0: Saya ini tak tokne koyo pager. Metu koyo pager kae.
2: Goleki.
0: Goleki sapa?
2: Goleki pager.
1: Apa toh?
3: Goleki. Kuwi le omong ki halu. Jare kok ditokne koyo pager. Apa ora dalane murat marit.
0: Ora ora ngerti kuwi daerah Jawa Tengah ki kono ning daerah Pati. Daerah kono nggone munggah kono nggon kayu jati entung jati nek usum dioseng-oseng karo lombok ijo.
2: Wah. Kuwi ya tau mangan po?
0: Alah sak lepek metu iku pu pleper. Duh pleper. Esuke jengger aku makplung lho. Saya ini lo miber tak golek.
1: Wong iki arek gejala stroke iki, Cen. Ya metu kupune.
2: Gone bar kuwi terus mangan dokdoro.
1: Lah terus
2: bareng metu mabur kalangan mongkon nganggo sawangan.
1: Ayo tak ngepleki.
0: Panganan aneh-aneh kok saiki kok. Ayo Tin. Ngenteni entung, Pak.
2: Mamber.
1: Urung wayahe.

0: sing mayangi Pak Anom
1: nggih yeah.
0: Nang lapangan koyokno simpang 5 ora nggon pipis ya aduh
2: oh yeah. Saiki cedak ta
0: ke lapangan kecamatan yeah. Yo gak enek lah sing nyinden ki Bu Tantina
2: yeah.
0: Terus almarhum Mbak Yatmi dari sini wis ndelok sinden ki nek jam 4 isuk mudun ke panggung aku ki wis kebelet pipis dhisik lah kok Bu Tantina karo Yatmi mudun di prok no jies no karo muni tok tok tok tok tok tok lah aku neng arepe wong edan neng kono wong edan neng kono lah wong aku sing lungguh dhisik lho sing gebleg dheke kok ketajuk aku kok wong edan lungguh neng kono wong edan aku dhisik ibu ya wis ngono lah ya ki mulo mangan apa tok tok tok
3: ya mangan tong kuwi mau
0: aku muni mangan diesel aku ngono.
4: Ya bener makan rong dadi kupu-kupune nabrak ciduk. Tok tok tok.

0: Wow. Sampun bawanipun.
1: Kota sugih sak ngalam dunya.
2: Nggih.
0: Napa?
1: Luar negeri sampai ini paling sugih Kota Semarang.
3: Tepuk tangan buat Kota Semarang.
1: Menan.
2: Sugih saged, Pak. Sugih
0: napa?
1: Nggae omahe lawange 1000 kok.
2: Oke, nggih.
1: Ya sugih kok ngono. Esuk awan ngono.
0: Lah nggih bener.

0: Dawuh
1: sampean ngan sing Yogya. Keluarga Tatin. Iki enek wong. Simpatik karo Tatin. Pengen kenalan.
2: Awakmu
1: wakilono pinangka keluargane Tatin.
2: Oh, sulih sarira.
1: Iki Mas Bagong tulung, Mas. Iki penting tenan. Tin serius, Tin.
2: Iki kursine kok malah loro iki?
1: Anu. Kowe anek sing nglamar.
2: Duh.

0: Dodol lunga wangi.
1: Dodol apa sih?
0: Lenga gas.
1: Ah, lenga gas.
2: Lenga gas kena njebluki piye?
1: Iki kepengin njeblok kok nene.
3: Aku ora pamer, ki meng lagi mlebu.
0: Dun. Lho, teko kerun. Teko
3: piye ke malok piye?
0: Lho, ono ngono. Aku liwat des. Wong kabeh nyeluk aku.
3: Ya,
0: halo, Habib Ja'far. Habib Ja'far ngono. Lho tenan iki.
3: Nek wis ora Habib Ja'far.
0: Sopo?
3: Habib Kompor.
0: Nesu.
3: Lungguh marana.
0: Gak sing mbok tawakne aku wingi
3: sopo? Tawakne wong sing goleki kowe kok.
0: Lah iya aku gak tau ndelok Mbak Tati niku karo Pak Seno.
3: Lah iya, awakku ora ngesir kok Jakarta.
0: Iyo.
3: Iki filme tenan ku.
0: Lho, terkenal
3: Cintaku di Rumah Susun.
0: Sing pertama
3: karo Doyo. Sing kedua Makelar Ndelogo. Iki
0: rene ta. Si balenono omonganmu. Balenono.
3: Filmmu ka lho
0: karo Cintaku di Rumah Susun.
3: Bar kuwi karo Doyok ka lho.
0: Makelar Kodok. Kuwi ngomong apa?
3: Aku ngomong apa?
0: Makelar Ndelogo.
3: Sing ngomong iki kowe kok tetep aku ora omong.
0: Oh, wong
1: iki. Ayo iki do padu dhek di Bali wae. Bali.
0: Penting. Arep Bali ya?
1: Heeh.
0: Bener. Ayo aku melu ya.
1: Kowe yo nggo dagangan
3: sing alus.
0: Dagangan opo?
3: Iki sing alus.
0: Iya.
3: Kowe nglamar neng Pak Marwoto.
0: Lah, Marwoto ki apane Tatin?
3: Kucing dulur.
0: Dulur.
3: Kowe dulur siji, siji Pak, siji Mbok.
0: Oh.
3: Tunggal presiden.
2: Iki bapak kula.
0: Bapak.
3: Kelahe Tatin ki lahir pas bulan purnama.
0: Lah iki
3: sambar bledek.
1: Aku nek udan ra metu-metu.
3: Kowe kene gong,
0: sambar bledek.
3: Nekseni gong, nekseni.
0: Sik ta. Bener, Mbak Tatin.
3: Basa
0: sampean niku
3: basa dir. Kadir.
0: Basa.
3: Boso.
1: Boso.
0: Boso iki batang.
1: Batang iki lho bablas. Mula tekan batang.
0: Iku batang.
1: Ayo.
0: Sing nyuwun sewu Mbak Tati.
2: Injih.
0: Aku wis salu surung.
3: Nglamar iki nang Mas Isik kok Tatin.
2: Sing iki bapak to.
3: Bapak
2: iki. Pak ayo kesuwene ya bubuk wae Pak ya.
4: Gosek kok bubuk.
2: Ayo Pak.
4: Orang ngono kok jaluk kelon pakne to
0: kowe. Lah dhisik to.
3: Nek karo
0: Pak. Kok dhisik Tatin? Apakmu arep bubuk?
2: Nggih.
0: Bener.
2: Nggih.
0: Yo aku melu yo.
4: Lho lho lho. Kok sik urung ditembung kok melu to Pak.
1: Ono. Kowe nek melu karo sing ndase kimpling kae mau wae.
0: Sing kimpling iki kok.
3: Mah
0: wedi aku.
3: Kowe iki nglamar
0: Pak Marwoto.
3: Lungguh to. Lungguh. Lungguh. Nek omahe wong ki lungguh.
0: Lah sing ndo omah ngadeg ki.
3: Lah sak karepe to. Neng kowe iki tamu ya kudu
0: sing ape. Pak Marwoto nyuwun sewu. Kula mriki ajeng napa?
4: Lho lho. Jenengan ki ajeng napa? Jare ajeng lamar Tatin kok ajeng napa? Ora usah nyuwun sewu, Marwoto 100 ora ngesaki kok sewu. Aja nyuwun sewu.
0: Lah iya. Pak Marwoto nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kula mriki ajeng nglamar Mbak Tatin, putrane jenengan. Pripun kira-kira? Saman pikir dhisik.
4: Piye, Pak? Nglamar kok galake kaya ngene.
1: Iki jane nek gelem nang kene suwe ngono Semarang saya aman.
2: Loh, kok aman?
0: Raket e. Aman to?
1: Lho, ha engko dienggo tumbal ning gombel.
2: Iki porano sing luweh tuwa ngono to Pak sing
3: lamar. Eh, nek tuwa ngene iki engko kumen banyu anget.
0: Lho,
3: kenyil-kenyil rasane.
0: Kumen, kumen banyu anget dek ben medu.
4: Nah,
0: kowe golek sing tuwa meneh.
2: Napa?
0: Piye nek dicelukne Tesi ya? Tambah tuwa.
3: Tesi 89, iki 75.
0: 85.
3: Oh, tapi Tesi 85.
1: Senengane minum undak-undake umur.
0: Piye kira-kira aku ngelamar niki pripun niki lamaran kula niki lho?
4: Pantang napa mboten tak tek
0: to?
1: Eh,
4: ditampi mboten.
0: Tak tek ngono lho.
1: Tin.
2: Kula, Pak.
1: Nek kowe kepengin duwe anak luwak ya gelem karo iki.
2: Lah kula meniko ra nggih panjenengan nggih ngertos to nek kula iki cantik e kaya ngene masa ajeng angsal sapa iki jenenge?
4: Rajen
2: kafir.
1: Kadir,
4: kafir.
0: Wes wis. Iki gara-gara lambemu iki, Run. Iki malah nyeluk aku kafir terus ya.
3: Iki wong ireng kowe putih wis pas. Susah di anak-anak zebra.
2: Ayo. Kok malah.
4: Malah kaya lapis lho to.
0: Ketoke aku elek. Lek ndelok iku kurang suwe, kok sing suwe namat.
3: Ah, suwe-suwe ndelok rupamu ya mokok.
0: Iya. Bapak ya podo ae.
3: Podo karang uji kembar. Coba sih, delok maju atau nduk karepe piye.
2: Niki ta, kali niki ta.
4: Wong tuane niku ngeparengke mboten, Mbah. Jenengan nek ndek putu luwih.
3: Ayo gumantung purbane aku wis iso ning anak nek aku nolak nek dhek seneng.
4: Oh, ngoten.
3: Malah aku kawin maraton.
4: Loh, kok saged?
3: Kawin lari.
4: Kawin maraton.
2: Tak jajale ya, Pak.
3: Tapi yeah.
2: Biasane nek tuwa ngono iki kentose gedhi.
4: Loh. Kok kaya klopo?
2: Apa, Pak?
3: Kuwi kok omonganmu horor.
2: Kok horor to? Anjenengan Pak tahu cerita Tin mbok opekno kalu sing tuwa mesti kentose malah gedhi.
4: Kuwi klopo.
0: Sik ta, Pak. Kentos niku napa?
3: Kentos kuwi dhisik dalang saka Tegal.
0: Windus. Niku kentos. Lah kok ngomong kentose mesti gede, kentos niku napa?
3: Kentos itu kemauan berpikir.
0: Dan... Nah.
3: Duh, wis rong dina iso ati-ati ki aku. Omongane banter ram.
0: Oh, dadi kentos itu kemauan berpikir.
3: Kemauan karena tiap-tiap orang itu besar dan kecilnya otak itu masing-masing.
0: Nah,
3: ana wong sing sirahe gede kaya Bagong, ning uteke cilik.
0: Cilik.
3: Beda. Nek kon jenengan ki ah beda, nek jenengan ku cilik, sirahe
0: kentose gede.
3: Uteke saya cilik.
4: Tak kira ora ana uteke.
0: Rusak kuwi.
3: Wis ora ana otake wong dipangan anake wingi dikai piring.
2: Iki kula kan pripun to?
3: Ayo aku dicari kira-kira.
0: Iki yo bingung kok. Lah iki mau terus dikongkon metu kongkon nglamar lho.
2: Panjenengan estu tresna kalian kula.
0: Punten.
3: Gong. Gong.
4: Dawuh apa?
3: Parucing ngene.
4: Lho.
3: Gong.
4: Pripun?
0: Apa?
3: Ngene lho. Ngene lho. Sing apik. Kowe iki lungguh kono lho. Kowe iki nengok kene.
0: Piye?
3: Kowe iki nengok kene manut to, bokongmu rono. Lah kok bokongmu ya tuwin. Iki rak nglamar awakmu dadi.
0: Apa? Karo aku.
4: Lah aku urung lungguh.
3: Ngene, mulane to dadi dagelane sing jek kulino ndelok dagelan. Ngaleo ngene lho. Banyol iki ngene, ndelok rene.
4: Iso.
3: Wah, wis. Kowe dagelan amatir to, Kong? Ngono. Ngono.
4: Aku ki urung nyat iki kok malah.
2: Bapakku malah dijiret-jiret.
3: Oh, jiret piye ngene lho, ki banyole ngene ya to ki. Iki rak ngene to.
4: Oh, ngono.
3: Wah, Gong, Bagong.
4: Aku ki urung lungo jenengan wis ngadeg ya ora.
3: Urung lungo matamu ki. Iya. Ora sane supel pelan kobong kono su. Alah, oh, bagus e. Tak dilat raimu lho.
0: Wong kok aja nesu, aja nesu.
3: Wis kono ndang karo Tatin.
0: Lah iya.
3: Nembang oneh, Nduk.
2: Ah, kali niki Mas Kadir.
3: Wah, iki nek nyawer dek ingi lho.
2: Nyawer pripun?
3: Mas disawer wong akeh.
2: Lah,
3: geblak ning ngarep omah.
0: Nyampo.
3: Lar mati ya.
0: Sawer geblak. Tatin, ngene ya, Dik.
2: Iki ra ana sing luwih tuwa apa piye?
0: Ngene ya. Wah, kok setok kowe mundur-mundur glungamu nyogok irunge.
2: Lah aku ora kok ya dadak nang buriku iki ya ngopo? Aku ra lagi nganu iki ta.
3: Lah aku.
2: Aku ki ra ya di agi omong-omongan ngene
0: iki. Lah ya dicak omong-omongan malah mundur lho.
2: Kok malah
0: ngono lho. Aku bingung ta.
4: Jarene
3: ngalih piye le tanggapan ning ngono ngalih nek ora entuk duit goblok.
2: Maksudnya ini benar kena gelunganku.
3: Semingkir kok ngale.
2: Semingkir?
3: Haa.
4: Yang tua jari pokok ning buri, mau ning buri kok keleru loh.
0: Gak ngonane tok, awakmu mau kena apa irungmu?
3: Kena gelungane
0: tadi. Gelungane kuwi, bener?
3: Bener.
0: Aku nyajalin.
3: Nyong nganggo mandal aku ini anak-anak. Apa-apa mek arep melok ae.
0: Lah aku nek karo wong ayu pre yo ngono kuwi kok yo ngerti dhewe to.
3: Iya,
0: Pak. Wah, tangane to.
3: Oh, dirijine 5, Bang.
2: Lah iya masa piro? Dijiki
4: 5.
0: Tangane tak cekel gini langsung diingati.
3: Iya.
0: Ngerti nek aku bekas copet no.
3: Mergo
0: nek ali-aline ilang.
3: Ana gelange.
0: Lah iya.
2: Iki ajeng pripun to Mas Kade?
0: Ngene lho Tin, aku yo gak ngerti karepku ki arep nyapa aku.
3: Lho.
0: Ngelamar.
2: Ngelamar bareng ngelamar terus nyanyi.
0: Lho ora nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Ya apa? Ya paling tidak kita bulan madu ngono lho.
2: Ah, mau urung jadian kok bulan madu?
0: Lho lebih cepat lebih bagus to, Ci.
2: Lah terus ngopo nek? Kali yo sumingkir.
4: Kuwi engko arek ana sanggul katut untu.
0: Eh ta, apa enak tenan to gelungan.
1: Ora, kowe sese bola-bola ngendur aku. Mbokmu yang tak keplak
0: nang omah lho. Ala wong kowe sing nyurung-nyurung ngene dhewe
1: yo. Ambune enak kuwi mbangane ambumu eh. Ambumu kaya kriket bajing.
0: Tin. Yo ngene ya. Nek pancen kowe gelem mbek aku, sesuk kowe tak boyong.
2: Aku mau karo mbek.
0: Heh.
2: Lah mong yen kowe gelem karo mbek, aku mau karo mbek.
4: Mbek iki ora mbek iki bakul ngogasmu kok mbek iki lho.
0: Kok iso mbek iki lho, pedes opo piye ta?
1: Mau sampean apa nek kowe gelem mbek aku.
0: Oh,
4: berarti kowe
1: nek sing kandhane abahe kirun. Lah, sing alus wong yudo.
0: Aku iki gak iso. Wis aku yo wis ngene iki.
3: Aku arep usul nang Pak Anang DPR aku.
0: Nyapa?
5: Napa, Pak?
3: Tak kon gekne pantai jumbo dagelan.
2: Lah napa?
3: Ha wis tunak-tunuh.
2: Lah iki jenengan kok dijodhokke karo aku pojok iso.
0: Loh, nek wong tuwek iki biasane santene luwih akeh lho, Dik.
1: Nek kambil.
0: Santene akeh, tapi metune sing angel.
4: Teh, ayo diperas.
0: Santene akeh tapi metune sing angel.
2: Mengki kula perse kajenge metu santene.
3: Rasa mau peres mbok gecek ndase ae.
4: Ayo ora mentu malah
0: apa. Wes kira-kira piye kowe gelem apa ora? Singkat, padat, mudah dimengerti. Gelem apa ora?
2: Tidak.
0: Ora.
1: Berarti
4: tidak.
2: Tidak. Aku tidak mau sama kiamu.
0: Gak gelem.
2: No.
0: Bener.
2: No.
0: Marwoto.
5: Apa?
0: Utangmu balik no kabeh
5: karo. Wah.
1: Oh, jangan buka.
0: Wes, iki bapakmu ndek utang aku ki akeh lho.
4: Nah, utang dia tok nyaur anak iki piye maksudnya?
0: Lho, dhek janji ya. Eh, utangmu balik no.
1: Aja mirang mirangi kanca ning ngarepe wong akeh to.
0: Napa?
1: Aja buka aibe kanca.
0: Oh, ngono.
1: Itu dosa.
0: Dosa.
1: Ayo kudune santai. Wong sing utang kuwi ora kesusu nyaur kok sing diutangi kesusu kuwi piye? Logikamu lho nang ndi? Mbok anggo mikir, kecuali nek sing utangi njur kepengin nyaur. Oh, aku nang kepengin nyaur. Mbok wis aku wis santai kok kowe kesusu to.
4: Sing utangi kok
0: kesusu. Kang ngono nek iki sing di duwe kok malah diseneni to. Heh,
4: kembali kembali.
3: Apa? Nyadarono nek raimu kuwi koyo Bang Mekar.
0: Kok iso?
3: Bener Marwoto.
0: Ngapa?
3: Wong ngutang iki berarti
0: kelebihan.
3: Sugih.
0: Sugih.
3: Lah sing utang
0: kurang kekurangan.
3: Wong sing utangi
0: kelebihan kesugihan.
3: Lah sing utang
0: kekurangan.
3: Lah wis luweh kok goleki sing kurang.
5: Nah bener niku.
4: Nah berarti dhewe sampean
3: wis kelebihan kok
0: tetek. Mbok kek-kek wis ngene lho to. Kowe ngomong aku gak gelem nyaur ngono lho. Aku lah ora mikir.
1: Lho ora ngono. Nek onoe malah utang.
0: Lah kowe lak janji to. Oh nek aku gak iso nyaur anakku tak kekne lagi terus piye?
1: Lah ora gelem.
0: Lah iki ora gelem lho.
1: Engko tak goleke mbokne kuwi wae.
0: Mboke sik enek to.
1: Mati usahan.
0: Mboke mati.
1: Oh, aku ngepek kijing.
0: Mboke mati.
1: Heeh.
0: Oh, jancuk iki.
3: Jere kowe pengen ngambung lumut.
0: Ngambung lumut, ngambung
1: ayo,
0: lumut.
1: Nembang
3: Otin. Nembang Otin.
0: Wis nembang Otin.
2: Rasido.
0: Lah.
2: Rasido karo iki to alhamdulillah.
0: Lho lho lho lho.
4: Enak ora sedo engko bapakmu
3: dipake utang
0: kok tapi
3: tetek. Nek mung tanggapan sewengi sugih iki.
0: Heeh.
2: Oh.
3: CP pelebaran laut.
4: Oh, CP
5: pelebaran laut.
2: Pelebaran.
3: Gaene golek wedi ning pinggir segara kok.
0: Kurang ajar.
3: Nek iki sugih tenan alas roban.
2: Nggih.
3: Alas roban.
2: Alas roban.
0: Iya.
3: 100 hektar dibeli. Sodagar Kadir
0: rungokno rungokno
3: alas roban Januari panen kethek rono
4: lho
5: panen kok panen kethek
0: dan
4: sing penting panen
1: ana siji sing regane larang ketheke
0: lho
1: rupane persis iki
3: nembang
2: nggih nembang niki kalih sinten Mas Dalang
0: enek sing persis kaya awakmu kae wis tak dol lho payune larang sing persis kowe
5: lho ana
2: kalian sinden-sinden
5: nopo lagi
2: nopo ini sindennya nggih cantik-cantik semuanya
5: ini kelihatan pamundutan dari desa keseneng Sumawana nyuwun Sriuning. Napa kalih apa iki? Sesedeman.
2: Oh nggih.
5: Hmm, monggo Mbak Purbuwasesa teng jenengan.
2: Oh nggih, niki cindene ditekne nggih.
4: Mbak nganu, Mbak kula nyuwun nggih.
2: Mana?
4: Mbak Umi.
2: Mbak Umi. Yeah. Oh iya. Yeah.
4: Monggo Mbak Umi.
5: Sapa ta kuwi Mbak Umi?
2: Niki Mbak Umi sapa?
4: Dalem.
5: Sapa ta gang kuwi Mbak Umi?
0: Calone. Umi iki mbok
4: calone Mas Dalang Jati.
5: Oh.
1: Nah. Oh, ngono ta Ti? Ngono ta Ti. Iki sesuk. Ya kaya lek gitu gati njenengan. Ngono ta Ti?
2: Kaya iki cilik banget kaya ngene Mas Jati semono apa ora anu ya.
1: Wes, kowe ngomong kowe meneh.
4: Eh.
1: Rumah kowe iku ora rumangsa apa nek bojomu ya cilik.
5: Ayo Mas Tulus iki kaya ya cilik kok ya.
1: Ayo.
4: Ora ning kowe ora ngerti to.
2: Apa?
4: Wingi iki bar dilamar karo Mas Jati.
5: Apa?
4: Bar dilamar ki pakne mbek makne nangis.
5: Lah ngopo?
4: Lah tak takoni kok nangis napa, Bu? Wong anake jeneng arep diwengku dalang kondang Mas Jati Nugro, putrane Pak Joko Edan. Pak niki nangis karo makne kuwi. Hmm. Aku mesake Umi.
5: Lah ngopo?
4: Awong cilik atumpake wong sakmono gedene.
2: Mbak Umi,
6: dalam.
2: Nggih, salam kenal, Jeng.
6: Nggih, salam kenal.
2: Sampun tresna saestu kalian Mas Jati?
1: Kepaksa, Mbak.
4: Lumpur ngertos jawaban.
5: Untung Pak Deku iki. All Nivora iki.
1: Oke. Waduh, waduh, wong judu ya ben to.
2: Ya nggih to. Gedhe cilik ora popo
1: wong. Ora popo wong. Gedhe cilik ra popo pas-pas.
2: Gedhe cilik ra popo.
5: Kok pas apa tau dijajal to, Mbak?
2: Gunake ukur sithik.
1: Wong ya kur ngono kae.
6: Memperbaiki keturunan.
4: Loh, loh, loh. Lah kok elek kuwi kok memperbaiki
6: keturunan. Yo enggak, maksudku aku kan cilik, terus saya tok gedhe. Ku kan sedeng.
1: Kowe termasuk 8 jalur pemerataan.
6: Nah, ngoten.
5: Aku kadang cilik, kadang gede yo.
6: Kowe pengen
2: opone?
1: Nduk.
2: Dalem.
1: Nek cilik kanca sing kaya kowe, kowe pengen mangan pring atos apa ora?
4: Lah kowe.
6: Nggih mboten opo.
1: Lah iki lho.
6: Napa?
1: Dongkolane lah iki lho.
0: Koso pring atos lho.
2: Mbak Umi ajeng nembang napa Mbak Umi?
4: Niku wonten sesedeman kali Srihune.
5: Nanya anu wae, Dik. Apa? Pak Jenggot wis kagungan putra
4: kuwi. Oh, oh.
1: Putrane wis metu jenggot.
2: Putrane umur pira kuwi?
5: Kuwi lho sing kagungan lagu kuwi ning kono kuwi lho. Sing kuwi nyanyi kuwi ning dalan kaya bae.
4: Abae.
6: Oh alah. Jenengan tapi
1: nyanyi wae. Aku ora melok-melok.
4: Kok kuwi kongkon iki?
6: Ben aku krungu, urung tau krungu lengkap kok.
5: Yo sing deman.
4: Yo.
6: Nggih. Nggih bawa mboten.
5: Bawani no.
2: Sing ngomong napa?
1: Ora sing. Urung tak krungu to.
2: Sesuk
1: sesuk nanggap dhewe, sesuk nanggap dhewe ngono.
6: Piye Mas? Ditanggap ora?
1: Aku ku pokoke terakhir njaluk kicumaninya. Kicumaninya.
2: Manuke
1: gak ndangak blas.
5: Awak
4: wong digaspol ndangak-ndangak kok gak.
1: Iki mau jenenge sore wis lagune nganggo manuk kaya lagune Sure Pardjo kuwi. Sing lagu Sure Pardjo kowe iki ngerti ora aku rindu iki Kang Harjo Ngarit.
5: Kang Harjo Ngarit.
1: Sadurunge aku ngerti apa tegese tresno, aku wis klakon dilarak merana.
4: Oh, digawe basa Jawa.
1: Oh, mano kok wis tuwa. Mulane wulune wis mbrodol.
2: Cerita pribadi ta?
1: Ora iki malah lagune Sore.
4: Oh, burung wae, Mbah.
2: Menika ana pasti sedeman?
6: Nggih.
2: Nggih.
1: Bawane ra?
4: Nggih.
2: Turune bawa.
1: Bawa.
2: Nggih.
5: Abahe iki nggih Tegel nggih, Dik.
1: Heh?
5: Abahe niku nggih Tegel.
1: Nyapa?
5: Wong pun ngejak Mas Joko Klentheng ora kon dandan Sandirana.
1: Siapa?
5: Mas Joko Klentheng.
1: Mah rupane kaya boton ta.

0: Apa lo?
1: Ada apa?
0: Kaget gula pak.
2: Wah karo ponakane ora.
0: Alah ya Allah. Alah jan gemati ne.
2: Lha karo kawe gemati kok karo apa meneh karo calon.
0: Mas kok kalah kok Mas kalau bae anu.
1: Heeh.
0: Piye?
2: Ngopo?
1: Ora apa-apa, Dik.
0: Biasane iki
2: tak lulus
0: ben kono. Tak kipasane tok wae ngono.
2: Wae aku ngene.
0: Lah iki ditutuli lho.
2: Tak ilangi kluntik kowe surjanan kowe.
1: Mboten.
3: Surjanan kok
1: surjanan.
3: Bes kapan mboten surjanan?
2: Pemburu iki lho.
1: Cemburu kok.
3: Cemburu.
0: Mak aku sumuk ora dilapi gandeng iki.
1: Lho iya. Agak.
2: Kaya wis.
0: Kene sik ana sing cilik meneh-meneh yuk dilapi. Aku
2: sing mau. Lah nek perkara kuwi ra ya calon. Mbok aja geger kowe kok yo kan.
3: Sing iki malah nganggo kanebo le.
2: Tak lapi. Eh, kek. Alah. Kleru softtek.
1: Kek iki pempese sapa iki? Iki lho dake sapa? Ora iki lho dake sapa?
0: Ngopo ayo ora rene?
2: Ora aku. Iki preventif kok.
1: Ora.
4: Emergency.
2: Ayo terus iki.
1: Iki motekmu mbok cepet to. Heh,
2: telung dina ngembes.
1: Ngembes.

0: sampun Mas.
1: Nggih, matur sembahyang,
0: Mbak. Matur nuwun, Mbak.
1: Sampun menika, Mas?
2: Sampun.
3: Nggih, mboten mau gampang Semarang awis ta?
2: Nggih.
3: Ya nduk, mikke cekel nduk. Nostalgia nduk.
2: Mbah Nartonan.
3: Ayo nduk, mikke cekel.
1: Mek siden.
3: Nyonekno cekelen tak. Cah nom-nom diomong yo budek kabeh.
1: Sabar.
3: Lah lho,
2: sabar, Mbah.

0: Jangkep Mbah Narto.
1: Mantap Mbah Narto nan. Kula niku bar jenengan napa? Nyanyi ingkang pertama wau Sarung Jagung keloro Jayawana. Mas Ketut.
2: Nggih.
1: Jenengan dereng nate teng griyane Abah Kirun to?
2: Dereng.
1: Kapan-kapan tak ajak mriko, Mas.
2: Siap.
1: Niku abahe nek jam 1 siang mesti muni teng teng teng teng teng teng teng.
2: Napa niku?
1: Ken dahar kabeh.
0: Oh, kumpul. Sakniki mun diganti dir dir dir dir. Oh.
2: Anu murid-murid Abah.
1: Nggih.
2: Oh.
1: Kula pun ping 3 napa ping sekawan ya tinggal
2: Abah. Nggih, kapan-kapan kula dijak
1: sampe mriko.
0: Omah ngendi to?
1: Mediun.
0: Omah ngendi to?
1: Mediun.
0: Aku wis durung tau ya.
1: Apa
0: to? Apa to? Bagja wis mati ya.
3: Rumangsaku. Wonten musik e to?
1: Wonten, Bah.
4: Wonten.
0: Ana to?
5: Wonten musik e? Dipun setel.
4: Ajeng terlena nggih saged.
0: Iso.
4: Ajeng malam mas, terakhir ojing nggih.
0: Mas Enten. Bagong Bang Kadir penyanyi.
2: Wah. Oh iya.
4: Sih.
0: Lho,
4: moko.
0: Biasane nek ra suketeki ya tali kotang.
4: Lah, monggo.
5: Tali kotang.
0: Heeh, duet karo Mbak Tatin.
4: Monggo.
0: Ndang ngadeg to 750 ki ngono kuwi.
2: 750 mangan jaba.
4: Mangan sego to kok mangan jopo
0: iki. Sing jelas to bayaranku jare 5 juta, saiki 750.
4: Lah, sing bener sing ndi, Mbak?
0: Sing bener sing ndi?
4: Digenake, Mbak.
2: Melu sapa iki mau?
0: Sik to Mas Jati, Mas Tun.
2: Nggih.
0: Mbak Tatin ditimbali panitia.
2: Iya.
0: Mas Bagong iki daleme Semarang ditimbali panitia.
2: Iya.
0: Lah kowe ya diundang panitia. Aku. Lah kowe iki lho sing ngundang sapa?
2: Lah,
0: tak tekoni. Kowe iki lho rene iki melu sapa?
1: Lah iya melu sapa ya.
0: Heeh. Lho, ngene lho. Aku mulak dolan nang omahmu to, Ron.
2: Iya.
0: Goleki kowe gak enek. Kirun nang ndi? Nang Semarang. Lah aku nyusul. Lho, lah nyusul ki terus karepmu piye? Kok terus blangkonan? Melok nang panggung.
1: Lah iya, lah kowe lak main.
0: Heeh.
1: Lah aku ya nyusul main.
0: Lah terus sing ngurusi engko sapa?
1: Ya mbuh.
0: Wae nek no melu Marwoto e.
2: Melu Bagong, Bagong kan ya ora cetha.
1: Aku biasane aku melu dheke nek nyusul dikeki. Lah saiki nyusul kok gak oleh iki piye?
0: Nyusul ya nang omah aku dhewe dolan nang omah nggonmu ya bingung ne wong.
1: Lah iki terus piye to iki to?
0: Heh,
1: iki terus piye?
0: Urusanmu aku ora melu-melu. Ngeten
4: Pak Dekadir,
0: ngeten mawon. Soale termasuk politik tingkat tinggi aku ora melu-melu.
4: Pun ngeten mawon. Jenengan kan ora ono sing nimbali.
1: Iya.
4: Sampeyan kepengin ditimbali apa ora?
1: Heeh.
4: Sing kuwasa sing nimbali.
0: Oh ya gombal iku. Wong angel golekane, angel golekane. Parani nang omah yo ora enek.
1: Mosok to?
0: Loh, loh.
1: Lah kok gak ketemu bojomu?
0: Aku goleki lawangmu ora enek, bojomu mengo.
4: Kualek.
0: Kualek.
4: Goleki bojomu nang ono lawang mengo kok
1: goleki. Lah balen ono opo piye?
0: Aku lho nang omahmu.
1: Heeh.
0: Terus tak goleki lawange renek bojomu mengo
1: sing mengo apane Ron? Gak bojoku sing mengo apane.
0: Oh, banyolan lawas cangkeme Kang Marwoto mangap lho.
1: Iki ngenyek, ngenyek iki guyune guyu ngenyek. Bae banyolan lawas ya.
0: Aku nek banyolan lawas.
1: Oh. Untumu cepot lho.
0: Nah, tak paku kok.
1: Pasangan lho.
4: Ajeng tali kotang napa tali rapiah monggo.
1: Nggih kula nyuwun pangapunten kula niki sanes penyanyi kula dagelan nggih. Niki didaulat
2: bae. Kok ora lucu.
0: Kok ora lucu wong ora diundang kok mara.
1: Lah iya.
0: Marai wewe ora nganggo. Kowe mang nang Semarang ra nganggo logat Madura. Karo
1: terus?
0: Tatin ya. Aduh rek, Tatin ngono lho cara Madura.
1: Lah saiki arepe logat Madura piye? Sing pakaian Madura, Dek.
0: Iya bener. Kowe pakaian Jawa ya.
1: Lah, aku dikongkon blangkonan. Dek pakaian Madura gak logat Madura.
0: Bu, bula tak nyoro. Mboen pakaian Madura. Siapa ngucap?
1: Oh, bula. Iki wong
2: oh,
0: Jawa. Berarti bahasane wong Jawa Barat.
4: Lu kok Jawa Barat? Madura.
1: Bahasane Jawa Barat.
0: Musiknya mas, siap mas.
1: Mau tali kota? Tatin ngapunten nge?
4: Sek.
1: Kulah ini buatan iso nyanyi, tapi gandeng permintaan
5: apa?
1: Ketua.
2: Ketua. Gitu.
0: Ketua.
2: Ketua suku.
1: Timbangannya kulah mulai mungkin buatan disangon.
2: Nah, si ajeng nyanyi sih ten, apa?
1: Eh? Apa?
4: Lepas sekolah kok disangoni, jadi kan aku ras sekolah kok jalan saya.
1: Iya.
0: timbangannya aku mulai gak bisa
3: ngantin ini khusus deh kok
0: iya
3: aja nang panggung
0: mulai yang ini lho iya wong apik toh wong
3: aku mau ditelepon karo
0: pak ini wong apik yang ini lho
3: rasamu ini apik cerewet ya cangkem lho
0: lho kok kita lemah
4: mah mbak aku rasih dati KI
0: suka sedekah
5: oh sakso
3: paringannya Pak Anang DPR
0: iki suka sedekah
3: jiro lupat mo 6 7 8 9 10
4: 1 juta lho runas mau 750 saiki genepi 1 juta kurang apik piye abahe
2: dipunjuli dipunjuli
4: dipunjuli mau jare
0: 500 ini kok
5: lah mau jare hitungane tengen 10 kok
4: hitungane baleni tok
0: sik baleno le mung kito
3: ya to piro kuwi
0: 500
3: mosok kene kono ilang
4: lah
3: malingi mbok biyen
0: mbok calon to Allah menung e
3: kaya ora dirungokne.
0: Rungone wong lek mung ngitung lho kebablasan, Run.
3: Wong tatin iki lho seksine.
5: Seksine aku.
3: Karo kanca iso arek rumah roji. Lho, lupat mo 6 7 8 9 10. 100 ping 10.
5: Sayuta.
3: Sayuta. Budhek kene.
4: Hitung meneh, Pak Di. Si loro, telu,
0: papat. Idane sing goblok aku apa kirun? Eh,
3: aja melok ngitungku malah ra balik. Perkara dhuwit 500 geger.
4: Arep melu kok.
0: Ngene iki. Nih ngene.
3: Hei, siji, tet, loro, telu.
0: Awe yo malah
3: papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, sepuluh,
5: papat. Turah, turah 100.
4: Loh, malah abah kirun lek maringi iki sak yuta 100.
0: Kowe iki malah golek bati.
3: Wong kok ora dirungok kuwi pira? Wong
0: aja cepet-cepet ngitung iki.
4: Alon-alon to.
0: Siji, ngono lho.
3: Lho, lho kok marahi kowe iki sing nampa kowe kok
0: marahi-marahi.
3: Ji loro. Apa? Piye ta?
0: Siji ngono lho.
3: Lah iki lho sing loro nusul kuwi lho. Iki arang dagelan nyambi. Sing loro iki lho.
0: Iki dagelan ngeyel, Den.
3: Lho
0: kita
3: telu papa
0: loro
3: iki lho sing telu nusul
4: nusul
0: ha iya kene
3: telu nusul
0: telu
2: 5 6
0: ah aja melok ngomong kowe
3: 7 8
2: 9
3: song
0: pira to yo
5: papat
0: eh
3: kowe tau ngitung dhuwit ora
0: urung
3: rasah
4: ora mudeng kok
3: angel ramu.
5: Oh mau tak kau ditampak oh,
0: itu. Run run, wes rupamu kaya bendoyo.
4: Bendoyo ya apa?
5: Bendoyo ya apa?
4: Bendoyo ya apa?
0: Bendoyo ki krai sing di
2: godok.
0: Godok kalo.
3: Keras.
0: Oh aku krai sing kaya timun kalo.
3: Krai.
0: Ro timun mana? Timun ni sing kaya kentros kalo.
5: Kalo. Ya beda.
3: Semangka nom kuwi digodhog kuwi jenenge benduyu.
2: Benduyu.
5: Oh, jaman riyen ngenten ta?
3: Iya.
2: Nek Jawa Timur ana.
3: Nek Kadir besok tuwek ki benduso.
0: Aku di benduso, nek iki di bendem.
4: Benduyu.
2: Bendem.
4: Monggo Pak Di.
2: Tali kotak apa?
3: Tali kotak.
2: Anu kuwi mau.
0: Aku jane
2: anu
0: aku sewedih nanti mau nyanyi
4: lu wis bayaran sejuta saya sedih tuh Pak Di
0: sejuta gundulmu
4: lah mah wis dihitung ke yo saya
3: rapi bener
0: dong ini sehitung siapa
4: tapi itu saya ketus gendepi

0: hadir, Mbah. Nggih. Kula pokoke nyuwun pangestu jenengan kersane saged neruske perjalananane Bapak.
1: Kudu kuwi hukume wajib. Wajib.
0: Gandeng niki jam kalih kudu bubar.
1: Sing bubar sik.
0: Ora yo. Dereng sik.
1: Urung yo.
0: Kula tak neruske lakon.
2: Nggih, kalih melih.
0: Nggih.
2: Leng dhuwur panggung wis Mbak Tatin, Mas Bagong,
0: nggih,
2: Pak Dekadir, Pak Demar.

0: Koto Ismah rong jam.
1: Nggih.
0: Ingkang wigati wahana introspeksi dalam satu Muharram
2: nggih
0: 1448 Hijriah.
1: Nggih, Pak Kyai.
0: Hijrahipun Kanjeng Nabi saking Mekah ten Madinah.
1: Leres.
0: Kagem penanggalan tahun baru Islam.
1: Nggih.
0: Tahun siji Suro tahun Saka. Kita sareng-sareng saling menghormati,
2: betul.
0: Saling menghargai. Jangan berprasangka buruk pada siapa saja.
1: Okay.
0: Punyailah hati yang bersih, kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersama-sama menjaga NKRI harga mati. Jangan sampai terhasut oleh berita-berita hoax, tetap yeah. NKRI harga mati.
2: Beras.
0: Semarang Hanjayeng Bawono.
2: Amin. Matur nuwun Abah, Pakdhe Marwoto,
0: Mbah
2: Kadir.
3: Salam nggo Kang Rama ya.
2: Nggih, salam-salam.
1: Nggih.
2: Matur nuwun, matur
1: nuwun. Terus mbah nuwun nggih, Bah. Nyuwun pangestu, nyuwun berkahipun Abah.
2: Nggih. Terus kelakon yuk, yung yuk.
1: Ayo.
2: Ayo.

wangune iki sing disebut alas mertani. Yo, manut dawuhe Matswapati, kakek tak babatane alas iki, tak bubrahane alas iki.

Kadang Bayu, aku bakal ngewangi lakumu Yai. Nanging yen sing teko gegeduke Jim Indra Prasto, aku bakal sumingkir ora teges aku wedi, nanging wose lelakon iki ana tanganmu Yai.

0: si penunggul paten nono poto lubute penunggul krono wani ngerusak yalas mertani nanging sok bubare aku melaku tumuju ana bocah kae kedadak ana ketek putih ngalangi lakuku. Sopo kowe? Anoman kang dadi aranku. Kowe ndang minggira. Lakon iki ora ana sambung rapete karo dapuranmu. Bratasena kae kadang bayuku. Yen to sirah ketemune karo sirah. Dudu sirah ketemu sikil. Yen kowe arep ngundurake Bratasena mara gage maju jajal Anoman. Piye? Piye? Yen kowe arep ngundurake Bratasena mara gage jajal Anoman.
1: Babo! Wateken Dwi Aji Matno Sastra Jendramu Barat. Nyawa wis mutup-mutup aneng pun-punanmu. Lena pangendamu tebak jajamu melesat. Wuh wuh.

Ulu tepi diak ranoman. Wah.

ora endo lakon iris-iris kaya kubis

Wangune sing ngendang bingung. Anoman, aja kowe melu-melu perkara iki. Jimdam darat kang mudhun saka Praja Indraprasta. Sing dadi buronku Bratasena dudu kowe. Tak gigit siung pengapit kelakon pedot kulunak sambir ke pundak ngreok beleduk lebok itung pantekan.

Yai. Wangune iki sing metu wis dudu para sentonane jim-jim Indraprasta. Mula anggon kumbiyantu kelawan sira yai cukup semene. Babakan piye mengko lakune kabeh pasrah marang Gusti Allah. Yen niatmu apik bakal entuk pituduh yai.

Canda kowe. Lah kecekel. Lu diam. It diam. Lu

Eh, Ratasena, yen tak jajal kekuatanmu koyone kue kue dudu sak baene menungso. Yen pancen kue satrio kang utama tadhana Jala Sutra ku.

Celegur. Sasireping Sang Hyang Arka gumanto sing dalu. Jroning ratri dere wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Surya ingkang mijil saking pratala arsa merbawani jagat. Tupi tata sing kamantiwan dewasane Sang Hyang Surya neng nata wau kawuwusa. Wancine wis ngance. Goro goro. Apa to lupute gara-gara mangkono kadibangun kasaputing lebu. Ing akasa munya gumaludhuk geter pater dedet mingerwati ngakak gugur kagiri-giri. Kedadak sirep gara-gara karana bareng metune para punakawan.

0: Piye Reng?
1: Ya kok do bingung Mas do nyiapke Banyumasan. Ning ya kabeh ki saiki zamane jaman spontanitas ya truk ya.
0: Heeh.
1: Kudu weruh ndi empan papan jame piye mepet ora jam 2 kudu bar. Ayo saiki lesak lagu lek bar.
0: Oke. Okay.
2: Ora ngono lambene ki. Ki ana Mas Bagong wayang wong. Ditokke sik.
3: Mbak Tatin.
2: Iso ana Mbak Yuku Tatin.
0: Papa kula lagu apa?
2: Manut sing ngendang.
1: Wong anu. Lili lali lali lala. Wiwe.
0: Ayo
1: lagu TikTok. Anu weh. Serepek Mataraman.
0: Urung ngadek kok ya wis di suwuk to ya.
2: Ora ngajar kok, Reng.
0: Ayo. Mas Iit. Urung ngadek kok wis disuwuk.
2: Wis ora urung bar iki njaluk sego koyor mesti.
0: Koyor sego apa sego koyor? Apa yutum?
3: Sugo ngenjang.
4: Nggih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Oh iya, iki wis esuk ya. Apa?
0: Arep ngomong
4: apa?
0: Wis esuk jebule.
4: Petruk arep ngomong apa, Truk?
0: Jebule wis esuk lho Mbak Tatin. Aku ora ngerti, tak kira jek jam 12 kok.
4: Jam 12 iki wis jam 12 iki wayahe medhun limbukan mau wis blandang.
0: Oh iya, mau wis blandang.
3: Mau medhun limbukan iki setengah 1.
4: Iki bubar jam 2 kok setengah 1 ya iki gara-gara.
1: Jane iki malah ning randone jam 1 kok, Mbak.
4: Lah malah kliwat iki wis enak.
1: Bonusi lah wayangan nek bareng kegasian ya wagu rumangsa.
3: Oh, lah aku nak kesuwen yo arek upacara kok malah repot.
1: Sing upacara sesuk sing mimpin aku, jadi tenang wae.
3: Oh, ngono.
1: Kenyataane sing mersani kota Semarang yo isih akeh.
0: Top.
1: Mula jangan meremehkan wayang di kota Semarang. Jarene, wah, nek wayangan ra ono sing nonton, ki buktine
0: kebak
1: masih penuh jam segini. Tepuk tangan untuk para penonton wayang kulit kota Semarang.
3: Niki nyuwun pangapunten Mbak Tatin. Niki Pak Anang nggih rawuh.
1: Nggih, tasih
3: megah nggih. Nggih. Mbok menawi kepareng badhe nderek tetembangan Pak Anang.
1: Oh, Manang iki klangenane selendang biru.
3: Oh, sing ning Gunung Pati koyone kurang 50 kaya ya, Pak.
0: Opone? Oke kok malah nageh ning kene.
3: Ndremis. Sing kurus sampe yang kelu lek ya.
4: Ora 50.
3: Piro?
4: 300.
3: Lah dalah malah akeh men.
4: Nggih. Nggih menika wonten dawuh.
1: Manganu, Mbak. Napa? Tembangke selendang biru. Wis pul-pulan Mbah Narto bengi iki akeh Mbah Narto.
4: Oke, siap.
3: Oh, niki langkung prayogi nggih Pak Anang derek minggah mriki, Pak.
1: Ya monggo. Nggih. Ajeng di
4: boten napa
1: aturi minggah.
4: Boten. Napa ajeng titip sinten nggih angsal.
0: Titip apa?
1: Penjaga Alfamart.
3: Ngene iki lho.
1: Undang kota
3: Semarang. Kulino mbok jaluki, kulino mbok jaluki saiki nek kon munggah moh.
4: Yo wedi ta.
3: Ayo wedi.
4: Ora, boten Pak menika gratis, Pak. Nggih, boten sah.
3: Boten usah nyawe nek ora disin ngeten lho Pak maksudnya. Trauma.
4: Nggih menika selendang biru monggo, Mas.
0: Nggih.

0: yang percaya anak muridnya Pak Slamet Gusrek mesti kan.
1: Oh.
2: Muridnya siapa?
0: Pak Slamet sing gambang lho, Pak.
1: Gambang, gambang.
2: Oh, alah.
1: Oke. Okay. Gus Gusrek. Gus. Nggih, Gus. Nggih. Berarti kula katur, Gus. Nggih.

0: Mas Dalang, kalau tak jajal cinden sing buri iki mau ketek dorong muni nek ngarep wis
1: ngene kabeh. Tak kira arep jajal Bagong ngono mau.
0: Bagong ora enak dijajal.
2: Entuk kaya kampas kobong.
3: Ora enak cekek rasa jajal.
2: Rupane kaya kampas rem kobong Mas ya dijajal.
3: Ojo sia-sia to bos. Wong kaya ngene iki nek ora kangku yo melaku gong, melaku gong.
2: Nek ora kangku.
1: Melu nyang ndi?
2: Kan berarti aku masake kowe to gong.
3: Oh, mergo masake to. Matur nuwun pun mesake kula nggih.
2: Iya iya iya.
3: Sesuk mesake meneh ya. Ah sing wingke sing putih Mbak Tati.
2: Sing penting kowe tetep sinau lho, Gong. Jangan pernah puas dengan apa yang kamu bisa saat ini.
3: Matur suwun nggih.
2: Iya.
3: Mangke kula mboten ada story pun
2: nggih. Oh, raimu.
0: Iki bar ngono iki, bar duwe gawe iki.
2: Sapa, Mbak?
0: Mbak Dewi.
1: Oh iya, Mbak Dewi.
0: Masa aku ora diundangi.
1: Nah, padha.
0: Neng ya alhamdulillah deh ngeran nyumbang.
2: Kulo.
3: Kowe aja muni ora diundangi. Lho kowe iki saiki jadi ditampani.
0: Ya wegah, wis rampung kok.
3: Lho kok wegah?
0: Lah wis rampung lek duwe gawe kok.
3: Kuwi kondangan kono kok seneke njaluk

0: edan suarane
1: nyatane.
0: Bar duwe gawe suarane tetep apik.
1: Sing deloke wong sapa-sapa mbok getak nak jantungan iki arek ana dalang mlebu sel iku.
0: Lho justru jantungan kuwi marai jantung sehat.
1: Jantungan kok sehat?
0: Lho ora percaya. Kuwi senam jantung jenenge.
1: Oh berarti wis tau jantungan dek nen.
0: Amit-amit.
2: Untung aku ora latah ya.
0: Latah. Aku ngerti artmu ni apa.
1: Kentas, kentas, kentas, ngono to.
2: Janji.
0: Engko cakilan ora, Gong? Rasah.
3: Ora.
0: Ame wis suk-sukan.
3: Ya.
0: Nggih. Lah nganu kuwi, apa kuwi? Kemudorang sang gua apa? Nampa wahyu. Kemudorang sang nampa wahyu.
1: Iki ganten pamundutan lagu, Mas.
0: Sawandara.
1: Mboten.
0: Apa?
1: Ayak pamungkas. Wis nyawer 100 kon ngeki saiki.
0: Ora jane jujur kok aku iki gak tegel nek wayangan ning balai kota rampunge gasik. Mergane yo sing tak aturke mau balai kota iki Semarang iki pandemen wayang kulit ijek kathah.
1: Ayo kok balik kota nek dak payung nek kon rampung jam 2 yo malah setengah 2 mbok rampungi.
0: Dak payung.
1: Ah iya. Iku lak yo malah dicethake kowe iki. Sambatan kok dicethake.
0: Selendang biru.
2: Selendang biru.
0: Selendang biru.

0: kokean bati kaya iki.
1: Ora kokean bati sampean iki kok ya wis ora nyumbang malah kakean bati.
0: Maksudte lewuh wingi iki.
1: Kuwi ora kakean bati. Kekeseran le muni matur nuwun. Oh. Lah saiki tamune akeh ngarep matur iya. Nuwun. Matur nuwun.
2: Lho ya, Gong.
0: Arep nganti kuwi. Arep nganti, Mbak. Mbak.
2: Karep-karep nyanyi
1: to, Kak. Sik. Kuwi arek ana bocoran. Arek ana bocoran kok arep ning ndi.
0: Kok ora entuk ngampet.
1: Sesuk makane nek mantu ki ora usah nganu gawe speaker karo bakul sate ku lho. Matur nuwun, arep teko pejet. Matur nuwun. Nek ora kekeselen.
3: Oh iya, direkam ya.
1: Go flash
3: disk ya.
1: Kuwi lak kekeselen lek muni matur nuwun
3: to. Muni terus.
1: Iya. Kuwi tambahno sumbango gen muni matur nuwun nek tambah kesel.
0: Wes kliwat.
1: Kok kliwat?
0: Wes ra nampa, wes ditutup.
1: Alah ngomong wae aku pelit ngono lho.
0: Kok ngerti?
1: Nah. Terus sih?
0: Sik men liwat sik.
2: Oh iya. Sesuk tanggal 20 Juli aku karo Mbak Tatin meneh, Gong.
1: Lah kula
2: kowe rasah.
1: Oh, ya wis tak dungake udan deres.
2: Nyang ndi karo Mbak Tatin? Teng lapangan Bumirjo, Budak Payung.
3: Weh.
0: Ora apa-apa udan wong ana panggunge kok ya, Mas.
2: Ya betul ana
1: teratake. Ono panggunge ora ana teratake
2: udan. Ono ana teratake kok.
0: Ono.
1: Eh?
0: Komplit.
1: Kuwi angine gedhe.
0: Ora apa-apa, Mas.
1: Teratake kena angin wes ilang.
0: Kuwi rak ndekmu.
1: Loh. Bumi Rejo.
0: Kowe arep kowe prei apa?
1: Ya aku untuk job to.
0: Lah ya mulane.
1: Kupadake ora payu opo aku ngono
0: kuwi. Eh Mbak menawa teko melu ngene Mas Jati ngono.
1: Mboten, kula nganu pun payu ya Mas ya.
2: Alhamdulillah. Nek kowe melu laris aku melu seneng kok maksude ana manfaate ilmune.
1: Nggih matur suwun Mas.
2: Tanggal 17 aku neng ndi? TBRS. Tapi ora nganggo dagelan belas kuwi.
1: Wah nggih mangke nek nyusul nyusul kula ampun.
2: Ya wis gampang. Jee. 16 malam Jumat Kliwon Juli ya.
1: 16
2: mau pitras.
1: Wah,
2: 16.
1: Jualan kok lalinan ngene iki. Wayangan tanggal 17 teko 16 warek asah-asah kenceng sik opo piye jenengan iki. Tekan di mau
0: Mbak Dewi. Kan kuwi Mbak
2: Dewi. Lendang biru among. Mesti tekan.

0: iki trut iki toh dalange trut.
1: Kon muni selendang biru kok mah muni apa?
0: Sel.
1: Selendang kok sel-sel apa?
2: Sopo kuwi?
0: Wah ketok pekoke.
1: Agek sadar po.
0: Selendang biru.
1: Kene ya apik.
3: Mbak Tati niki jane ambek dredeg iku Mas.
1: Lah napa?
3: Iya.
1: Kok dredeg?
3: Iya, wedi nek salah.
0: Wedi nek salah.
3: Heeh.
0: Aku sekulino salah, Pak.
3: Iki Mas Bagong. Bengi iki wayangan ana Telunggon, Semarang.
0: Mriki.
3: Mriki. Gone Azuhri niku Mas Sindunata. UNES Mas Sigit. Jadi tapi alhamdulillah kok biuk enten mriki kabeh penontone. Mergo enten Mas Mbak Tatin.
0: Oh, ngoten.
1: Mas Mbak Tatin ki sapa?
0: Berarti mboten mergo enten kula mboten.
3: Ora.
0: Oh iya.
1: Lah kowe iki sapa?
0: Kula pun biasa ketemu wong apa Yoga Wijaya Laras pun biasa di dianiayan pun biasa. Lah wong mlebu nek meng ngerti disalami ana wong gelem ora sing ngene kabeh. Apa kowe iki sapa? Kowe iki sapa?
1: Ketoke nang endi-endi di ngono? Ke
0: ora kowe. Aku bar dunek ki ngono ku lho, bablas nek karo mandi karo nangis bablas adus. Aku ngene kene diundang kok disia-sia aku ngono. Engko nak wis lho, do dadi nganten ki muni ngene, sesuk sambatan gonku ya ngono. Dapurmu aku. Gelem. Kaya yoga perang kuwi apa? Wingi bar wisuda alhamdulillah. Saiki wis gelari SPD.
3: Apa?
0: Sarjana beduk. Saiki ya wis kuwi oleh-oleh mulai mau kuliah ya beduk kuwi. Sarjana beduk. Wis. Ayo.
1: Kono Mbak Dewi kok aku.
0: Biar tekan ndi iki?
1: Kuwi.
0: Oh wis entek Mbak.
4: Tatapone janjimu selendang biru.
3: Yes.
1: Nih, menika sampun.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Alhamdulillah.
3: Wah, lagi iki Mas Jati awake dhek diberkahi Pak Ketua Pepadi, Pak Anang ngante.
0: Nggih.
3: Biasane anu apa limbukan terus jengkar lagi. Alhamdulillah.
1: Nek mboten yo pas wingi kae karo awak dhewe ora yo.
0: Oh, kae nggih ngantos rampung.
1: Ngantos rampung.
3: Oh, nggih.
1: Apa gek-gek seneng kalih kula nggih?
0: Nggih. Wah. Nek mboten kula nggih biasane gek budal-budal kae langsung nyuwun pamit biasane.
1: Nek ana aku tekan rampung.
0: Ah, tekan rampung.
1: Mbok pilih pan nyuwun lagu menapa
0: Mas? Lah, menika Pak.
3: Ketoke sesuk arep ndawuhi Mbak Tatin.
1: Oh, nggih, siap.
3: Nggih.
1: Patone cocok regane
0: makan. Wah, patone aja larang-larang sik, ngoten lho.
1: Ora larang
0: seniman kuwi larang regane.
3: Mau jare didol murah wae ra.
0: Lah yo.
1: Iki.
3: Oh kuwi.
1: Nek ngene kula kena dicicil.
3: Oh kena dicicil.
0: Piye kok dicicil kaya montor wae lho.
1: Kaya di DP sik.
0: Oh di DP pancer sik.
1: Pancer.
2: Ana brosure kok Mbak Tani.
0: Larang
3: pinggir. Ana bandrole.
0: Jinaluk.
1: Nek jenenge wong seniman kuwi rasah mikir rego. Nek jenenge dijaluk ya dikekke. Ning nek diregani ya larang.
0: Dobal jaluk tak kekke
1: kuwi. Bojali wingi nek umpamane kowe nyambat nangone kanca-kanca apa ya kowe njaluk bayaran. Lah ya ngono kuwi.
0: Lho aku nak dikeki yo tak tampani. Nak ora tak genahke to.
1: Dasare yo ten iso nek kowe sesuk ndewuh genti. Kentenan umpama nyupetke kowe meneh.
0: Oh, aku ora nyambat sesuk kok.
1: Lah ngapa?
0: Yo nanggap aku kok rumah.
1: Masa
0: iya.
1: Titeni lho.
0: Iya.
1: Iya,
0: nanggap.
1: Sesuk nek nganti do sambatan
0: tak gak gelem. Iya, nanggap.
3: Nanggap ketek ogleng.
0: Joget ketek. Ayo murah kok. Lah iya.
2: Aku nyuwun
1: Napa?
2: Nyanyi nih, gari limo sih sini diki.
0: Kebocoran bos.
3: Bocoran.
0: Bocoran bos.
2: Banyak sinden 6 ngadek abe.
0: Lo lo sing ji.
2: Lah kae.
0: Oh ji.
2: Malah melu nonton.
1: Sinden 6 ngadek abe.
2: Ngadek abe.
1: Lagu penutup.
2: Ya.
3: Iya bener.
2: Seneng seneng neng ojo nganti lali. Iki yang ditane Suwargi Pak Dianom Suroto.
0: Nah kene, kau ngadek abe sih. Mbak Kinanti, Sekar Kinanti. Ampun lungguh, makin ndak anyang-anyangan.
3: Ya tadi. Iya. Okay, iki go matur pun apa kanggo lagu nggih.
0: Yeah.
3: Mas Gandhi iki awet mau jane njaluk tembang ning iki wektune nyrepek dadi wis ra iso.
2: Tembang napa?
3: Diwakili wae.
0: Tembang napa mbok menawi?
3: Njaluke kembang rawe.
2: Oh, mboten wit wau ngendi kok?
3: Lah nggih, Mas Gandhi.
0: Nggih niki antene kembang api, Pak,
3: nggih. Oh, kembang api.
1: Kembang api jebluki
3: kowe. Rencang-rencang Muhammadiyah wong nggih rawuh Mas Subahi, Mas Harno.
2: Nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, rencang Muhammad Ali nggih rawuh
3: niki. Oh, nggih. Matur nuwun RRI Semarang ingkang sampun nyiaraken bagi apa ketua kepala LPP RRI wong nggih.
2: Rawuh.
3: Mendukung kita semuanya, tim semua RRI.
1: Jeng jeng. Iki lagune napa Mas Jati?
2: Papeling.
1: Oh, papeling.
0: Wah, sine dhisik iki ayu meni, sapa iki?
1: Weh. Lah ya wedok ya ayu.
0: Wah, gol. Wah, lah gulune kerian kabeh. Sinde nek mambu ngogas.
3: Nek ana kerian kok terus weruh men to Bagong.
2: Penting moga-moga usul kula wau di mirke Bu Wali.
3: Oh, nggih.
2: Tiap malam suro kalih Bu Iin barang tiap malam suro nek sewayangane ning balai kota dalange sapa sembarang.
3: Dalange sinten mawon.
2: Bebas.
0: Nggih, boten kudu malam suro, malam tahun baru nggih saged. Sae. Malam Minggu ben malam Minggu malah sae Mas Jati ngoten niku. Nggih sae, nggih. Eh? Ayo gawe malam Senin ora apa-apa.
2: Papeling buka kendang dados.
0: Dengan ini, Mbak.
2: Kalem, kalem.

0: jelamprong.
1: Duh, Kakang Mas,
0: aku titip Babu Kunti karo Pandhawa. Aku ora kuat ngampet dayane Jala Sutra. Lumpuh kabeh otot bayuku sing maune seger kuwarasan.
1: Duh, Kakang Mas, ampun kuatos. Kulo ingkang badhe ngusadani Kakang Mas.
0: Aja mung gawe kembang lampe kanggo nglegani atiku. Yen kuwi pancen iso nambah nindang tambah nono permati.

0: sak rampunge mbok tambani pulih otot bayuku jati temah nirmala. Ampuh teman pusakamu permati.
1: Inggih kakang mas, menika saking wanti-wantinipun ingkang peparing pusaka menika.
0: Ya permati, gandeng wis mari otot bayuku. Enten ana-ana kene tak rampungane bangsa jim kae.
1: Mandek kiai. Yayi Bratasena,
0: barep kakang kuopo.
1: Babakan iki jeneng Yayi Aja ngendelake sarana bondoyudo. Pun kakang kang bakal dadi warangkane murih sembadaning sedya ing karya Yayi.
0: Wah, karepmu apa barep kakangku?
1: Ora kabeh perkara bisa ditandangi dening bondoyudo, nanging mula tak jaluk mlaku ana mburiku pun kakang kang bakal weneh pangerten kelawan bangsa jin kae Yayi.
0: Yo yen kaya ngono tak nyawang biye keridamu.

0: Jim Yudhistira mungguh hono coroko kang cacah 20 hono coroko nol tusaning gusti kang ipto jagat doto sowolo datan suwolo karpo ora entuk selak soko kewajiban titah podo joyonyo kabeh titah gusti kui podo kuate podo derajati mulojo ergejegan nadian alam mulan alam kukui bidu mogo botongo kabeh makhluk bakale dadi batang baliono kang anyipto jagat mulo sak bisa-bisa bebarengan ngerkso marang alam nyoto lan alam moyo ih Jim Yudhistira werdini aksoro Jawa mung mau mung dadi salah siji soko Pandowo.
1: Waduh mati aku.

0: Wah bener. Jebul bener yen Pandhawa kuwi kebak asih. Tur kowe duweni jati diri ora kengguh marang gempurane budaya manca. Jawa kudu tetep digawa, Arab ya digarap, ya Punta Dewa aku sarujuk. Nanging yen ana bobol barate menungso ganggu glawe kelawan bangsaku, kowe sing bakal nanggung perkarane. Lilanono aku nunggal sak jiwa marang kowe lan kadang-kadangmu Punta Dewa.
1: Yen to ana manungso sing ganggu gawe marang bangsamu, tak pasat ke yen to manungso kuwi mau mung diburu nafsu kadunyan. Babagan kowe bakal manunggal sak wadah karo aku. Wis tak kandhakake ana aksara kang kawentah mau yen alammu karo alamku ya beda. Mula ora usah dadak nunggal sewik jiwa. Nanging uripa kang bebarengan aja ngganggu kelawan bangsa manungsa wae tak kira kuwi wis cukup.
0: Yen ngono ya Raden, tak tampa sing dadi sabdamu bloko wae sak tenane aku iki nunggu tekane Pandhawa 5 manut karo apa sing dikandhakake Bathara Indra. Yen sak tenane aku lungguh ana ing dampar kencana Indra Prasta kuwi ora bakal langgeng. Besok yen alas mertani ketekan tekane Pandhawa, ya kuwi titi wanciku lengser ke Prabon. Aku nrimo sing dadi pangandikamu Punta Dewa Prabuku.

Hai, hai, beregegek ugek ugek sak dulito mel mel. Eh, lakone pun rampung. Kuwi dadi pralambang ilang sukertane temah mulya kutane. Mugi-mugi sak bubare wayangan dalu niki Kota Semarang tansah manggih hayu hayem tentrem. Tinebena saking godha rencana. Mbok menawi kathah lepat atur sugata ringgih dalu niki kula sak kadang nyuwun diagung pangaksami. Mugi saged ndadosna pasederekan kula kalian warga Kota Semarang. Jaya budaya kita, jaya bangsa kita, jaya salaminya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

bagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ejang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bais. Nah, sekali kesempatan pagi hari saya Aristiawan kembali hadir nih menemani aktivitas panjenengan di Semarang Ejang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Selamat beristirahat karena hari ini bertepatan dengan libur perayaan 1 Muharram nih, dan semoga di tahun baru ini kebaikan selalu mendatangi kita semuanya. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, program Hikmah Pagi segera kami hadirkan untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026 dari Agama Hindu dengan tema Gayatri Mantra Ibunya Veda, yang akan disampaikan oleh Agus Sugiono. Selamat menikmati.

स्वास्थ्यस्तु। ओम आविग्नमस्तु नमो शिवाय। ओम अनुपात्र क्रतवो यन्तु विश्वाता। उमत धर्मा yang sangat saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sugiono, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Ingin menghangatkan ruang dengar Anda kembali dengan beberapa topik pembahasan yang kiranya dapat melengkapi pengalaman atau setidaknya menyegarkan kembali pelajaran dan wawasan tentang ajaran kehinduan kita bersama. Saudaraku, sebelum kita memasuki topik pembahasan, marilah kita awali pertemuan kita kali ini menguncarkan Gayatri Mantra terlebih dahulu.

Semoga selamat dalam menjalankan kegiatan ini atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga kita selalu dibimbing dari segala penjuru arah dan memperoleh pencerahan dan manfaat kebaikan untuk kita semua. Umat Dharma yang senantiasa berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan doa atau mengucapkan mantra-mantra tertentu sesuai dengan kepentingan tertentu dengan tujuan tertentu pula. Lalu bagaimanakah mantra-mantra yang kita kenal saat ini mampu membawa kita menuju ke pemahaman dan penghayatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Mari kita pahami bersama-sama. Saudaraku, mantra adalah rangkaian kata atau bunyi yang dipercaya memiliki kekuatan magis atau spiritual untuk mewujudkan tujuan tertentu seperti penyembahan, perlindungan, atau doa. Etimologi mantra berasal dari kata man atau manana dan tra yang berarti trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara. Dalam agama Hindu, mantra memiliki kedalaman makna yang melampaui dari sekedar kata-kata atau doa. Secara etimologi, kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata man atau manas atau pikiran, dan akhiran tra atau trana atau pembebasan atau perlindungan. Secara harfiah, mantra berarti alat untuk membebaskan atau melindungi pikiran. Berikut adalah poin-poin utama untuk memahami definisi dan fungsi mantra dalam Hindu. Yang pertama, hakikat spiritual. Mantra dianggap sebagai bentuk bunyi dari Tuhan atau sabda Brahman. Dalam tradisi Hindu, alam semesta diciptakan melalui getaran suara, dan mantra adalah getaran suci yang menghubungkan kesadaran individu dengan kesadaran kosmik. Mantra bukan sekedar susunan kalimat buatan manusia, melainkan wahyu Tuhan yang didengar oleh para maharsi atau orang suci dalam keadaan meditasi yang mendalam. Kemudian fungsi utama mantra, yaitu penyucian. Digunakan untuk menyucikan diri sendiri, benda-benda upacara maupun lingkungan. Kemudian fungsi perlindungan, menjadi perisai spiritual dari pengaruh negatif atau kegelapan pikiran. Kemudian fungsi pemujaan, sarana untuk memuja dan memanggil kehadiran manifestasi Tuhan atau Dewa Dewi. Kemudian sebagai fungsi pelepasan atau moksa. Dalam tingkat tertinggi,
pengulangan mantra secara terus-menerus atau japak bertujuan untuk mencapai pencerahan spiritual. Saudaraku, yang selanjutnya adalah komponen mantra. Akar sebuah mantra memiliki kekuatan atau sakti. Biasanya terdapat beberapa elemen penting di antaranya. Yang pertama, Rsi atau guru atau orang suci yang pertama kali menerima mantra tersebut. Kemudian Canda, yaitu irama atau nada tertentu dalam pengucapannya. Kemudian Dewata, yaitu manifestasi Tuhan yang menjadi tujuan dari mantra tersebut. Kemudian Bija, yaitu benih atau suku kata inti seperti Om, Ham, Kim yang mengandung kekuatan gaib. Saudaraku, kemudian kita bahas mengenai jenis-jenis mantra berdasarkan pengucapan. Dalam praktik sehari-hari, mantra dapat diucapkan dengan tiga cara. Yang pertama, Waikari, yaitu diucapkan dengan suara lantang atau untuk upacara bersama. Yang kedua, Upansu, yaitu diucapkan dengan berbisik atau hanya menggerakkan bibir saja. Kemudian yang ketiga, Manasika, yaitu diucapkan dalam hati atau pikiran dianggap yang paling kuat dalam meditasi. Dalam tradisi Hindu, pengucapan mantra bukan sekedar membaca teks, melainkan teknik menggetarkan energi spiritual agar mantra memiliki dampak atau sakti. Terdapat aturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan. Saudaraku, berikut adalah panduan mengenai aturan dan cara dan tata cara mengucapkan mantra. Yang pertama, aturan dasar atau niyama. Sebelum mengucapkan mantra, ada beberapa hal yang sebaiknya dipenuhi agar pikiran dan tubuh berada dalam kondisi yang selaras. Yang pertama adalah kesucian diri. Sebaiknya dilakukan setelah mandi atau setidaknya mencuci muka atau wajah, tangan dan kaki, atau disebut madhya sandhya. Kemudian waktu yang tepat. Waktu yang paling utama disebut sandhya kala, yaitu saat transisi alam seperti fajar, tengah hari dan senja. Waktu wajar atau Brahma Muhurta sekitar jam 4 pagi sampai jam 6 pagi dianggap yang paling efektif. Kemudian arah hadap, umumnya disarankan dengan menghadap ke timur atau arah matahari terbit atau cahaya, atau juga ke arah utara
yaitu arah spiritual atau Gunung Mahamet. Kemudian sikap duduk atau asana. Gunakan posisi duduk yang stabil dan nyaman agar tulang punggung tegak seperti Padmasana atau teratai atau Sukhasana bersila biasa. Saudaraku, kemudian mari kita ulas cara pengucapan berdasarkan metode atau Triwida Japa. Mantra dapat diucapkan dalam 3 tingkatan suara, tergantung pada tujuan dan tingkat konsentrasi Anda. Seperti di atas kita singgung, yang pertama adalah Waikari Japa atau bersuara. Diucapkan dengan suara lantang dan jelas. Ini cocok untuk pemula agar pikiran tidak melantur dan membantu menciptakan getaran positif di lingkungan sekitar. Yang kedua, Upansu Japa atau berbisik. Hanya bibir saja yang bergerak dan suara hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Getarannya lebih halus dan mulai memasuki ke dalam kesadaran batin. Yang ketiga adalah Manasika Japa atau dalam hati. Mantra diucapkan sepenuhnya di dalam pikiran tanpa menggerakkan bibir atau lidah. Ini adalah cara yang paling sulit namun dianggap paling kuat atau sakti karena membutuhkan konsentrasi penuh. Kemudian kita bahas juga mengenai teknik pernapasan dan irama atau pranayama. Pengucapan mantra yang baik sangat berkaitan dengan pengaturan nafas. Yang pertama, deep breathing. Ambil nafas yang dalam sebelum memulai agar oksigen mengalir dengan maksimal ke otak. 2. Artikulasi. Setiap kusuku kata harus diucapkan dengan jelas atau khususnya untuk mantra Sanskerta. Misalnya pengucapan A, U, M pada suku kata Om. Kemudian irama atau canda. Mantra biasanya memiliki irama atau ketukan tertentu. Jangan terburu-buru, biarkan setiap kata meresap dalam perasaan. Kemudian kita juga mengenal penggunaan alat bantu atau japa mala untuk menjaga fokus dalam menghitung jumlah pengucapan atau biasanya 108 kali. Sering digunakan japa mala atau tasbih Hindu. Digunakan jari tengah dan jempol untuk memutar butiran mala. Aturan penting, jangan melompati Sumeru atau butiran paling besar di tengah. Jika sudah sampai putaran ke 108, lalu putar balik arahnya. Kemudian kita bahas mengenai
komponen keberhasilan mantra. Ada istilah dalam tradisi Hindu bahwa mantra tidak akan bekerja tanpa tiga hal di bawah. Yang pertama, serada atau keyakinan. Percaya sepenuhnya pada kekuatan mantra tersebut. Dua, bakti atau cinta kasih. Mengucapkan mantra dengan rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan. Ketiga, ekagatra atau konsentrasi. Fokus pikiran hanya pada arti atau getaran-getaran mantra, bukan memikirkan hal-hal yang lain. Hal-hal yang perlu dihindari dalam memantra yaitu mengucapkan mantra suci di tempat yang kotor atau tidak layak, mengucapkan mantra dengan rasa marah atau niat buruk, kemudian mengubah-ubah bunyi mantra tanpa dasar sastra yang benar, karena perubahan bunyi bisa mengubah makna getarannya. Saudaraku, mari kita kenali contoh mantra yang paling utama. Mantra yang paling sakral dalam agama Hindu adalah mantra Gayatri. Mantra ini dianggap sebagai ibu dari segala Weda yang bertujuan untuk memohon penerangan budi pekerti dan kecerdasan spiritual. Om Purbuah Swah Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyoyona Prachodayat. Ya Tuhan, pencipta tiga dunia, Engkau yang patut disembah. Sumber cahaya, bersihkanlah kegelapan pikiran kami dan terangilah budi pekerti kami. Saudaraku, landasan mengenai Gayatri Mantra sebagai ibu dari segala mantra atau ibunya Weda atau Weda Mata bersumber dari berbagai teks suci Hindu, mulai dari kitab Samhita hingga kitab Smriti dan Purana. Berikut adalah beberapa landasan sloka dan referensi utamanya. Yang pertama, Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti. Dalam kitab hukum Hindu ini, Resi Manu menjelaskan kedudukan istimewa Gayatri Mantra. Dalam sloka bab 2 sloka 77. Tribhya eva tu vedebhya padam padam aduduhat tat itiro syah savitra paramesti prajapati. Artinya, prajapati atau Tuhan memeras masing-masing kaki dari tiga Weda, Rigveda, Samaveda, dan Yajurveda untuk menghasilkan bait-bait mantra Savitri atau Gayatri. Resi Manu juga menegaskan dalam sloka bab 2 sloka 81
bahwa tidak ada mantra yang lebih tinggi dari Gayatri, karena ia merupakan inti sari dari kebijaksanaan Weda. Landasan yang kedua adalah Bhagavad Gita. Dalam dialog suci antara Sri Krishna dan Arjuna, Krishna menyatakan identitasnya dengan Gayatri untuk menunjukkan kemuliaan mantra tersebut. Pada adiaya ke-10 sloka 35, Gayatri Chandasam Aham, yang artinya di antara mantra-mantra dalam bentuk puisi atau candas, aku adalah Gayatri. Pertanyaan ini mengukuhkan bahwa Gayatri adalah manifestasi Tuhan dalam bentuk getaran suara yang paling utama. Landasan yang ketiga tertuang dalam Atharva Veda. Dalam kitab Atharva Veda bab ke-14 sloka 71, Gayatri dipuja secara spesifik sebagai pemberi berkah yang luar biasa bagi para praktisinya. Artinya secara ringkas, Gayatri adalah ibu dari Weda atau Weda Mata, yang memberikan panjang umur, prana atau energi kehidupan, keturunan, ternak, kemasyhuran, kekayaan, dan cahaya rohani. Saudaraku, untuk landasan yang keempat adalah Brahadaranyaka Upanishad. Kitab ini memberikan penjelasan filosofis tentang struktur Gayatri yang memiliki tiga kaki atau tripada. Disebutkan bahwa siapapun yang memahami hakikat Gayatri, sesungguhnya ia telah memahami seluruh rahasia alam semesta yang terkandung di dalamnya. Mengapa disebut ibu? Ada tiga alasan utama mengapa Gayatri disebut sebagai Weda Mata. Yang pertama, sebagai sumber kelahiran. Diyakini bahwa Weda lahir setelah Brahma. Yang pertama, sumber kelahiran. Diyakini bahwa Weda lahir setelah Brahman melakukan meditasi pada Gayatri. Kedua, Saripati. Sebagaimana ibu memberikan nutrisi terbaik, Gayatri adalah Saripati atau inti yang menopang seluruh ajaran Hindu. Tanpa pemahaman akan Gayatri, penguasaan Weda tidak dianggap sempurna. Kemudian, sebagai penyucian, Gayatri berperan seperti seorang ibu yang menyucikan pikiran anak-anaknya dari kegelapan atau kebodohan menuju cahaya atau kebijaksanaan. Maka dari itu, dalam tradisi Upanayana atau penyucian diri, mantra pertama yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya adalah mantra Gayatri atau Gayatri Mantra.
umat sederhana yang senantiasa berbahagia. Cukup jelas kiranya ulasan saya mengenai mantra. Mari kita tinggalkan.

Selamat pagi kita semua. Mari kita akhiri dengan mantra Santi. Om Dyayu Santir Antaraksam Santi. Pertiwi Santir Apa Santir Osadaya Santi. Wanaspataya Santir Wiswedewa Santir Brahma Santi Sarwam Santi Santir Ewa Santi Samaa Santir Edi. Om Sarwe Bawantu Sukina Sarwe Santu Niramaya Sarwe Padrani Pasyantu Makasce Duka Babawit Loka Samasta Sukino Bawantu. Om Santi Santi Santi.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jawa Tengah kembali menunjukkan daya tariknya di mata investor global. Investasi senilai sekitar 15 triliun rupiah dari investor asal Tiongkok akan mengalir ke Kabupaten Kendal untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik yang diproyeksikan menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Investasi tersebut menjadi angin segar bagi perekonomian daerah di tengah tantangan ekonomi global. Kehadirannya diharapkan tidak hanya memperluas lapangan pekerjaan, tetapi juga mempercepat transformasi industri Jawa Tengah menuju sektor berteknologi tinggi. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, ratusan umat muslim di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dan sekitarnya mengikuti Jauharul Muharram, doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Doa bersama tersebut dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam API Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Senin 15 Juni 2026. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam API Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudlori menyampaikan, bagi masyarakat Jawa, 1 Muharram juga dikenal 1 Suro ini dianggap sebagai tanggal keramat, mistis, dan menakutkan. Namun dengan dilaksanakan Jauharul Muharram, pihaknya mencoba meluruskan pandangan tersebut bahwa Muharram merupakan bulan yang mulia. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Wilujeng Ijang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Selamat tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah nggih, yang bertepatan dengan hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Momen pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini biasanya dimanfaatkan umat Islam untuk berintrospeksi, memperbanyak ibadah sekaligus saling berkirim doa dan juga harapan baik. Apa doa dan harapan panjenengan di tahun baru, tahun ini 1448 Hijriah guys. Semoga langkah kita semua di tahun baru 1 Muharram 1448 selalu dimudahkan dan juga membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semuanya. 0248316661 juga di 08 1127779 14, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo guys, sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berkirim doa dan juga harapan di hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah, monggo guys, saya tunggu di Geliat Pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya nyebut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya tidak nggak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, Mas. Atau dimulai dengan HTTPS itu, kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email atau singkat. Misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu, ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya, karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pengembalian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu mungkin aman, Mas, aman untuk belanja online.

Allah di Borobudur Semarang, sahabat Buddha mengucapkan selamat pagi, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, kerukunan, dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan memberkatinya, amin amin. Terima kasih Pak Pardiono di Borobudur. Dari Semarang juga Pak Suwarno bergabung pagi hari, mengucapkan selamat pagi, selalu monitor acara Pro 4 Semarang ya. Dari Bunda Purnaningih di Wonogiri juga berkirim salam pagi hari ini, mengucapkan selamat bertugas, sehat selalu Bunda, monitor ya, request lagu Injit-injit Semut versi remix, kalau ada, kalau enggak manut mawa. Nanti coba dicek terlebih dahulu ya. Bunda Purnani sudah bergabung pagi.

0: ini bertepatan dengan tanggal merah. Jadi untuk panjenengan yang berencana untuk jalan-jalan bersama keluarga, manfaatkan hari libur 1 Muharram. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari hari ini yang dikirimkan oleh perakirawan Rizka Maulida dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 55 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di beberapa wilayah, terutama di wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi dan sekitarnya. Cuaca cukup bagus gih sahabat budaya untuk beraktivitas di pagi hari ini, namun tetap waspada karena masih ada potensi hujan khususnya di pegunungan, khususnya di wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi dan sekitarnya. Saya sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang bergabung melalui sambungan telepon pagi hari ini. Selamat pagi, kelihat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Monggo.
1: Selamat pagi.
0: Sudah
1: enggak lama kangen.
0: Waduh, kok bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Dong. Aku baru sakit 3 hari.
0: Walah, sakit apa ini Bu Dewi ini? Kecapean nih, seringan jalan-jalan. Walah, sakit rindu. Monggo Bu Dewi, kirim salam buat sinten iki.
1: Iya, aku minta lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Siji Selawe.
0: Siji Selawe.
1: Itu lo lagu ini judulnya Siji Selawe. Kemarin udah diputar.
0: Udah ya. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Mbak Arsi, Mbak Asi, Mbak Nuno, Bu Sri Wahyuni. Itu tadi Bapak Pardiono, Bapak siapa lagi ya?
0: Suwarno.
1: Bapak Sudagio, terus buat Bapak Sastro Singgiran, Bapak Kabut SGG, dan Bapak-Bapak semuanya saja telah beraktivitas sambil olahraga pagi. Buat Mas Sandi, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah,
0: amin,
1: dan diberi panjang umur.
0: Njee.
1: Jangan pulang dulu, pulangnya nanti siang. Terima kasih Mas Sandi.
0: Sama-sama.
1: Selamat ini ya. Wah, awal lagi puasa Sandi, Mas Sandi. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Dewi di BSB Semarang yang baru sembuh dari sakit 3 hari, semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Di belakangnya Pak Rofik ini bergabung melalui pesan atau telepon WhatsApp. Monggo, Wilujeng Enjang.
2: Wilujeng Enjang, assalamualaikum Mas Andi.
0: Nggih.
2: Libur nih, bisa gabung pagi-pagi.
0: Lah kula mlebet nih malan.
2: Request-nya Mas Andi.
0: Request-e napa niki Pak Rofik?
2: Botol minuman. Loh, Mas.
0: Nggih. Niki kopi dangdut napa gara-gara sebotol minuman?
2: Kalau enggak ada ya kopi dangdutnya Fahmi Sahab.
0: Kopi dangdutnya nggih, versi remix-e nggih.
2: Nggih, kopi dangdut kemawon. Salam-salamnya untuk Pak Desa Pura Kirat, Pak Bukhari, Pak Abdul Ghafur, juga ada Pak Abdul Rozak, Pak Sugeng PT, Pak Kabut SGG.
0: Nggih.
2: Ibu Sri Sembung, juga ada Mbak Dewi yang baru pas dari landasan. Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga lebih sukses dan
0: amin,
2: maju Mas.
0: Amin, amin.
2: Itu aja Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Rofik ya di Kali Pancor, Kali Uluh Mayung Jepara. Tadi request lagunya Kopi Dangdut. Salam untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Selamat tahun baru, semoga keberkahan mendekati kita semua.

Ya masih, saya tunggu guys, sahabat Buda 0284 3316661, juga di 0811277714. Monggo, sahabat Buda yang pagi hari ini ingin kirim salam, request lagu, dan juga berbagi doa dan harapan di tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Siji, diting selawe nggih untuk Bu Dewi di WSB Semarang.

Samiarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jet Semut versi remix guys, sahabat Buddha Niko di Suwon, kalian Bunda Purnani di Wonogiri, kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Dari Genuk, Bu Arti juga bergabung di pagi hari ini, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4. Dari Genuk hadir, cuaca matahari sudah bersinar walaupun tadi malam sempat hujan sebentar pas acara malam 1 Muharram. Harapannya dan doa semoga selalu sehat walafiat keluarga saya, dan selamat bertugas untuk Mas Andi. Selamat bertugas, selalu bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah. Minta diputerin Sisa-sisa Cinta. Nggih, wow, lagunya sudah diputarkan nggih Bu Arti di Genuk Semarang. Kesehatan ini menjadi doa nggih untuk kita semua di tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, karena tanpa kesehatan apapun yang kita miliki tidak akan berarti guys, sahabat budaya. Semoga sekali lagi kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua.

hari ini bersahabat ya, sahabat budaya, sehingga kita tidak perlu payung di hari ini. Saya sapa kembali guys, sahabat budaya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Badak 2, Bu Ani Andriani bergabung hadir di pagi yang cerah. Salam untuk semua pendengar sahabat budaya, apapun yang kita terima tetaplah kita bersyukur. Nah, satu pesan yang penting juga ini dan juga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dengan kita terus bersyukur tidak akan kita merasa terus kekurangan. Tetap syukuri sahabat budaya apa yang telah kita dapatkan. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri ya, tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Ragam Semarang nanti pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menutup perjumpaan kita di Geliat Pagi edisi hari ini, satu lagu ya dari DJ Didit dan juga Armstrong, Lu Kenal Veronica Kau.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dinilai tetap terjaga dengan baik di tengah tingginya keberagaman masyarakat. Hal itu tercermin dari Indeks Kerukunan Umat Beragama IKUB Jawa Tengah yang mencapai angka 80,07%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mengatakan capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kehidupan masyarakat yang beragam di provinsi ini berlangsung harmonis. Kondisi itu perlu terus dijaga melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, kelompok tani hutan KTH Deles Indah Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten menggelar mapak suran ya, kirap pager banyu di Kampung Siloman pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon di kawasan tersebut sebagai daerah resapan air. Di Kampung Siloman sendiri merupakan sebuah perkampungan yang hilang akibat diterjang erupsi Gunung Merapi pada tahun 1930. Kirap pager banyu tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Purwanto, serta Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Puspa Enggar Hasuti yang sekaligus ikut melakukan penanaman pohon. Kegiatan ini mengangkat tema merawat tradisi, menjaga alam, mengalirkan kehidupan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.